0: 5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi terkini melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: Ibu kesini, Bu.
3: Iya.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi. Sumur bor, Pak. Lumaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi. Sumur bor, Pak. Lumaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Dari sini.
2: Bukan dikit, 13.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
4: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada penyengat.
3: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan. Namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Orang khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkomdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Hanya menurut saya tetap menjaga integritas informasi. Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono.

0: Pura mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, model masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan. RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulla Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulla Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNG-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNG ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum, tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric, yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Eksit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
0: Baik.
6: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti acara Opini Publik.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Selamat pagi pendengar di line telepon 27100 dari line WhatsApp 0811 7789830. Kami sapa dan kami undang Anda yang tadi mungkin belum berkesempatan untuk bergabung. Silakan bergabung kembali di Opini Publik hari ini. Hari ini topik kita adalah tentang RRI ya, karena hari ini juga ulang tahun RRI. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya sapa dulu di line WhatsApp yang sudah bergabung ini. Halo, selamat pagi.
2: Perjuangan kemerdekaan.
3: Halo. Selamat pagi Bu Elita.
0: Selamat pagi
3: Pak Sony.
0: Siap Pak Sony, sila.
3: Ya, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya Bu Elita.
0: Siap.
3: Semoga di hari ulang tahun ini seluruh kru dan karyawan RRI selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Amin ya rabbal alamin. RRI ini kan suatu wadah untuk menampung aspirasi, opini dan informasi serta berita-berita baik skala regional atau nasional, bahkan luar negeri ya Mbak Elita ya.
0: Oke.
3: Nah, informasi-informasi ini kan sangat berguna, harus diolah lagi sehingga benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Kemudian kita tahu bahwa RRI ini tentu selama berdiri ada kelebihan, kekurangannya Mbak Elita ya. Nah, dari kelebihan-kelebihannya mungkin bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Dan untuk kekurangan-kekurangannya, ya segera dengan informasi-informasi dari warga, kan. Pan-pan RRI tadi dari Pak Abdul Kadir dan lain sebagainya. Tentang waktu penyiaran, ya memang terbatas gitu kan. Karena mengejar tayangan-tayangan lain-lainnya. Itu kadang-kadang dilema juga Mbak Elita ya. Kadang-kadang saya pun mau masuk, kadang-kadang waktu Halo RRI, kadang-kadang Mbak Rikinya dengan Mbak Lizanya putar lagu gitu. Tapi tak apa-apa lah sambil dengar lagu gitu kan. Nah itu. Kemudian yang terakhir Mbak Elita.
0: Siap.
3: Lagi ada modus sekarang nih Mbak Elita.
0: Apa itu?
3: Kita ini kan pelanggan paket-paket ini ya, internet ya Mbak Elita ya. Jadi tiba-tiba pakai internet kita sebulan tuh mati Mbak Elita. Tiba-tiba karena kita terhubung dengan panggilan darurat, kita sudah terpakai. Kapan saya pakai darurat? Akhirnya saya pergi tempat saya beli paket itu Mbak Elita. Oh iya, banyak yang kena. Jadi kalau seluruh Indonesia kena itu Mbak Elita, jadi mengaktifkan lagi, kita bayar 12.000 Mbak Elita. Baru paket bulanan kita tuh bisa aktif lagi. Ini kan modus-modus baru Mbak Elita. Kalau ada penduduk Indonesia ini 280 juta yang terdampak itu 0,5% saja, 50% saja. Kalikan 10.000 itu uangnya ada berapa Mbak Elita? Ini mohon Dinas Kominfo dan Dinas Kementerian Komdigi harap mengembalikan uang rakyat itu yang terdampak itu mungkin triliun yang dikembalikan untuk program-program yang bermanfaat untuk rakyat itu Mbak Elita. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony di Sungai Jang. Penelpon pertama kita yang bergabung di Opini Publik di pagi hari ini. Kita masih buka kembali pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Rita.
0: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan ini?
2: Ya, saya yang ditunggu.
0: Oke, Ibu Hani.
2: Saya pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
2: Semoga tetap jaya. Terus kedepannya programnya lebih baik lagi.
0: Amin.
2: Ini ada satu pantun.
0: Siap.
2: Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar, lezat rasanya. Selamat ulang tahun kami ucapkan RRI Tanjung Pinang jaya selamanya.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Erita. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Nanti dikirim kue ya dari uang yang ujung.
0: Baik Bu Hani, terima kasih. Baik Bu Hani di Sultan Sulaiman, salah satu pendengar kita yang aktif di acara Persada Indonesia dan juga Ruang Rindu, biasanya masuk di line WhatsApp, tapi hari ini suaranya mengudara di RRI. Baik, saya sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Selamat pagi Bang Leman, benarkah?
4: Iya, betul sekali.
0: Saya hafal suara Bang Leman ternyata.
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke.
4: Iya.
0: Lampung aman, Lampung?
4: Lampung aman, alhamdulillah, walaupun setelah pasca di hujan debu vulkanik anak gunung Krakatau Mbak Erita.
0: Iya, tempat Bang Leman terasa sekali kah?
4: Oh, kena dampaknya mereka selampung itu Mbak Erita. Saya pantau terus Lampung itu kena semua gitu. Ya namanya di Lampung Selatan, jadi semua kena, pasti kena. Jadi di tahun ini lah yang begitu dampaknya dari kan itu.
0: Oke, tapi sempat ngungsi kah? Enggak kah?
4: Enggak, itu jauh Mbak Isa.
0: Oke.
4: Jauh lokasinya, tapi kena dampaknya juga, kena debu juga gitu.
0: Oke, baik. Jaga kesehatan Pak Bang Leman.
4: Iya, amin. Sama-sama.
0: Oke, silakan Bang Leman.
4: Ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Indonesia yang ke-81, Mbak.
0: Benar.
4: Iya. Ya, semoga jaya, semoga tetap eksis, sekali tetap juga dari tadi, khususnya yang radio di Indonesia Tanjung Pinang, Mbak. Semoga angka suatunya dalam keadaan sehat walafiat semua. Ya, jadi ya, ini kalau saya ayat ini, dalami radio itu sangat penting sekali, info-info aktualnya dengan beritanya, dengan agamanya dan semuanya Mbak Rita, dan musik-musiknya juga gitu.
0: Baik.
4: Jadi ya saya mengucapkan selamat ya, selamat
0: gitu. Baik.
4: Apalagi wassalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Leman. Di Lampung ya. Oke, saya sapa kembali yang bergabung di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Erita Fitra Insani.
0: Selamat pagi
5: Bude.
0: Bude, apa kabar Bude? Sehat Bude? Bude Resmini ya, digesek.
5: Selamat ulang tahun buat RRI, jaya selalu buat kru-krunya, semoga selalu eksis menemani pemirsa RRI, khususnya di Pinang, Kepulauan Riau. Buat ada pantun nih buat RRI.
0: Siap.
5: Ke Kota Gizi di tengah hari, singgah sebentar di Tanjung Muara.
0: Saya.
5: Selamat hari jadi RRI, sekali di udara tetap di udara.
0: Hai, thank you.
5: Lalu Mbak Erita ditunggu loh postingan-postingannya tuh.
0: Baik, kita aja Bude.
5: Selamat ya buat RRI sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Rasmini ya, digesek di belakang Bude di 27100. Saya sapa kembali. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
6: Ini dari Pak Junaidi di Malang Rapat.
0: Pak Junaidi di Malang Rapat. Apa kabar Pak Junaidi?
6: Kabarnya baik.
0: Malang ya, Rapat.
6: Saya sampaikan.
0: Silakan.
6: Apa temanya apa ini?
0: Tidak ada kan? Tidak ada.
6: Ini yang pertama saya nyampaikan ini masalah tiang listrik ini. Yang depan rumah saya itu kan udah tumbang. Udah putus. Nah, udah gitu saya telepon lah RRI. Itu apa tuh? PLN. Ya kan? Udah gitu cuman disambung pakai kayu. Nah, saya bilang kalau pakai kayu aja saya pun bisa, ngapain saya harus nelpon ke PLN gitu kan, kalau hanya mau disambung pakai kayu. Itu. Nah, nanti takutnya tumbang lagi itu kan, impak rumah.
0: Oke. Itu, Kak. Itu yang masang pakai kayu itu dari pihak PLN sendiri.
6: Dari pihak PLN. Dari pihak PLN yang saya tak habis pikir gitu kan. Katanya nanti saya ganti katanya, tiangnya saya pindahkan. Tapi sampai sekarang pun tidak ada juga gitu.
0: Waktu dipasang pakai tiang kayu itu kapan, Pak? Sudah sebulan, dua bulan?
6: Belum ada lah, mungkin sekitar setengah bulan lah.
0: Oke, baik.
6: Nah, yang kedua. Saya yang tak habis pikirnya, yang diutamakan orang nelayan. Ya. Ada bantuan ini, apa tuh, pompong. Udah gitu ada bantuan rumah nelayan. Kok kenapa orang yang di yang nggak nelayan ini tidak dapat bantuan, yang udah dapat bantuan pun dihilangkan? Itu yang saya tak habis pikir gitu. Coba tolong disampaikan ke pemerintah daerah gitu. Apakah itu memang dari desa, apakah memang dari kabupaten? Nah, contoh orang rumah saya kan sakit. Kemarin udah dapat bantuan per bulannya 300.000. Jadi itu dapat bantuannya per 3 bulan sekali. Ini udah 6 bulan kok tak keluar-keluar. Kemana itu larinya gitu. Dan itu. Nah, sudah gitu kemarin kami dapatlah bantuan beras ya. Nah, pertamanya 25 kilo, terus 20, terus 10 kilo. Nah, sekarang kemana? Tak ada. Saya tak jadi masalah lah kalau misalnya pun kami tidak dapat, tapi larinya kemana?
0: Baik, sudah ditanyakan ke pihak RT, Pak? Atau kepala desa?
6: Saya ke kepala desa itu belum nyampaikan, tapi yang seharusnya orang kan mendata terus ke rumah. Sampai saya tanya, dia nanyanya kakak ke TP, kakak ke TP. Jadi saya bilang ini untuk apa? Kakak sama ke TP ini.
0: Yang datang itu dari pihak siapa, Pak? Atas nama
6: dari
0: siapa?
6: Dari pihak dinas.
0: Dinas...
6: Nah, dari dinas apa itu ya? Saya Bintan lah, pokoknya dari Bintan lah.
0: Oke.
6: Nah, itu saya habis pikir saya gitu kan. Kok dapat bantuannya orang itu aja gitu kan orang. Saya dengar kan dari Numbing ini katanya tas 9 juta, tas 90 juta itu dalam satu bulan itu. Nah, itu. Kok kenapa orang-orang darat ini, Bu, ya, yang apa tuh, orang yang petani, satu tahun aja cuma dapat pupuknya cuma 50 kilo, Bu. Nah, satu tahun. Nah, berapalah coba satu tahun itu. Tapi kok nelayan dapat pompong, dapat bantuan yang lain, udah rumah lagi. Itu yang tak habis pikir gitu, ya kan? Nah, udahlah cuma itu aja lah yang
0: baik.
6: Saya sampaikan.
0: Baik.
6: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Malang rapat ya. Baik, oke. Saya sapa kembali di belakang Pak Junaidi. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara juga tidak asing sepertinya ini.
7: Iya. Apa kabar?
0: Kabar ini baik.
7: Alhamdulillah.
0: Coba sedikit. Pada
7: kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. Khususnya di Tanjung Pinang, untuk karyawan-karyawatinya dan di bawah pimpinan Pak Kestanya Sulistyo Istifarullah. Semoga di bawah kepemimpinannya dapat berjalan lancar, sukses selalu, dan selalu jadi radio pemersatu bangsa. Dan ya, terutama buat seluruh angkasawan-angkasawan RRI Tanjung Pinang, dari Ketua Pensiunan RRI Tanjung Pinang mewakili Persatuan Pensiunan RRI Tanjung Pinang.
0: Siap.
7: Selamat bertugas, Erita Fitrah Insani.
0: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desmawati, pensiunan RRI ya. Ya juga beliau, saya banyak belajar sama beliau waktu pertama-tama masuk di RRI. Baik, saya sapa kembali di 27100. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Erita.
0: Selamat pagi juga Pak Nasrun.
8: Ya, kedua kalinya.
0: Oke, silakan.
8: Oke, selamat RRI yang ulang tahun ke-81 di udara, tetap di udara. Semoga sejahtera semua bagi kita pendengar semuanya, dan juga sejahtera penyiar-penyiarnya semua, kebutuhan jasmani rohani. Amin.
0: Amin.
8: Dan juga nih Mbak Erita, saya mandi apa bajunya di Malang rapat tadi, Bu.
0: Iya.
8: Mbak Erita ya.
0: Iya.
8: Bantuan tadi ya itu. Uh-huh. Ini kalau di kota Tanjung Pinang, ini kayak mengenai desil-desil ini Mbak Erita. Ini jadi masalahnya. Ya, desil 1, 2, 3 dan 4 itu BPJS-nya, bantuan-bantuan pangannya tuh dapat. Ya, itu kalau 5 5 cuma dapat BPJS-nya. Kalau 6, 7, 8, 9, 10 itu udah orang mampu.
0: Okay.
8: Itu nggak dapat yang bantuan beras. Kalau di yang Pinang, kalau di Pintan nggak tahu lah ya.
0: Uh-huh.
8: Desil tunai itu banyak. Sekarang desilnya, jadi asuran desilnya. Desil itu masih tarif kehidupan kita. Jadi salah satunya kalau ada keluarga kita ada menjudi online, itu desil kita naik Mbak Erita. Ya biasanya desil 3, 2, 3, Mbak Mato, keluarga kita ada anak mainin order, langsung naik desil 7. Nah, itu hilang bantuannya semua, bayar berasnya pun juga hilang semua.
0: Okay.
8: Dan juga kita pinjam bank di bank melebih itu hilang semua. Bagusnya Bapak tadi pekerja sosial ya, desil saya Bintan ya, bawa fotokopi KK. Apa sebabnya saya nggak dapat? Itu nanti dicek di situ, itu nampak semua apa aset-aset kita semua apa... semua nampak kita sehingga kita tahu oh ini ya, ya dengan itu diperbaiki lagi.
0: Baik.
8: Takut nanti kita punya kakak ya Mbak Erita dipinjam oleh orang.
0: Okay.
8: Pak, pinjam kakak nih Pak, saya kasih uang 500.000, nggak tahu kakak KTP itu dipinjam untuk pinjam bank atau benjol. Nah, itu kita kena, itu banyak terjadi gitu Mbak Erita.
0: Baik.
8: Ya, orang-orang kita orang-orang tua kita bilang banyak gitu, dia punya kak, anaknya nggak tahu main itu, dipinjam kakaknya, itu kejadian gitu. Salah satunya pergi ke dinas sosial, itu situ nampak apa tuh, kalau bisa itu ajukan kembali lagi orang yang bermasalah itu dikeluarkan. Kesimpulan kalau lain kali kalau dalam pakat tuh anak yang sudah keluarga sudah dewasa ada kerja, keluarkan dari kakak, takut nanti sesuatu hal buat nanti kena satu keluarga, kena kepala keluarga. Sementara itu Mbak Erita.
0: Baik.
8: Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara 81 RRI kita, Dirgahayu.
0: Baik.
8: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, terima kasih masukannya. Pak Junedi, mungkin bisa di ini juga ya, masukan dari Pak Nasrun, mungkin bisa juga dicek ke Dinas Sosial Bintan terkait dengan hilangnya, tidak terima lagi beberapa bantuan mungkin yang sudah diterima tapi beberapa bulan belakangan tidak terima, mungkin bisa dikonfirmasi ke Dinas Sosial. Oke, saya sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat pagi.
9: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mbak Erita.
0: Siap, Bunda Permata.
9: Apa namanya? Belum balik lagi dari semalam, ya?
0: Dengar aja ya kita, belum balik.
9: Itulah.
0: Oke.
9: Apa namanya? Ini selamat ulang tahun RRI ke-81. Semuanya anggotanya RRI itu disehatkan selalu semuanya, dimurahkan rezeki ya Mbak Erita ya.
0: Amin.
9: Dilancarkan pekerjaan semua di tugas-tugasnya. Pak Kuli, selamat ulang tahun RRI ke-81. Selalu apa eksis jaya, tetap di udara kan. RRI selalu di hatiku.
0: Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Permata di Pulau Penyengat ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baik pendengar, kami sapa kembali Anda. Masih ada yang ingin bergabung silakan di telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Di pagi hari ini di opini publik kita masih kami undang Anda, dan nanti kita juga akan mengikuti siaran langsung ya, pelaksanaan upacara pelaksanaan acara penyulutan obor. Oke, saya sapa kembali, selamat pagi. Baik, terputus. Saya sapa kembali di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara tetap di udara.
0: Mbak Siap. Mus. Mbak Mus.
10: Iya.
0: Kemana aja?
10: Kemana aja? Di sini, di RRI terus. Di tahun 1995-an kan Fan RRI selalu mendapat undangan kalau ada acara begini nih ya, okay. Mbak Erita ya. Yang terakhir-terakhir ini jarang gitu loh Mbak Erita. Kalau bisa seperti dulu, alangkah senangnya lagi gitu. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Mus yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kita masih buka pendengar untuk kalian yang bergabung, masih ada di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Masih bersama saya di pagi hari ini, Erita Fitra Insani. Dan nanti kita juga akan mengikuti siaran langsung terkait penyulutan obor ya. Sambil menanti siaran langsung itu, kami masih buka ucapan selamat ulang tahun untuk RRI dari Anda, silakan. Halo, selamat pagi.
11: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Suara Pak Umar ini kayaknya.
11: Apa kabar Kanti?
0: Kabar baik Pak Umar. Apa kabar Pak Umar sendiri?
11: Alhamdulillah. Radio ini kenapa nih MM ini kresek-kresek?
0: Oh, sekarang ini kresek-kresek ya Pak Umar?
11: Iya, kresek-kresek ini.
0: Oke.
11: Tak nyaman mendengar radio itu kresek-kresek.
0: Dari jam berapa ya Pak Umar?
11: Ini baru sebentar.
0: Oh, ya. Baru kreseknya. Barusan mati lampu di studio Pak Umar.
11: Oh, paham.
0: Barusan mati lampu.
11: Oh, belum hidup lampu.
0: Berarti tadi pagi aman aja ya Pak Umar ya?
11: Pagi tadi aman aja.
0: Oke, okay, berarti barusan ya? Iya, barusan mati
11: barunya,
0: lampu.
11: Barunya kresek. Tak begitu jelas suara pikir Ani yang cantik itu.
0: Sampai sekarang juga masih kresek.
11: Masih ini kresek nih, dengar.
0: Oke, okay, baik. Oke, baik Pak Umar.
11: Selamat ulang tahun hari jadi RRI ke-81. Mudah-mudahan dalam tahun hari ulang tahun RRI ke-81 ini lebih baik yang telah dahulunya. Dulu kita nggak ada di gitar, nggak ada apa-apanya, kita hanya mendengarkan dari MM ini ya. Sekarang udah canggih, sampai di Mekah pun udah rapat siaran RRI.
0: Baik.
11: Jadi mohon diperbaiki mana-mana yang kerusakan diperbaiki. Karena RRI banyak tantangannya akan datang. Soalnya bukan apa, anak-anak muda sekarang nggak kenal dia sama RRI. Nggak tahu di RRI itu seperti apa. Jadi sekarang mari kita tanamkan untuk mendengarkan RRI, macam mana RRI ini diisi-isi acara-acaranya di pagi hari, siang hari, malam hari, sampai subuh ya.
0: Baik.
11: Pak Umar pun katakan mungkin sudah ada, ya mungkin 50-an mungkin belum ada lah, tapi sekitar 30-40 mungkin sudah ada.
0: Baik.
11: Biji radio yang habis, tapi RRI tak pernah lepas dari tangan Pak Umar dari tahun 80. Betul, itu biasanya kepala RRI itu dulu ada undangan setiap ulang tahun, kami pemerhati ini diundang.
0: Oke.
11: Nah, ini tidak ada undangannya. Memang ada Ardian bilang semalam, datanglah Pak. Ya, insya Allah.
0: Baik.
11: Tapi tidak ada menyurati.
0: Baik, Pak Umar.
11: Jadi Fitra, ini bebas ya?
0: Ya, silakan.
11: Masa tapi halu RRI tak ada lah ini berarti.
0: Tidak ada, nanti ada siaran langsung,
11: Pak. Siaran langsung dari Jakarta ya. Maju jayalah negeriku, maju jayalah negeri RRI-ku. Pak Omar mengucapkan selamat kepada karyawan-karyawati RRI Tanjung Pinang. Mudah-mudahan sehat, aman dan bahagia ya. Tidak ada sesuatu apanya. Itu aja, Fitra.
0: Baik.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Umar, terima kasih. Pak Umar, penelpon kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan masih terima Anda di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Tapi kita break dulu untuk mendengarkan beberapa ucapan dan beberapa lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitrat Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi pendengar masih kami buka dan kami sapa Anda yang bergabung bersama kami di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa dulu yang sudah di WhatsApp ini ya. Ada Pak Rizal di Tuapaya. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun ke-81 RRI Gaspol. Jangan kasih kendor katanya. Baik, saya sapa dulu yang bergabung nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pantun satu.
0: Siap, tolong deh.
1: Makan sagu sedap rasanya.
0: Ewa.
1: Lauknya ikan bilis. Sudah 81 radio mengudara. Sudah banyak habis radio untuk Londi. Banyak mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Londi. Saya pengen tahu berapa banyak radio. Tadi katanya banyak. Berapa banyak itu berapa untuk Londi? Oke, saya sapa kembali yang di line WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rita.
0: Siap.
2: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Iya.
2: Semoga semakin cemerlang dengan semboyan. Tetap sekali di udara, tetap di udara. Buat karyawannya semangat ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yeni di kilometer 2. Terima kasih pendengar kita juga di acara-acara Persada dan juga Rindu. Ruang Rindu. Oke, saya sapa kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erita.
0: Saya.
3: Dari Batam aku nih.
0: Dia dari Batam. Luar biasa. Iya, tadi
3: ada urusan sedikit mendadak.
0: Baik.
3: Jadi aku ngidupin dari rumah, dari rumah berangkat, pakai headset sampai di sirkuit, pakai juga siaran.
0: Masya
3: langsung
0: Allah. Dari sana kali ini.

0: Masya Allah, Tamara, kalau thank you.
1: Tapi agak sedikit, walaupun agak sedikit terus sedang angin kali ya.
0: Oke.
1: Aduh, senang banget dengan Pak Sulis tadi baca berita, kayak aduh terharu kali loh.
0: Oke, dengan suara lama ya.
1: Iya, dari semalam kan dia ngikut jalan sama Bang Adrian kan.
0: Tadi malam.
1: Iya, semalam. Aduh, senang oke Pak Sulis baca berita. Senang hati aku ya. Oke. Ada satu pantun ini, entah betul tidak lah ya.
0: Oke, silakan dicoba.
1: Pagi hari makan ketupat. Ketupat dimakan pula di rumahnya Pak Batuk.
0: Yeah.
1: Saya ucapkan selamat ulang tahun RRI ke 81. Semoga RRI selalu jaya dan selalu jaya, sukses selalu ya.
0: Yeah. Buat
1: yang mendengarkan kayak kita pendengar. Haru sekali ya hari ini rasanya, walaupun ada sedikit problem ya, tapi senang ya dengar tadi pagi ya. Ya benar, senang kali dengar Korwil juga ya, ada Mbak Suci ya.
0: Iya. Yeah.
1: Aku dengar itu lagi aku di jalan loh itu.
0: Baik.
1: Ya Allah, saya mudah-mudahan lah ya kita selalu yang mendengar setia di. Memang para apa sobat tuh apa? Apa namanya? Kalau Anda radenya berapa? 2, 3. Aku okay. Di rumah Pak Erita, di dapur tuh ada radenya 1.
0: Okay.
1: Itu kok 1. Di kamar 1 itu khusus bintang.
0: Oke.
1: Okay. Baru ada juga yang 1. Jadi saya punya 3.
0: Oke, beda-beda cun semuanya ya.
1: Iyalah, tapi yang kalau di Pro 1 kan ya Pro 2 pun dengar, di Pro 4 kita dengar. Jadi sedikit menyenangkan juga hati, terobati, dan memang kalau RR itu selalu kita mendengarkan tuh selalu ada senyum gitu.
0: Terima kasih
1: juga sama Ardi ya.
0: Okay.
1: Semoga penyiar-penyiar kita semua ini menerima kita dengan selalu senang hati, lapang dada juga terkadang mungkin keadaan mungkin betul sama kita ya. Tapi enggak kok, kita enggak ambil hati juga kok, kita sayang kok, karena Pro 1 selalu kita sayang.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Kak Deli.
1: Oke, okay, untuk Pro 1 RRI Tanjung Pinang 2 dan 4, I love you ya semuanya. Oke, okay. Semoga sukses selalu di darah.
0: Baik, okay. Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Kak Deli yang lagi mobile, lagi di posisi di Batam, itu mendengarkan dari RRI Digital ya. Oke, saya sapa kembali di line WhatsApp yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum. Bita Pitra Insani.
0: Siap.
2: RRI di Pro 1 Tanjung Pinang. Seluruh Indonesia sekali udara tetap mengudara.
0: Bapak, radio kita coba mungkin dikecilkan sedikit, Pak. Boleh?
2: Ya, kecil ya.
0: Oke. Oke.
2: Oke ya.
0: Aha.
2: Jadi masalah radio ini boleh katakan tak putus lah kita untuk informasi ya. Masih berita selain selingan informasi hiburan sangat perlu lah untuk perkembangan. Memang betul kata bapak yang tadi tuh, anak sekarang ini banyak tak kenal RRI, banyak kenal apa chatting, kriting jadi ini. Kenal kan?
0: Oke.
2: Okay. Kata orang tua itu betul lah. Saya mendengarkan radio ini daripada tahun 67, tapi waktu itu Tanjung Pinang belum ketujuh lah, kita masih di Anambas kan. Tahun 70 masuk Bintan Tanjung Pinang, dah mulai dengarkan radio Tanjung Pinang sampai sekarang.
0: Okay.
2: Sampai. Alhamdulillah radio Pro 1 Tanjung Pinang selalu mudara, dah mendunia. Mendunia itu, mohon maaf nih, mohon izin.
0: Yeah.
2: Tahun 17 waktu kami musim haji di Mekah, kami sedang di sana, di Hotel Jatuh. Saya pernah buka tengah berita pagi, itu Aisyah Jalil Idris sedang baca berita, jam 7 pagi.
0: Baik.
2: Masya Allah, sudah mendunia kan. Jadi kalau masalah waktu tahun itu, budaya lain itu lah. Waktu senja, ribut turun. Angin menurut, bumbut. Sebetulnya saya berpantun, malu dengan Tok Londe. Ada ampun.
0: Oke, baik.
2: Mudah-mudahan selalu mengudara, dan kadang-kadang memang adalah suara-suara angin yang kurang jelas, tapi kadang-kadang jelas.
0: Tapi itu, sekarang itu gimana namanya posisinya? Sekarang gimana nih Pak? Pak Ahmadi?
2: Nampak kami ini bagus, orang bersih.
0: Oke, baik.
2: Tadi ada feedback sedikit karena saya berada di bawah radio data kepala kan, data kepala.
0: Oke.
2: Okay. Kalau nak ada nak itu yang rusak, saya dah tak terhitung lagi yang rusak tu.
0: Oke.
2: Okay. Kami tak bisa diperbaiki lagi. Alhamdulillah masih dapat dengar radio kombat, tapi suaranya jelas. Terima kasih.
0: Baik.
2: Mbak Erita Putarinsa.
0: Siap.
2: Sekali mengudara 81 tahun Indonesia Merdeka, 81 Radio Minta RRI Tetap Udara. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Merdeka. Terima kasih Pak Ahmadi. Di 18 Kijang ya, kalau nggak salah. Benar ya Pak Ahmadi ya. Oke, kami sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung di bersama kami di pagi hari ini. Saya sapa juga, ini ada Pak Baini di Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun RRI Tanjung Pinang ke-81 tahun maju dan jaya. Sekali udara tetap di udara. Karyawan dan karyawati saya selalu, amin. Mengenai bantuan pompong dan lainnya, masyarakat bisa datang ke Dinas Perikanan Bintan atau di UPT di kecamatan masing-masing, atau ajukan proposal langsung. Dan juga kalau kenal ataupun dekat dengan anggota DPRD Bintan dapil masing-masing, masyarakat bisa minta bantuan perorangan aktif, jangan dia menunggu bantuan terima kasih. Oh, ini masukan dari Pak Baini ya, mantan Ketua HNSI Bintan. Baik, Pak Baini terima kasih informasinya nih dan masukannya untuk masyarakat kita ya yang butuh bantuan, bisa nih solusinya sedikit penawar dari Pak Baini. Oke, saya sapa kembali yang bergabung, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kakakku yang cantik ini, jangan dipanggil Om Londi.
0: Jadi Om Londi.
3: Om Londi. Iya, mungkin Om Londi, jangan Om Londi. Ya, ini yang aje tak lupa. Semua pendengar-pendengar, jangan panggil Om Londi lagi. Panggillah Om Londi.
0: Betul.
3: Tersenyum Om Londi menganggap kopi segelas di depan dia. Marah ke Om Roni.
0: Nanti dilempar pula lagi radio, nanti rusak lagi kawan.
3: Oh, Om mana nak lenta-lenta Om ya? Om tersenyum juga ada kopi segelas.
0: Baik.
3: Saya tak ada perucapan dan marah sudah.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya Dr. Haji Rizal Abdullah MH, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 pada hari Jumat 11 September 2026. Bersama Kepala Kantor, kami berharap mudah-mudahan dengan ulang tahun yang ke-81, Radio Republik Indonesia tetap di udara, menyatukan semua yang ada, masyarakatnya dan kepulauannya, dan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dan kita tetap hidup rukun dan damai dalam bingkai NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Ambas. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI, terus berinovasi di era digital dan tetap menjadi stasiun radio pemersatu bangsa. Sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, masih kami buka dan kami sapa Anda yang bergabung di pagi hari ini ya. Di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-778-980. Saya sapa kembali, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, silahkan dicoba kembali ya untuk Anda yang bergabung. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, Garita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bu Hamis, Anorita,
1: dengan Tanjung Pinang. Oh, Bu siapa? Baik, terputus ya. Baik, jaringan kita sepertinya kurang baik ini pendengar. Oke, saya sapa kembali di WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, lebih dulu saya mengucapkan selamat ulang tahun RRI Republik Indonesia yang ke-81 ya.
1: Siap, ini atau ini mantang gak?
3: Saya dari Mantang nih.
1: Iya betul suaranya.
3: Dengan Bapak alias Pak Nanda Atuk Pulau.
1: Atuk Pulau alias Atuk Pak Nanda ya. Silakan Tok.
3: Iya. Yeah. Saya nak bertanya lah ya. Masih Atuk kecil-kecil itu yang sering dengar radio Singapura Malaysia. Jadi saya nak tanya nih, RRI Tanjung Pinang ini berdiri pada tahun berapa?
1: Ini kayak ujian tes saya jadinya. Oke, kita berdiri kalau tidak khilaf dan salah ini di usia kita Tanjung Pinang berdiri sama dengan RRI hari ulang tahun di tanggal 11 September. Terus kita setelah 5 tahun kemerdekaan. Begitu toh, kalau saya tak silaf pelajaran saya dapat kemarin waktu pertama masuk. Tapi nanti saya cari informasinya nih toh.
3: Ya berhubung saya pun tak ingat juga kan.
1: Okay. Makanya
3: saya Atuk tanya nih.
1: Boleh.
3: Soalnya Atuk lagi kecil-kecil tuh sering dengar Singapura dengan Malaysia aja.
1: Betul. Kan, gitu. Nah di sini Tok, pemimpinan pertama untuk RRI Tanjung Pinang itu dipimpin oleh Pak Sumitro tahun 1955. Ya kan 10 tahun setelah hari kemerdekaan kita. Kita 1945, RRI Tanjung Pinang berdiri 1955.
3: Oh, 55 berarti saya belum lahir juga.
1: Atau belum lahir, apalagi saya belum lahir.
3: Setelah saya lahir mungkin dah de, agak dah udah pandai, dah punya akal kan gitu. Itu dah dengarnya Singapura sama Malaysia kan itu aja. Jadi Tanjung Pinang mungkin waktu itu pemancar belum begitu kuat.
1: Ya.
3: Daerah Mantang mungkin tidak terjangkau lah istilahnya kan gitu.
1: Betul.
3: Ya, itu pemancar, aja mungkin dari mungkin saya. Semoga itu, ya? RRI tetap mengudara berjaya untuk masyarakat Indonesia umumnya, untuk Jeffrey gitu kan.
1: Baik.
3: Kalau berita-berita sekarang kita kan punya HP nih. Kalau berita-berita dari lewat HP itu kan banyak. Ya, nak katakan bohong nanti orang marah pula dengan Atuk kan. Tetapi banyak negatif dia juga kan itu. Tapi okay. Alhamdulillah kalau di RRI itu pasti positifnya.
1: Terima kasih.
3: Nah, gitu. Itu aja, terima kasih. Kami orang pulau, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tok. Baik, pendengar, saya sampaikan sedikit informasi tentang RRI Tanjung Pinang sendiri. Itu berdiri tahun 1955. Di tanggal 11 September juga peresmiannya dilakukan di stasiun RRI Tanjung Pinang, dipimpin langsung oleh Bapak Sumitro yang memimpin RRI Tanjung Pinang dari tahun 1955 hingga 1967. Gedung kantor yang dipakai pertama kali oleh RRI Tanjung Pinang adalah sebagai studio sekaligus tempat pemancar di gedung sumbangan dari pemerintah daerah Kepulauan Riau yang merupakan bangunan lama didirikan tahun 1930 terletak di Sultan Abdurrahman. Kalau orang selalu menyebutnya Jalan Diponegoro. Selang beberapa tahun kemudian, RRI Tanjung Pinang menyewa sebuah gedung milik Dinas Pertanian yang berada di Jalan Sukabernang dan dipergunakan sebagai tempat ataupun lokasi pemancar dari tahun 1957 hingga tahun 1963. Nah, kalau Tok Lode mengatakan kenapa kita kemarin kecil-kecil dulu sering mendengar siaran Singapura dan Malaysia, karena pemancar pertama kita untuk RRI Tanjung Pinang itu berkekuatan 100 watt. Gelombang 60 meter yang dikirim dari Bandung, kemudian dirakit kembali oleh teknisi RRI Tanjung Pinang, yang saat itu bertugas adalah Bapak Ahdiat dari Jakarta, kemudian ada Bapak Hasan dari RRI Tanjung Pinang dan Bapak Liong Johannes dari RRI Tanjung Pinang. Tidak lama kemudian dikirim lagi nih dari Jakarta sebuah pemancar dengan gelombang 120 meter ya. Dengan pemancar tersebut siaran pada mulanya hanya 2 jam dari pukul 20 hingga pukul 22 meningkat menjadi 4 jam dari pukul 14 hingga pukul 22 malam ya. Nah, itu dia untuk cerita awal di berdirinya RRI Tanjung Pinang. Sebenarnya banyak sekali ya ceritanya, akan kami coba sampaikan bertahap dan masih kami buka untuk Anda yang bergabung sama kami. Silakan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harten, Ketua Pemurut Wilayah Forum Tempo.

0: inspirasi menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai kebangsaan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kalau dilihat-lihat dari sejak berdirinya RRI di tahun 1955 hingga kini itu sudah ada berapa ya kepala RRI Tanjung Pinang ya sudah menjabat di sini. Di sini kalau dilihat dari data itu sudah ada sekitar 18 kepala RRI yang sudah menjabat di RRI Tanjung Pinang. Mulai dari zaman Pak Sumitro, kemudian ada Pak Zulkifli, kemudian ada Pak Zainal Abbas, kemudian ada Bapak Syukri, dan juga kemudian Bapak Yazid, Bapak Rosakim, dan Ibu Yuli Darna. Nah, Ibu Yuli Darna ini kepala RRI perempuan pertama nih di RRI Tanjung Pinang. Kemudian ada Bapak Zulhaki, dan juga ada Ibu Kencanawati, dan ada Ibu Lili Hamidah. Kemudian disusul oleh Pak Lasi Rama di tahun 2009. Ini saya masuk di RRI tahun 2009, waktu itu saat itu kepemimpinannya Pak Lasi Rama. Kemudian ada Pak Santoso, Pak Safrani Razak, Pak Khalidi Raya. Setelah Pak Khalidi Raya ini Bapak Haryanto. Kemudian disusul setelah Bapak Arianto ada Pak Heri Musaroni, kemudian ada Pak Darno, kemudian ada Ibu Neni Afriantini, dan terakhir ini dijabat oleh Pak Sulis. Ya, saya masih hafal ini pendengar, kepala RRI setelah pertama kali saya masuk Pak Lester Yama waktu itu. Oke, masih kita buka untuk Anda yang bergabung, silakan di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811 7789830. Saya sapa ini ada Ibu Apin di Kijang. Assalamualaikum Herita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga RRI selalu di hati. Begitu juga dengan penyiarnya, semoga diberikan umur panjang. Terima kasih doa Ibu Apin di Kijang ya, yang sudah menyampaikan ucapannya di line WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita ke lagu dulu pendengar, sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung, hingga kita nanti akan mengikuti siaran langsung penyulutan obor dari Pro 3 Jakarta.

Kristen. Purna tugas RRI Tanjung mengucapkan sekali udara, tetap di udara. Selamat Hari Lahir ke-81. Sungguh indah kota Rebah, di situ tempat cinta sejati. Biarkan dunia berubah, tapi cinta RRI tetap.

jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia, khususnya untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sebaik pantun kami hadiahkan untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Terbang tinggi si burung dara, hinggap seekor di dahan akasia. Sekali di udara, tetap semangat dan teruslah berkarya.

Ya, mendengar masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kita masih menantikan untuk siaran langsung ya pemungutan obor dan juga Tri Prasetya RRI yang akan dilakukan serentak di seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Karena memang setiap tanggal 11 September merupakan momen sakral yang melambangkan pengorbanan kembali, semangat perjuangan, dan juga pengabdian insan RRI kepada bangsa dan juga negara. Dan penyulutan obor ini bukan sekedar rutinitas seremonial tahunan, melainkan juga memiliki makna filosofi yang sangat mendalam nih bagi seluruh angkasawan angkasawati RRI. Yang pertama adalah simbol penerang kegelapan dan juga pencerahan publik. Nah, secara fisik, obor bertugas menghalau kegelapan. Dalam konteks penyiaran sendiri, api obor yang menyala melambangkan komitmen LPP RRI untuk menerangi pikiran, memperluas pengetahuan, dan juga mengedukasi masyarakat. Lewat informasi yang bersih, jujur, dan akurat, RRI memposisikan diri sebagai sumber pencerahan yang menghalau kegelapan disinformasi ataupun hoax di tengah ruangan publik. Yang kedua, api semangat pengabdian yang tak boleh padam. Kobaran api pada obor juga menggambarkan semangat membara yang terus menyala untuk mengabdi kepada NKRI. Nah, prosesi ini menjadi pengingat bagi setiap generasi baru RRI agar dedikasi mereka dapat menyuarakan persatuan Indonesia tidak boleh luntur oleh perkembangan zaman dan juga tekanan situasi politik. Yang ketiga adalah meneguhkan jati diri dan juga janji setia. Dan pada penyulutan ini dinamakan obor Tri Prasetya karena prosesnya ditunjukkan untuk meneguhkan kembali nih tiga janji abdi atau ikrar Tri Prasetya yang dirumuskan sejak 11 September 1945 dengan menyalakan obor seluruh jajaran RRI diingatkan untuk selalu nih berdiri di atas semua golongan, kemudian menjaga independensi serta mengutamakan keselamatan dan juga kedaulatan negara di atas kepentingan pribadi dan juga kelompok. Dan yang keempat adalah simbol persatuan dan keberlanjutan tekad. Nah, prosesi yang dilakukan secara serentak di waktu yang bersamaan dari pusat Jakarta hingga diikuti oleh seluruh stasiun kerja ataupun satker daerah di pelosok Nusantara merefleksikan keunggulan pikiran, kemudian rasa persatuan dan sinergitas yang bulat. Ini juga menandakan bahwa dari Sabang sampai Merauke, RRI bergerak dengan satu frekuensi, perjuangan yang sama. Jadi singkatnya, pendengar, penyulutan obor adalah wujud visual dari slogan sekali di udara tetap di udara, menegaskan tekad RRI untuk terus mengudara secara konsisten, menjaga perkataan dan pemersatu bangsa Indonesia.

Saya Siska Sukmawati, Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, saya Mini Triman, pensiunan LPP RRI Tanjung Pinang, sempena peringatan Hari Radio tahun 2026 yang ke-81, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak oleh anak sidara. Dirgahayu untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Ya, mendengar masih di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan secara langsung penyulutan obor ya, yang akan kita relay dari Pro 3 Jakarta. Dan saya kembali sampaikan, saya bacakan pesan WhatsApp yang masuk ya, ucapan dari Anda mendengar, dari Ibu Anis Anorita Zaini, Ketua LPM Tanjung Pinang. Assalamualaikum Rita, saya Ibu Anis Anorita mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81, terus mengudara dan sangat bermanfaat untuk pendengar RRI. Saking sukanya, katanya gitu, dengan RRI sampai ulang tahun saya, anak-anak saya kasih hadiah radio. Wah, terima kasih Ibu Anis Anorita dan sehat selalu juga untuk Ibu Anis Anorita ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran RRI dan masih ada kesempatan mendengar kalau Anda ingin bergabung bersama saya di line WhatsApp 27 di line WhatsApp RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga di 27100 sambil kita menantikan siaran langsung penyulutan obor dan juga Tri Prasetya RRI yang akan kita relay dari Pro 3 Jakarta. Dan saat ini juga masih kami hadirkan, kalau dengar ada lagu-lagu dan juga beberapa ucapan yang sudah ada ya di RRI Tanjung Pinang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar, saat ini juga sedang berlangsung ya upacara seremonial. Maksud kami sedang berlangsung acara seremonial hari ulang tahun RRI di Studio Integrasi Tanjung Pinang. Dan kami akan ajak Anda sebentar untuk mengikuti dan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang.
3: Untuk mendampingi mewakili masyarakat Tanjung Pinang, menjelaskan tentang kondisi kesehatan secara umum, baik itu sarana-prasarana maupun capaian-capaian indikator kesehatan di Kota Tanjung Pinang, dan menugaskan kepada kami bertiga sekaligus nih untuk dapat hadir mewakili beliau. Semoga tidak mengurangi makna dari perayaan RRI yang ke-81 di Tanjung Pinang. Berikutnya, atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang, sekali lagi kami menyampaikan dirgahayu, selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI Kota Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang ya, khususnya bagi penyiar, bagi kepala RRI, dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tanjung Pinang. Yang rasanya 81 itu sudah cukup sepuh kalau di manusia ya, dibandingkan media-media yang lain, saya rasa RRI sudah cukup terdepan. Cukup sepuh kalau bahasa kita di Jogja mungkin, Pak Kepala LPP RRI. Bak kata orang tua, kepoh bukan sembarang kepoh. Kepoh mak janda di atas jembatan. Sepuh bukan sembarang sepuh, semakin sepuh semakin besantan. Nah, kalau di sini semakin besantan tuh mungkin semakin dewasa, Pak Listio. Jadi tentu saya rasa memang sudah tidak diragukan lagi, RRI Tanjung Pinang ini sudah lekat di hati. Termasuk juga bagi saya, kecil-kecil di kampung sana, saya paling suka dulu mendengarkan di RRI ini butir-butir pasir di laut. Entah zaman kapan tuh ya. Nah, itu saya dengar di radio tuh, di sebelah telinga saya radio saya taruh. Dan sekarang juga negara daerah Kepri ini daerah-daerah yang berpulau. Dan kalau saya sering diundang untuk dialog di RRI, khususnya dialog pagi itu, itu saudara-saudara saya yang di Balai, di Batam, di mana-mana komen. Nah, jadi artinya dia merangkai hati kita semua yang ada di Kepri ini. Kita berikan aplaus dulu lah buat RRI yang sudah luar biasa. Nah, kemudian Tanjung Pinang juga mengapresiasi selama ini kerjasama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. RRI sudah sangat luar biasa menjadi sahabatnya pemerintah Kota Tanjung Pinang, menyampaikan informasi-informasi, menjadi penyeimbang berita-berita di luar, Cuman tadi karena saya berpantun 17 tahun, seharusnya mungkin sekali-sekali diundang juga di Pro 3 ya, RRI yang khusus, Pro 4 ya, yang untuk 17 tahun, yang Gen Z. Pro 2, jangan diundang yang untuk segmen orang tua aja, yang di Pro 1. Nah, saya rasa memang pemerintah Kota Tanjung Pinang merasakan betul manfaat dan sinergi serta kolaborasi terkait dengan budaya yang diangkat hari ini. Itu memang salah satu batang terendamnya Kota Tanjung Pinang, yang sudah saatnya batang terendam ini harus diangkat. Nah, mudah-mudahan ke depan kolaborasi pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan RRI ini dapat terus terlaksana dan semakin baik ke depannya. Karena ulang tahun, saya hadiahkan kado 2 bait pantun kepada RRI. Burung hinggap di atas kayu,
4: ewa.
3: Burung bernama si burung dara. Harmoni indah tanah Melayu, RRI maju, teruslah mengudara. Satu lagi boleh? Dari Bintan ke Singapura, berbaju kurung dan berkebaya, 8 dekade RRI mengudara, informasi terkini terus terpercaya. Demikian, semoga selalu diberkahi oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zulhidayat S. Food MM.
5: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita mengikuti siaran penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
6: Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya.

0: dengan PPR RI. Dan saat ini Pak RI sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Direktur Utama LPPR RI.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Irin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPR RI seluruh Indonesia.

militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penangkatan, bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat saker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil

menjual kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan
kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar

0: Mujahid Adi Trisnanto yang saat ini sudah berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawan RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, Ainus, Anadola, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing, menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. meningkatkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan-kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi, para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kali ini penyalaan obor dimakan sebagai pengingat butir-butir prasetya Triprasetya Angkasawan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini kita akan mengikuti
0: acara selanjutnya, yaitu persembahan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi. Dan saat ini kita akan mengikuti pengumuman suara kencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
3: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Dwi Herniningsih. Serta

0: Anda berada.
1: Boleh kita tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
0: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
1: Dan pada hari ini yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Tripa Sedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
0: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
1: Obor Tripa Sedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
0: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Stephen dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
1: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

0: saat ini penampilan teatrikal yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrikal unik yang membawakan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang kita relay dari Pertiga Jakarta dan disiarkan langsung dari Auditorium Abdurrahman Saleh. Kita cukupkan sampai di sini dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya. Ya,

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun dari Kahidna. Lagu ini mengantar kita pada pukul 9.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani Anda pendengar di Tanjung Pinang pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami sampaikan juga beberapa ucapan yang masuk di line WhatsApp ya. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ada Bude di Kijang. Assalamualaikum, selamat ulang tahun ke-81. Semoga RRI jaya selalu, maju terus untuk karyawan-karyawati. Semoga sehat selalu dari Bude. 16 arah Kijang. Terima kasih Bude. Dan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan ucapan, masih kami terima tapi melalui line WhatsApp ya. Tidak bisa kami buka line telepon, tapi line WhatsApp nanti akan dibacakan oleh rekan kami lainnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku pasti kembali dari Pasto. Lagu ini juga mengatakan kita pada pukul 9.54 menit waktu Indonesia Barat. Berakhirlah kebersamaan saya, Erita Fitra Insani, menemani Anda di Tanjung Pinang pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada rekan kami nanti, Rika Pertiwi, akan menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Dan kita akan bertemu kembali pada hari selanjutnya. Semoga doa-doa Anda yang Anda sampaikan kepada kami di hari ini semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua diberikan kenikmat kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya saya pamit dari pendengar Anda, dengan selamat siang, salam sehat untuk kita semua, eretus mudara untuk Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Sudarmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Tanjung Pinang siang untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026. Serika Pertiwi akan temani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga hari ini merupakan hari yang terbaik dan hari yang membawa keberkahan tentunya untuk kita semua ya. Pendengar, hari ini merupakan hari yang sangat spesial nih bagi seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tanjung Pinang dan juga di seluruh Nusantara. Hari ini adalah Hari Radio Nasional ya, 11 September bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan peringatan ini menjadi suatu momen ya untuk mengingat perjalanan radio dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, keberadaan radio memiliki peran yang penting dalam menyebarluaskan informasi kepada rakyat Indonesia. Dan radio saat itu menjadi sarana komunikasi ketika bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan setelah memproklamasikan kemerdekaan. RRI lahir setelah berakhirnya siaran radio pendudukan Jepang, Hoso Kyoku, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan komunikasi bangsa pendengar. Dan adapun yang menjadi pemimpin pertama RRI, ia adalah seorang pahlawan nasional yang bernama Abdul Rahman Saleh. Dan hingga kini, radio tetap menjadi salah satu media dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, dan keberadaannya juga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok tanah air melalui layanan lembaga penyiaran publik LPP. Pada tahun ini pendengar, RRI memperingati hari ulang tahun yang ke-81 ya, setelah melewati berbagai dinamika dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan rangka merayakannya, tentunya kami sudah melakukan berbagai kegiatan ya selama ini, dan puncaknya adalah hari ini di tanggal 11 September 2026. Selamat Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, dan terus hadir ya menyampaikan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan semoga terus menjadi sahabat ya bagi pendengar dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan juga bermanfaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi Selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Masih di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami di 103,5 MHz, 97,5 MHz serta dari aplikasi RRI Digital. Ya, tadi baru saja kita dengarkan lagu ya pendengar ya. AMPM Cinta Lama Bersemi. Perasaan cinta kepada seseorang dari masa lalu muncul dan juga tumbuh-tumbuh lagi pendengar ya. Setelah sebelumnya sempat hilang, berakhir, atau lama tidak bertemu. Nah misalnya dua orang yang dulu pernah berhubungan, kemudian bertahun-tahun nih gak ketemu. Ketika ketemu lagi, ternyata perasaan mereka masih ada dan akhirnya kembali menjalin hubungan. Nah itu ya yang kita sebut dengan CLBK pendengar. Cinta lama bersemi kembali. Ada gak sih perasaan yang pernah pergi ternyata belum benar-benar hilang Anda rasakan? Baik, pendengar, kami beritahukan kepada seluruh nasabah setia dari Bank Syariah Indonesia. BSI Kantor Cabang Tanjung Pinang, demi meningkatkan kenyamanan kualitas layanan dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Pinang telah resmi pindah alamat kantor. Layanan BSI Kantor Cabang Tanjung Pinang yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat mulai tanggal 14 September 2026 pindah ke alamat kantor baru yang lebih strategis dan nyaman. Di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Demikian informasi ini kami sampaikan, dan untuk seluruh nasabah setia dari Bank Syariah Indonesia, KC Tanjung Pinang yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Pukul 10.43 menit waktu Indonesia Barat, program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang 98,3 MHz, 103,5 MHz dan 97,5 MHz serta dari aplikasi RRI Digital, dan update terus tentunya informasi Anda dari portal berita kami pendengar rri.co.id. Diberitakan kepada seluruh nasabah setia dari Bank Syariah Indonesia BSI, kantor cabang Tanjung Pinang, demi meningkatkan kenyamanan, kualitas layanan, dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Tanjung Pinang, telah resmi pindah alamat kantor. Layanan dari BSI, kantor cabang Tanjung Pinang, yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat, mulai tanggal 14 September 2026, pindah ke kantor, alamat kantor baru, yang lebih strategis dan nyaman di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Tanjung Pinang yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Romi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti, SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes, tries the back heel, it's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
5: To change things as the game developed as well, so.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesen Momenten ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andy Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini.

0: Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub.
1: Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
2: Great night for us.
1: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin. Disusul kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau. Konsentrasi partikel halus ya, PM2,5 di kota Tanjung Pinang ini naik dari 17,5 mikrogram pada 4 September menjadi 24,9 mikrogram pada pengukuran terbaru. Dan meski naik, kualitas udara ya di Tanjung Pinang ini masih berada pada kategori yang sedang peringar. Jadi masyarakat tidak perlu panik ya, serta heboh soal kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dari luar daerah. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tanjung Pinang Rustam menjelaskan kualitas udara kategori sedang ya ini masih dapat diterima, namun pada kondisi tertentu orang yang sangat sensitif terhadap polusi bisa merasakan dampak kesehatan. Kelompok yang perlu lebih berhati-hati adalah anak-anak, lansia, serta warga dengan riwayat penyakit jantung atau juga paru. Mereka disarankan mengurangi paparan khususnya jika harus beraktivitas dalam waktu yang lama di luar ruangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai kehidupan. Dirgahayu NRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. NRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afitri Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi Provinsi Kepulauan Riau yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Dudi Sadullah SPD dan sebagai khotib adalah Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP.
1: Mayyahdillahu falamudillalah wa mayyudil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ibadah

siku manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini. Ya Allah yang tidak mengantuk dan tidak tidur, la ta'huduhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah putus-putusnya. Tentunya selaku insan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya umur kita, dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan bertambahnya usia, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebagai rasa syukur itu, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Salawat teriring salam, tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, termasuk kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ayat ini sudah sering kita dengar. Terlebih ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, sering dibacakan atau disampaikan oleh imam masjid atau imam yang memimpin sholat jenazah, mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Jadi kematian itu ada rasanya, ada kata-kata za'iqah. Bagaimana rasanya mati? Inilah yang akan kita bahas pada khutbah Jumat siang ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Namun sebelum kematian itu datang menjemputmu, terlebih dahulu kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Hidup ini adalah penuh dengan ujian. Tidak ada orang yang tidak diuji dalam kehidupannya. Selama dia masih hidup, dia pasti diuji. Cuma ujian-ujian itu, ada ujian yang menyenangkan. Contohnya ujian yang dialami oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan ujian yang menyenangkan. Nabi Sulaiman itu terkenal akan kekayaannya. Kayanya luar biasa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah ilmu yang sangat tinggi. Bukan hanya mampu berkomunikasi dengan jin, tapi juga mampu berkomunikasi dengan hewan, dengan semut. Itu Nabi Sulaiman. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman ketika mendapatkan semua itu? Ketika mendapatkan kekayaan, ketika mendapatkan ilmu. Hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Semua yang aku dapatkan ini adalah pemberian dari Rabbku, dari Tuhan. Bukan sayanya yang hebat, bukan Nabi Sulaimannya yang pintar, bukan Nabi Sulaimannya yang pintar cari uang. Dengan cari uang dia bisa mendapatkan kekayaan tersebut, bukan. Tapi karena pemberian dari Rabbku, dari Allah, Tuhan. Itu kata Nabi Sulaiman. Dalam kehidupan kita saat ini, banyak orang-orang yang diberi ujian kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang menyenangkan.
Ketika memulai usaha, usahanya lancar, usahanya sukses. Ketika diberikan karir, pangkat, dan jabatan, diberikan kemudahan. Tidak pernah mengalami kendala dalam masalah tersebut. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jarang di antara kita yang bersyukur ketika mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Seharusnya dengan mendapatkan ujian seperti itu, dia banyak, lebih banyak lagi hidupnya untuk memanfaatkan hartanya, mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu saudara-saudaranya yang kesulitan ekonomi, membantu saudaranya yang sedang kesulitan punya masalah dan lain sebagainya. Jadi, hendaklah ketika kita mendapatkan ujian yang menyenangkan tersebut, kita pergunakan untuk selalu bersyukur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga orang yang diberi ujian dengan ujian yang tidak menyenangkan. Contohnya yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah berupa sakit. Yang tadinya hartanya banyak habis untuk berobat. Nabi Ayub juga harus diasingkan dari kampung setempat di mana dia berada karena takut penyakit tersebut menular kepada masyarakat yang lain. Istri yang setia menemani Nabi Ayub pergi meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Sehingga ujiannya bertubi-tubi. Sudah jatuh, tertimpa tangga, jatuh lagi. Itulah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun ketika mendapatkan ujian tersebut, Nabi Ayub tetap bersabar. Tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap rajin sholat, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang mendapatkan ujian-ujian tersebut. Ada yang berupa kekurangan harta, kemiskinan, diberi ujian sakit dan lain sebagainya. Hendaklah kita senantiasa tetap istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian-ujian itu adalah hak prerogatifnya Allah. Bukan manusia meminta, ya Allah jangan saya diberi ujian dengan sakit. Manusia tidak bisa meminta, ya Allah jangan saya diberi ujian dengan istri, dengan anak. Tidak bisa. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya seperti seorang penguji dosen, seorang profesor menguji kepada mahasiswanya. Mahasiswanya meminta kepada penguji tersebut, Pak Profesor, janganlah saya diuji bab 1. Janganlah saya diuji bab 2. Tidak bisa. Itu adalah hak prerogatifnya seorang penguji, seorang profesor untuk menguji mahasiswanya. Atas apa yang kita bisa minta kepada Allah ketika mendapat ujian tersebut? Dalam Al-Quran kita dituntun untuk berdoa meminta kepada Allah. Bagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau beri beban kepada kami di mana kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ini yang diajarkan di dalam ajaran agama kita. Meminta kepada Allah ketika kita mendapatkan ujian-ujian tersebut, kita mampu untuk memikulnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Tadi di awal disebutkan bahwasanya kematian itu ada rasanya. Bagaimana rasanya kematian itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan. Ada orang-orang yang ketika meninggal dunia. Dia meninggal dalam kondisi tersenyum bahagia. Ini digambarkan Al-Quran. Surat Fusilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihim. Malaikat Allah tahu wala tahzanu absiru bil jannati lati kuntum khalidin. Adapun orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka ketika ruh berpisah dari jasad, ruh tersebut disambut oleh malaikat rahmat. Selaya malaikat rahmat mengatakan, wahai ruh, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, engkau jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu janji-janji kami dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ruh berpisah dari jasad, kehidupan yang sangat nyaman, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ruh tersebut tersenyum bahagia melihat kehidupan yang akan datang. Yang akan dia dapati kehidupan yang
setelah kematian itu. Tapi ada juga orang-orang yang ketika meninggal dunia, dia meninggal dalam kondisi menangis. Ruhnya menjerit-jerit, meminta-minta, memohon kepada Rabbnya, kepada Allah. Ini gambarkan Al-Quran Surat Al-Muminun, ayat 99 sampai dengan ayat 100. Kata idza ja'ahadul maut qala rabbi irji'un la'ali amala sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'i barzakh ila yaumi yub'atsun. Adapun orang-orang yang dalam hidupnya kurang beramal soleh, dalam hidupnya dia tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berbuat baik, tidak mau bersedekah, maka ketika ruh berpisah dari jasadnya, ruh tersebut meronta-ronta, menangis, meminta-minta kepada Rabbnya, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia, ya Allah. Niscaya aku akan beramal soleh. Aku akan memperbaiki semua kesalahan yang pernah aku perbuat selama hidup saya di dunia ini, ya Allah. Tapi apa kata Allah? Itu adalah omonganmu yang sia-sia. Kemudian ruh tersebut dipaksa masuk ke barzah hingga hari mereka dibangkitkan. Begitu sedihnya, begitu susahnya, begitu menangisnya orang-orang yang dalam hidupnya kurang beramal soleh. Karenanya, mumpung kita masih diberikan nikmat sehat lahir batin, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk memperbanyak beribadah, khususnya beramal soleh. Karena hanya amal solehlah yang akan kita bawa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan zakaran wa huwa mu'min, falan yuhyinahu hayatan thayyibatan wa lan yajidahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberinya kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, dan kami akan membalas semua amal yang pernah dia perbuatnya itu. Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan pahala terhadap perbuatan baik yang pernah dia lakukan. Tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun perbuatan baik, amal soleh, kita tetap di mata Allah, Allah akan menggantinya. Allah akan memberikan pahala yang berkelanjutan. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga ketika kita meninggal dunia nanti, kita bisa meninggal dalam kondisi tersenyum bahagia. Barakallahu wa lakum fil Qur'an adhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aku qul qul ya wastaghfiru.

الله أكبر. الله أكبر.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

Kami mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia, khususnya untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sebaik pantun kami hadiahkan untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Terbang tinggi si burung dara, hinggap seekor di dahan akasia. Sekali di udara, tetap semangat dan teruslah berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, saya Mini Triman, pensiunan LPP RRI Tanjung Pinang, sempena peringatan Hari Radio tahun 2026 yang ke-81, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak oleh anak sidara. Dirgahayu untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. LPP RRI didorong untuk terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bintan harus diperketat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini, Jumat tanggal 11 September 2026 bersama saya, Rika Pertiwi. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendorong lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendorong lembaga penyiaran publik LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81 tahun, Ansar meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA atau SMK.
2: Apalagi kegiatan-kegiatan interaktif yang dilaksanakan oleh RRI itu banyak sekali memberikan manfaat buat masyarakat dan pemerintah daerah sendiri sebagai instrumen check and balances buat pemerintah daerah. Saya mendorong agar siaran-siaran interaktif bisa lebih diperbanyak. Kegiatan-kegiatan interaksi bersama generasi-generasi muda seperti di masa lalu mungkin bisa dihidupkan kembali seperti cerdas cermat.
1: Ansar Ahmad menegaskan, RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, peran RRI dinilai masih sangat vital dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi warga yang tersebar di berbagai penjuru pulau.
2: RRI kan salah satu media penyiaran kebanggaan kita lah. RRI juga tidak terlepas dari perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa ini. Masyarakat tidak boleh melupakan RRI, tidak boleh meninggalkan RRI. Dan RRI saya kira sudah terus berinovasi ya.
1: Pada momentum peringatan hari jadi RRI, Ansar menyampaikan harapan agar lembaga penyiaran publik ini senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dirinya optimistis RRI dapat terus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia tidak hanya hadir sebagai hiburan masyarakat, namun RRI berperan penting dalam menjaga kedaulatan informasi dan nasionalisme, terutama di wilayah perbatasan.
3: Lembaga penyiaran publik LPP Radio Republik Indonesia RRI tidak hanya hadir sebagai hiburan masyarakat, namun RRI berperan penting dalam menjaga kedaulatan informasi dan nasionalisme terutama di wilayah perbatasan. Kepala LPP RRI Tanjung Pinang Sulistianto Istifarullah mengatakan, di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, RRI terus berupaya menjaga kedaulatan informasi terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Dikatakannya, LPP RRI Tanjung Pinang yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan informasi bagi masyarakat perbatasan. Peran tersebut tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, juga melalui penguatan sinyal hingga di wilayah 3T. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama wilayah 3T.
4: Bahwa artinya yang pertama kita adalah mencegah penjajahan informasi. Jadi intinya di balik titik perbatasan, penguatan sinyal radio lebih kuat ya dibanding dari negara tetangga seperti Malaysia, kalau di Kepri ya, kemudian Singapura. Nah, seringkali sinyal mereka lebih kuat dari kita. Jadi kita harus perlu menguatkan sinyal kita. Jadi artinya apa? Tanpa RRI, masyarakat perbatasan itu akan lebih banyak mengkonsumsi berita budaya bahkan propaganda dari luar negeri. Nah, itulah yang kita tangkal sehingga masyarakat perbatasan akan setara dengan masyarakat yang ada di kota besar sama untuk menyerap informasi itu.
3: Selain itu dikatakan Sulistianto, RRI juga berperan dalam menjaga nasionalisme dan bahasa Indonesia melalui penyiaran informasi, kebijakan negara, nilai-nilai kebangsaan sebagai integritas dan identitas negara, memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai garda terdepan di tengah derasnya bahasa asing. Reporter Fidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah banyaknya pilihan sumber berita, RRI tetap hadir menjalankan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
5: RRI diminta untuk terus meningkatkan performanya sehingga bisa membantu menyebarkan informasi serta mengedukasi masyarakat. Demikian disampaikan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Agung Damar Sakti. Menurutnya, RRI sudah bekerja secara profesional meskipun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki seperti kualitas siaran dan konten-konten siarannya. Tidak hanya soal konten siaran, dirinya juga berharap siaran RRI Tanjung Pinang dapat semakin luas menjangkau ke berbagai daerah pelosok. Disinggung tentang RRI yang berdiri di era digital di mana semua serba online, Agung Damar Sakti mengatakan RRI memiliki keistimewaan yang berbeda karena masyarakat bisa mendengar langsung informasi dari narasumber tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Kalau kritik saya belum melihat yang fundamental, karena saya lihat RRI juga teman-teman bekerja dengan profesional. Saya kebetulan selalu naik mobil, selalu dengar juga RRI. Masih sangat dibutuhkan, karena ketika semuanya serba online, kita kehilangan intake dengan narasumber, ya kan? Meskipun koran banyak online, tapi kita masih ingin mendengar secara langsung dan interaktif dengan narasumber-narasumber. Lebih masuk lah, informasi itu bisa lebih mengena dibandingkan kita harus melalui media yang sifatnya hanya online.
5: Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Agung Damar Sakti berharap RRI senantiasa harus tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman, teknologi, dan sosial budaya. RRI yang merupakan radio pemersatu bangsa harus mampu menjadi sabuk pengaman informasi Indonesia untuk meredam informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Hari ulang tahun ke-81 RRI, akademisi dan pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang Satriadi menilai RRI merupakan ruang yang cocok menyampaikan pandangan soal ekonomi maupun kehidupan di masyarakat.
7: Akademisi dan pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang Satriadi mengungkapkan pengalamannya menjadi narasumber di RRI Tanjung Pinang sejak 2017. Selama hampir satu dekade, RRI dinilai menjadi ruang bagi dirinya untuk menyampaikan pandangan mengenai persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Satriadi mengatakan, pada awalnya kesempatan menjadi narasumber RRI hanya diperoleh sekitar satu kali dalam setahun. Seiring berjalannya waktu, kesempatan berdialog semakin terbuka hingga dirinya dipercaya menjadi salah satu pengamat ekonomi yang rutin hadir di RRI Tanjung Pinang. Selama menjadi narasumber, Satriadi tidak hanya mendapat kesempatan mengisi dialog di Pro 1, tetapi juga di Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat dirinya semakin dikenal masyarakat dan dapat berinteraksi dengan berbagai pemangku kebijakan di daerah.
8: Pertama kali kayaknya jadi narasumber di RRI itu tahun 2017. Alhamdulillah. Jadi sebagai salah satu pintu gerbang lah untuk apa? Jadi pengalaman juga dengan RRI Tanjung Pinang pada waktu itu.
7: Satriadi menilai RRI juga menjadi salah satu jembatan yang memperluas pengalamannya sebagai narasumber di berbagai media. Memasuki usia ke-81, Satriadi berharap RRI tetap menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk berdialog dan menyampaikan berbagai pandangan.
8: Jadi lebih dikenal sama masyarakat Kota Tanjung Pinang, sadekat

0: sampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan, Bani Suparti, sebagai bentuk perhatian terhadap kualitas pelaksanaan program, khususnya dalam memastikan manfaat yang diterima masyarakat supaya benar-benar sesuai dengan tujuan awal program. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar seluruh proses mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Selain itu, ia juga menekankan bahwa kualitas makanan yang disalurkan harus memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Hal ini penting agar program makan bergizi gratis benar-benar mampu meningkatkan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat kurang mampu.
1: Itu betul-betul untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak itu memang betul-betul gitu. Tidak salah. Tuh, jangan hanya menguntungkan profit dia aja. Ya kalau Komisi 3 sih mendukung.
0: Komisi 3 juga mendorong instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara berkala serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang lebih maksimal, diharapkan program MBG di Kabupaten Bintan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melantik dan mengambil sumpah sejumlah pegawai negeri sipil, jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator.
3: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melantik dan mengambil sumpah sejumlah pegawai negeri sipil, jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan tersebut sebagai langkah strategis mendinamisasi reorganisasi pemerintahan daerah. Gubernur Ansar menegaskan, para pejabat yang dilantik merupakan figur senior yang berpengalaman dalam manajemen birokrasi, sehingga diharapkan segera berakselerasi dan bekerja secara maksimal.
4: Dan ini adalah salah satu bagian penting dalam mendinamisir organisasi pemerintahan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saya yakin saudara-saudara semua yang baru dilantik adalah para pejabat-pejabat senior yang saya kira sudah memahami seluk-beluk manajemen birokrasi pemerintahan.
3: Ansar menyampaikan tiga arahan utama, menekankan pentingnya menjaga integritas dan mematuhi perundang-undangan, meningkatkan kompetensi dan daya inovasi guna merespon tuntutan publik yang kian dinamis, kemudian mendorong penguatan kolaborasi secara vertikal, horizontal maupun internal.
4: Terus tingkatkan kompetensi, karena tuntutan masyarakat dari waktu ke waktu terus berkembang, maka tentunya kita yang diberikan amanah harus terus punya kemampuan inovasi yang baik dan tidak ada kata lain kecuali kita mau terus belajar.
3: Pelantikan ini mengacu pada rekomendasi pengisian jabatan melalui manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Sejumlah pejabat yang mengemban amanah baru, diantaranya Henry sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kepri, Junaidi sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kepri, serta Aswandi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara ASN memahami berbagai program perlindungan yang diberikan oleh PT Taspen.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen Persero. Program tersebut antara lain mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian atau JKM, tabungan pensiun, serta pengembangan program asuransi bagi ASN. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan kepesertaan ASN dalam program Taspen merupakan bagian dari ketentuan pemerintah pusat dan berlangsung secara otomatis. Menurutnya, iuran kepesertaan juga telah dibayarkan setiap bulan sehingga ASN perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Penandatanganan MOU antara Pemprov Kepri dengan PT Taspen di Aula Wansari Beni, Dompa, hari Kamis kemarin. Ia menilai, Taspen Group terus mengembangkan inovasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada ASN, termasuk melalui program asuransi jiwa.
6: Tabungan pensiun ya, melalui Taspen ini memang aturan pemerintahnya seluruh ASN wajib ikut serta. Dan itu memang sudah otomatis. Jadi

0: iurannya pun memang sudah dibayarkan setiap bulan. Nah, namun kan sekarang Aspen Group ini mengembangkan inovasi-inovasi lain ya, seperti tadi ada Taspen Life itu asuransi di Taspen, dan ini yang nanti akan kita eksplor juga.
1: Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Pitera Jaja, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ia menyebutkan, JKK dan JKM merupakan program perlindungan yang diberikan Taspen bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Alhamdulillah, kota Tanjung Pinang ini kita selenggarakan karena memang kepedulian dari gubernur dan wakil gubernur serta perangkat daerahnya sangat tinggi kepada para ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K.
1: PT Taspen mengapresiasi dukungan Pemprov Kepri terhadap kegiatan sosialisasi program Taspen bagi ASN di daerah. Ia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus memperkuat sehingga informasi mengenai program Taspen dapat langsung menjangkau ASN di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pantai Gasing di kawasan Dompak Tanjung Pinang menjadi destinasi wisata pesisir alternatif yang menawarkan suasana pantai lengkap dengan fasilitas memadai serta mampu menggait sekitar 1.000 pengunjung per bulannya.
1: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gasing saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan Pantai Gasing dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
2: Tujuan pertama kami buat Pantai Gasing ini adalah pantai alternatif untuk warga kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
1: Keberadaan Pantai Gasing tur memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gasing juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
2: Gasing alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya. Salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kuih-kuih, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami. Kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
1: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gasing dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gasing dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, UPTD PPA Kabupaten Bintan mendampingi 6 anak dalam kasus pengeroyokan di Bintan Utara. Sementara upaya pemeriksaan psikologis terhadap korban maupun pelaku terus dilakukan.
3: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kabupaten Bintan memberikan pendampingan terhadap 6 anak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan di wilayah Bintan Utara. Kepala UPTD PPA Kabupaten Bintan Wuri Handayani mengatakan, 6 anak tersebut terdiri dari pelaku dan saksi, sementara terhadap 2 anak yang menjadi pelaku, terus dilakukan pemantauan selama proses hukum berlangsung. Wuri menyebut dari sisi respons, kedua pelaku mengaku merasa bersalah atas perbuatannya. Namun kondisi psikologis keduanya belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berjalan. Menurut Wuri, kedua pelaku saat ini berstatus wajib lapor dan UPTD PPA akan terus memonitor proses wajib lapor tersebut ke Polsek Bintan Utara.
4: Kalau buat respon tentu ada rasa bersalah dari apa yang sudah mereka lakukan. Ya, remaja lah ya, nggak panjang pemikirannya. Kalau dari kondisi psikologis, karena
3: sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Hafiza Ramadhani mendorong penguatan sosialisasi pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, edukasi kepada anak dan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan DP3AP2KB, PKK, serta pihak sekolah.
5: Saya harap sih memang tidak ada terjadinya bullying ya. Kita juga bersama dengan DP3KB, tentunya juga dengan PKK, insya Allah merangkul. Dan kalau bisa kita bisa turun-turun ke sekolah, setiap sosialisasi pun kita selalu bilang kepada anak-anak remaja. Kemarin pas kegiatan PMI bersama dengan PMR pun kita juga mensosialisasikan tentang bullying ini.
3: Hafiza juga menambahkan TPPKK Bintan bersama pemerintah daerah tentunya akan terus turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita DRS yang ini, kami sampaikan kembali pokok berita utama. LPP RRI didorong untuk terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pengawasan terhadap SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bintan harus diperketat. Sekian warta berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat.

Kaisar Purna Tugas RRI Tayikuna mengucapkan sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Lahir ke-81. Sungguh indah kota Rebah, di situ tempat cinta sejati. Biarkan dunia berubah, tapi cinta RRI tetap.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang penyiar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Senang sekali untuk hari ini, hari Jumat tanggal 11 September ya 2026. Kembali kami bersama dengan Anda dalam program siaran Persada Indonesia. Tentunya bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun penyiar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan kita juga bisa melakukan berbagai kegiatan kita dengan baik penyiar. Cuaca sangat panas ya tentunya pada hari ini, jadi jangan lupa untuk banyak-banyak minum air putih ya. Silakan untuk penelpon yang akan request lagu ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Selamat siang, Persada Indonesia.
3: Selamat siang, dengan siapa ini di sana?
4: Dengan Chris Pati, NTT.
3: Dari siapa?
4: Chris Pati dari NTT.
3: Waduh, Chris Pati.
4: Iya, bukan dari... bukan Chris Pati yang pemusik itu loh.
3: Oh, sangka saya Chris Pati yang pemusik itu.
4: Ini Chris Pati yang dapet musik.
3: Namanya memang Chris Pati.
4: Oh iya, namanya memang Christopher Agus Pati, jadi
3: oh gitu.
4: Itu marga Mbak.
3: Asli dari NTT.
4: Dengan Mbak siapa nih?
3: Dengan Mbak Rika hari ini.
4: Oh Mbak Rika. Mbak Rika Pertiwi ya.
3: Iya benar. Kalau abang orang NTT manggilnya apa?
4: Kalau di sini kalau bilang abang itu Kaa juga bagus. Kalau KA itu NTT banget.
3: KA?
4: Kalau KA, ya.
3: Oh, KA Kris?
4: KA Kris, ya boleh.
3: KA Kris, oh gitu, KA Kris. Agak susah ya?
4: Kalau apa perempuannya kita panggil Rambu.
3: Rambu.
4: Rambu. Rambu itu panggilan-panggilan sayang, panggilan manis, panggilan apa gitu ya.
3: Oh gitu. Oh, KKA dengan Rambu ya. Ya. Oke, okay. Kakak gimana cuaca di sana? Di sini panas, Kakak.
4: Ini panas juga, panas cetar.
3: Wih, panasnya cetar berarti di sana ya. Jarang hujan juga ya di sana ya?
4: Ya.
3: Jarang hujan.
4: Sudah mulai hujan kapan malam itu sudah mulai hujan.
3: Oh, sudah mulai hujan di sana di NTT.
4: Subuh-subuh sudah dua subuh itu sudah hujan terus.
3: Waduh, alhamdulillah. Hujan,
4: ya, sebentar tidak terlalu apa ya, sekedar menghilangkan debu aja deh.
3: Tapi gimana kondisi di sana? KKA gimana, apakah juga terdampak dengan gempa kemarin, KKA?
4: Oh, enggak.
3: Enggak.
4: Saya di Pulau Sumbanya.
3: NTT oh, di Sumba, bukan di Flores ya?
4: Bukan di Flores ya, betul.
3: Jadi kalau di Sumba itu alhamdulillah tidak ada dampak gitu ya?
4: Kebetulan memang ya, memang puji Tuhan tidak terjadi. Nah, tapi gempa-gempa kecil itu ada aja kadang-kadang memang ya kami macam sudah terbiasa dengan itu ada getar-getar kecil. Mana lo getar-getar gimana gitu.
3: Beda dong itu, Kakak. Silakan Kakak mau request lagu apa?
4: Oh, saya mau ucapkan dulu selamat ulang tahun Mbak Rika ya.
3: Ya.
4: Ulang tahun untuk RRI. Semoga tetap jaya di udara.
3: Amin, terima kasih. Terima kasih Kakak ya.
4: Saya berhubungan dengan Rambu Rika pada siang ini, saya ucapkan salam kenal, salam sahabat. Mudah-mudahan saya diperkenalkan juga sama pendengar-pendengar yang lain ya.
3: Iya, KKA Kris ya. Kris ya, Patih.
4: Kalau gitu saya minta lagu boleh?
3: Boleh, lagunya apa?
4: Kalau begitu, minta lagunya Naf aja ya.
3: Naf yang mana tuh?
4: Itu loh, yang lagi tenar itu.
3: Yang mana? Naf. Lagu yang mana?
4: Itu akhirnya aku menemukanmu.
3: Oh, akhirnya aku menemukanmu ya. Oke. Di Kupang sekarang lagi ada acara apa ya kira-kira ya?
4: Di Kupang. Kebetulan saya Pulau Sumbanya itu dengan Kupang itu beda pulau, Barika.
3: Oh, beda pulau. Oh, jadi tidak pernah mendengarkan siaran Pro 1 Kupang ya?
4: Pernah juga, sering juga.
3: Oh, sering juga. Ya?
4: Memang saya tidak ikut banget, tapi siang ini menurut terima informasi yang dari penyiarnya itu ada acara juga. Acara juga. Terus kalau kami di Sumba juga ada RRI Sumba.
3: RRI apa, Sumba.
4: SP Sumba.
3: Oh, SP, Studio Produksi Sumba.
4: Ya, gitu.
3: Saya
4: tidak terlalu, ya bukan tidak apa ya. Ya saja. Lebih senang mengembara, menjelajahi. Mumpung ada RRI digital deh.
3: Oke. Okay. Oh, jadi gabung di RRI lain juga berarti ya?
4: Iya dong.
3: Waduh, luar biasa nih.
4: Padang, Bukit Tinggi, Pakuat, Merauke, Padang, Palembang.
3: Gak milih-milih ya, bagian barat, bagian timur, bagian tengah, pokoknya masuk semua ya, gitu ya.
4: Kebetulan sekarang kalau air-air ini saya lebih senang memilih ke baratnya, karena memang lebih tempo toh.
3: Kenapa memilih ke barat?
4: Kalau barat kan cenderung kan lebih malam toh, lebih sore.
3: Iya, lebih sore ya. Kita beda waktu soalnya ya.
4: Ya, kalau sama kami kan waktu Indonesia Tengah atau Witeng.
3: Jam berapa sekarang di sana?
4: Kalau sekarang mungkin 2:30 ya.
3: Udah 2:30 berarti di sana ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Kakak Kris Patih.
4: Salam-salamnya untuk kalau tidak salah ada yang dari Batu Sangkar ya, Mbak Rahma itu ya.
3: Oh iya, Kak Rahma. Uni Rahma. Ya, kalau orang Padang tuh bilangnya Uni Rahma.
4: Ya, Uni Rahma. Saya kenal beliau di RRI Denpasar.
3: Oh, dari Denpasar.
4: Dan dia juga ngajak saya ke Tanjung Pinang ini. Jadi makanya saya coba-coba masuk dari semenjak kemarin-kemarin ya.
3: Oh, gitu.
4: Bang Ardi. Ardi sudah ketemu.
3: Ardi.
4: Mbak Lisa juga udah. Mbak Rima. Sekarang kan Mbak Rika. Jadi memang lengkap ya.
3: Oke. Ada lagi satu. Dua lagi. Kak Erita dengan Bang Riki.
4: Oh, ya belum ya. Oh, Erita ya. Pasti akan ketemu nanti.
3: Amin.
4: Terus ada salamnya juga untuk Mbak Ika dari Jambi itu ya.
3: Benar.
4: Dengan Kak Deli. Kak Deli pas waktunya Bang Ardi itu saya minta lagunya, lagu dari mana, lagu NTT itu. Ternyata Bang Ardi menyanggupi untuk diputar, jadi saya saya juga senang saya putar lagu, mencari lagu-lagu dari NTT.
5: Oh itu Prompat ya, Bang Ardi Prompat ya?
4: Iya, enggak, Bang Ardi.
5: Ardian?
4: Kan pas siaran ini Persada.
5: Oh Persada Indonesia, oh iya iya.
4: Maka saya kaget bahwa beliau menerima juga permintaan pendengar gitu.
5: Oke, terima kasih.
4: Saya tunggu lagunya Mbak Rika ya.
5: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih kembali.
3: Ya, terima kasih tadi buat Kakak Krispati dari NTT Nusa Tenggara Timur tadi pendengar ya. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan di 27100 atau juga di 0811 7789830. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
6: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, dengan siapa ini di sana?
6: Dari Jambi, apa kabar Mbak Rizka Perti?
3: Ah, kabar saya sehat, orang Jambi ada Bapak Hamzah. Gimana di Jambi sekarang? Masih adakah kabut asap di sana?
6: Masih lah, Marika.
3: Iya, di Tanjung Pinang juga nih.
6: Sudah ya.
3: Udah nyampe kemarin tanggal 4 September. Udah berapa hari berarti ya? Udah 7 hari.
6: Oh, dikirim dari daerah Jambi ya, atau dari Sumatera Selatan.
3: Ya, tapi alhamdulillah apa namanya itu? Aktivitas kita tetap lancar di sini.
6: Iya, kalau di sini kalau siang-siang seperti ini agak berkurang lah tengah pagi, Marika ya.
3: Iya.
6: Dari pagi hingga sampai pukul 7 itu agak cuacanya masih gelap. Mm-hmm. Kemudian kalau petangnya sekitar pukul 3 menjelang pukul 5 itu, apalagi di pukul 5 itu seperti menjelang maghrib.
3: Oh, udah gelap kali di sana ya. Waduh.
6: Iya, tadi yang barusan tadi dari NTT ya.
3: Iya, Krispati namanya.
6: Krispati, tadi dengar dia keliling ya, di mana? Dari Padang, kemudian dari Bukit Tinggi. Selaku tak ada nomor RRI Pro4 Padang tuh, kalau Pro satunya ada.
3: Minta dong sama orang Pro satunya.
6: Minta lah, tapi tak ada dikirimnya. Aku kirim pakai WA, tapi tak ada dikirim. Mungkin dia tidak tahu dengan nomor Pro4.
3: Minta lagi, mungkin kakaknya lupa kali.
6: Kalau siapa tadi?
3: Siapa?
6: Yang masuk, yang dari Batu Sangkar tuh.
3: Rama.
6: Rama atau Uni Rahma ya. Lagunya nih Marika ya. Marima terus.
3: Iya, lagunya apa?
6: Tegar dari Rosa.
3: Rosa Tegar ya.
6: Okay. Tegar.
3: Iya.
6: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Rika Pertiwi ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026. Semoga jaya selalu di udara. Berita yang akurat dan terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara selamanya. Semoga banyak pendengar dan penggemarnya.
3: Oke, terima kasih.
6: Selanjutnya, salamnya buatnya Mbak Rika Pertiwi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Ada Krispati tadi ya. Salam kenal. Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mas. Mama Dani, sudah lama Mama Dani tidak pernah dengar lagi ya.
3: Iya.
6: Cuma yang sering masuk tuh Mama Dini di Prompat.
3: Sini enggak?
6: Yang petang maupun malam itu sering lah masuk Mama Dini. Di mana? Mama Dini di Penyengat, apa di mana ya?
3: Gak tahu, sama Rika belum pernah masuk.
6: Oh, belum pernah ya. Kemudian ada Bang Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ika Risyanti. Kalau Ika Risyanti itu hari Minggu baru dia libur, bisa dia Kalau hari-hari lainnya tuh, kalau tidak hari libur, tidak ada monitor dia.
5: Oh, nggak bisa monitor radio deh kalau dia lagi kerja?
6: Iya,
5: Sibuk
6: karena ya. Agak ku dengar cerita dia tuh disiplin, tidak seperti yang dulu. Kalau yang dulu bebas, tidak ada disiplin, bisa dia monitor, kemudian bisa dia nelpon. Kecuali kalau di malam hari, hari Minggu. Dia sering masuk kalau di hari Minggu ataupun di malam harinya di Sungai Penuh. Di sana tadi malam dia masuk juga tuh di RRI Sungai Penuh.
5: Kak Ika, Kak Ika?
6: Iya. Tadi malam acara lagu-lagu Melayu di Sungai Penuh. Untungnya untuk semua lah tanpa terkecuali ya malam. Lagi ya yang lain juga mau masuk untuk semualah yang ya. Dari pertama hingga yang terakhir tentunya Mbak Rika selamat siang sama gue juga semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Hamzah Yosef dari Jambi tadi penyiar. Baik, kita ke lagu kita dulu ya. Kita putarkan dua lagu kita. Lagu dari Nap ya, Akhirnya Aku Menemukanmu, dan juga ada lagu dari Rosa, judul lagunya Tegar. Nanti ini kan bakal balik lagi ya di 27100, juga di 08117789830, program siaran Persada Indonesia.

0: Oke, lagu dari Rosa tadi, judul lagunya Tegar Pendengar ya. Dan sebelumnya juga ada lagu Naf, Keris Naf ya tadi ya. Akhirnya aku menemukanmu. Pukul 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk penelpon selanjutnya di program siaran Persada Indonesia 27100 dan juga di 0811-77-89830. Dan tentunya selamat siang ya untuk Anda yang sedang mendengarkan program siaran RRI Persada Indonesia. Ya. Waalaikumsalam untuk Kak Gadis di Batu 10 ya, selamat ulang tahun untuk Radio RRI ke-81 tahun, sama usianya dengan negara kita pendengar ya, Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, salam sehat semuanya. Lagu Rika Gantung dari Melly Goeslaw. Salam untuk semuanya aja ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagu dari Melly Goeslaw ya Kak ya, Rika putarkan judul lagunya Gantung. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Kak Deli. Apa kabar Kak Deli?
1: Kabar tuh baik, aku lagi di Batam nih.
0: Oh, lagi di Batam, dirimu jalan-jalan. Joka-joka. Kapan ke Batam?
1: Pagi subuh.
0: Oh.
1: Iya.
0: Jumpa enggak sama kita. Yusuf? Yusuf kan ada di Punggur. Yusuf.
1: Aku harus telepon dia dulu lah. Yusuf mana yang mana Yusuf?
0: Ada nomornya, ada nomor Yusuf.
1: Jangan lah, gak boleh. Nanti marah nanti orangnya.
0: Kok marah pula, Yusuf itu masih muda kakak.
1: Iya, kan kalau gak boleh dikasihkan gak boleh loh.
0: Oh iya udah, nanti kalau Yusuf masuk ya. Aku bilang Kak Deli lagi di Batam tuh.
1: Alah, bentar lagi balik.
0: Ah, udah mau pulang?
1: Iya.
0: Oh, gak sempat ketemu dong sama Yusuf.
1: Ah, itu dia.
0: Ada Yusuf di Punggur, Kak.
1: Oh, di Punggur.
0: Mm-mm.
1: Ayolah, nanti lah tengok lah. Mm. Kalau ada pakai papa nama kan ada tuh.
0: Memang siapa namanya?
1: Namanya kan Muhammad Yusuf, kan?
0: Iya, Yusuf nah, ya
1: tapi
0: Yusuf.
1: Tapi M. Yusuf dong.
0: Iya, M. Yusuf ya. Oke. Okay.
1: Ya, Kak Rika.
0: Ah.
1: Tadi kan Krispati masuk tuh.
0: Iya.
1: Iya, dia masuk hari Senin itu. Mm-mm. Bang Adrian sama Pak Sulis yang siaran.
0: Oh, luar rindu.
1: Enggak, di Persada.
0: Persada. Oh iya, kemarin ada Bapak ya di sini ya.
1: Iya, kebetulan dia minta ya lagu Nyong Timur. Ikan naik di pantai, gitu kan? Mm-mm. Ya kan Adrian enggak ngerti.
0: Wah, jadi
1: jadi kebetulan pas dia turun aku naik. Jadi aku ngertiin, aku bilang itu kan kalau bahasa orang kita pantai itu laut.
0: Oh.

0: aku besok orang main di pantai, jadi anakku kan ketawa-ketawa. Ya pantai itu kan bahasa kita kasar sini kan. Nah, jadi aku jelasin itu laut bang. Oh pantai mak, iya. Nah, dia kan enggak, jadi itu bilang peribahasa itu harus kita kenalkan.
1: Iya,
0: budaya kita berbeda, tetapi terhadap kita harus mengenalkan ke anak kita kemana. Jadi jangan salah pengertian gitu.
1: Iya.
0: Itulah, jadi pantai itu laut. Diputarin lagu itu kok.
1: Iya, nah, boleh sih. Kalau di Persada Indonesia masih ada, masih bisa putar lagu.
0: Itu kan pop juga. Itu kan kemarin aku minta sama Pak Sulis. Ya udah, kalau dia ini pop nado kan, ya bisa lah minta lagu Pulangjo. Enggak, jadi diputerin.
1: Oh, diputerin. Iya.
0: Nah, jadi itulah ada Pak Sulis. Itu loh makanya. Karena Mbak Den, oh ini iya ngerti. Karena Pak Sulis kan di sana kan ya ada sedikit paham. Jadi Pak Sulis mungkin agak kurang ingat. Jadi aku jelasinnya kemarin tuh.
1: Iya.
0: Ya bagus lah. Jadi kan kalau misalnya kurang paham, takutnya orang salah pengertian kan?
1: Iya, karena berbeda ya.
0: Berbeda. Itulah dia turun, aku naik waktu itu.
1: Waduh, terima kasih loh Kak Del ini. Luar biasa Kak Del ini.
0: Ya, aku radio sebelah pun aku pengertian juga. Jadi jangan salah ngerti, nanti disangka pula kita maki orang kan. Padahal itu agar kita ngomongnya begitu. Ada banyak sekali perbedaannya itu, Karika. Jadi kita budaya kita ini kan banyak ya di Indonesia ini ya. Cara berbicara itu, menyampaikan. Jadi kalau salah orang dengar, kok dia maki kita ya?
1: Iya ya, itu kan kata-kata yang nggak baik gitu ya, diucapkan gitu kan.
0: Iya, makanya anakku sekarang nggak ngerti. Oh, itu ya mak. Iya, aku bilang.
1: Oh gitu. Jadi dia udah berapa kali gabung? Berarti ini yang kedua kali ya?
0: Buka dia sama Rima udah.
1: Oh iya, Kak Rima katanya udah. Kak Eza juga udah.
0: Eza udah. Tapi dia di ruang itu ada masuk.
1: Oh iya, masuk lah.
0: Semalam kan RT yang anu dinas. Tak ada masuk semalam dia.
1: Oh tak ada masuk di semalam. Oh, kerja mungkin dia semalam ya.
0: Iya mungkin kerja. Iya
1: tadi kan aku bilang kalau abang di sana panggilannya apa? Kakak A kata dia.
0: Iya kakak. Makanya aku bilang.
1: Kok pakai A sih kak?
0: Iya. Kalau mungkin mau pendek gitu boleh kakak A gitu.
1: Kakak A gitu. Oh kakak A Krispati.
0: Kakak dia kan namanya kayaknya namanya itu Christopher.
1: Iya Christopher. Christopher kan. Apa gitu T-nya gitu tadi belakangnya.
0: Iya dari Krispati gitu.
1: Ada marganya tadi. Oke lah kak Deli yang lagi joka-joka di Batam. Ada acara di Batam kak atau sekedar jalan aja?
0: Ada sedikit aja sentilan.
1: Oh, ada acara keluarga.
0: Nah, gitulah.
1: Oh, gitu. Oke lah.
0: Itulah makanya datang ke RRI lah. Lagi ya, nanti lah kalau sempat ke RRI nanti.
1: RRI mana? RRI Batam.
0: Sana RRI jangan lah. Kita RRI ini jalan ke Jumkina.
1: Oh, kira kakak lagi di Batam mau ke tempat akhir RRI Batam.
0: Aku tak kenal sama mereka itu di sana.
1: Oh, datang aja kak. Orang RRI ini semuanya pada ramah-ramah, kan terbuka untuk masyarakat.
0: Iya. Tapi kalau RRI Batam belum pernah aku masuk. Tapi kalau Pekanbaru udah, Jambi udah pernah. Pamsa belum pernah jumpa aku di anu, suara aku di Jambi. Cuma ada suara aku udah pernah di Jambi.
1: Cuma
0: dia belum pernah. Ayolah kita minta lagu lah.
1: Lagunya apa kak?
0: Lagunya ini aja. Apa namanya?
1: Lagu apa?
0: Ini Barsena aja deh, ruang baru.
1: Oh, Barsena. Okay. Salam-salam.
0: Ya, mudah-mudahan doa air mata kita bisa urun apa turun hujan lah ya. Sudah pasti yang juga orang dengar sumurnya tetap ada air ya.
1: Bener kak.
0: Ya di Batam ada hujan sedikit kok.
1: Oh di sini nggak ada hari ini.
0: Kita aja di bawah angin. Ayolah salamnya nanti ikutin tadi tidak paham tuh ada kompetensi tuh.
1: Okay.
0: Ya okay. Ya untuk Karika sehat selalu, sukses selalu ya. Untuk Pro 1 semoga selalu jaya di udara. Happy birthday dan semalam dari pagi hari ini pun ngucapin.
1: Makasih.
0: Ya di udara sukses di udara, sukses selalu Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Love you.
1: Okay, thank you. Terima kasih. Bye-bye. Untuk Kak Deli yang lagi joka-joka ya di Batam. Ya, semoga asik ya perjalanannya dan semua kegiatan di sana lancar ya Kak Deli ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendatang baru nih.

0: Selamat ulang tahun ya, Mbak, buat RRI Pro
1: Dan
0: 1.
1: bukan Pro 1,
0: Sekarang
1: RRI, RRI aja semuanya.
0: RRI ya, RRI yang ke-81.
1: Bener. Ini dengan siapa?
0: Dengan Oma Sulami loh.
1: Nah ini loh, Oma Sulami itu. Selama ini kan Oma hanya chat ya, chat WA
0: Iya,
1: aja.
0: betul.
1: Makanya nih baru sekali dengar suara Oma, Masya Allah, suaranya lembut ya.
0: Kok lah, udah 3 kali kami loh kemana sama Mas Sabian,
1: Oh.
0: sama Mbak Rima Melati ya.
1: Oh, tak terdengar sama diriku berarti.
0: Sampai saya
1: Lagi nggak
0: dikasih
1: monitor.
0: ini,
1: Dikasih apa?
0: dikirim paket sama yang lucu.
1: Oh, dapat paket. Oh, dapat paket langsung dari yang lucu.
0: Pecah telur katanya.
1: Pecah telur.
0: Karena sakit perut.
1: Kemarin pecah telur dengan siapa? Dengan Kak Rima apa dengan Kak Ardian?
0: Kak Rima kayaknya.
1: Oh, dengan Kak Rima pecah telurnya. Kenapa?
0: Bukan, kan saya tak pernah masuk ke sini kan, telepon kan. Jadi mereka, cobalah kalau bisa sama suami, bisa sekali masuk. Oke lah, saya telepon sekarang, saya bilang.
1: Oh gitu. Iya.
0: Oke.
1: Kenapa sih Oma selama ini gak mau masuk chat aja?
0: Repot.
1: Oh
0: Repot
1: repot.
0: kan, cari mamam.
1: Oh, oh gitu ya.
0: Iya,
1: Oke.
0: maaf aja. Saya sekali boleh kan?
1: Boleh dong, sering-sering aja Kuantan ya nih ya, Oma ya.
0: Iya.
1: Dekat SMP 2
0: Semua.
1: sana.
0: Apa di Hotel Pelangi depannya?
1: Di depan Hotel Pelangi.
0: Iya, kami kos di sini.
1: Oh, di depan Hotel Pelangi berarti ya.
0: Kami
1: Oke.
0: kos di sini, Mbak. Kami mengucapkan semoga RRI tetap jaya di udara, abadi di hati penggemarnya.
1: Amin, Oma Sulami.
0: Iya. Lagunya
1: Apa lagunya?
0: Stinky aja boleh lah.
1: Boleh, lagunya Stinky yang mana tuh?
0: Cinta Suci.
1: Cinta Suci dari Stinky.
0: Iya, boleh kan?
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih Mbak Rika. Selamat bertugas. Sihat-sihat panjang umur, berat rezeki ya Mbak Rika.
1: Ya.
0: Lanjut rumah tangganya, oke? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Sulami dari Kuantan tadi peringir ya. Lagunya dari Stinky, judul lagunya Cinta Suci. Kita ke lagu Kak Gadis dulu ya. Judul lagunya Gantung dari Melly Goeslaw.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ruang baru tadi dari Barsena ya, spesial untuk Kak Deli. Pak Hamzah Yusuf ya. Salam katanya untuk Bunda Sulami yang tadi udah masuk. Oke, juga ada Pak Demang. Kak Deli kalau mau dijemput, mau gak sih naik becak, naik bis, naik lori, Maxim juga naik ojek ya, hubungi Pak Demang katanya. Ya, Kak Sarina dari Piayu, Rikaku bilang sama Kak Deli, mainlah ke Piayu. Oke, aduh, kenapa Kak Rika baru baca ini ya, pesan-pesannya nih. Kak Sarina, Kak Deli katanya main ke Piayu ya, kan lagi di Batam. Katanya pulang sore nih tadi, Kak Sarina. Halo, selamat siang, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100%
1: bangunin ya.
2: Ya tetangga lah.
1: Iya, Bang Udin lagi ngapain Bang Udin?
2: Lagi duduk melamun minum teh. Dengar Mak Rika ngobrol sama Mak Deli tadi kan.
1: Iya.
2: Dia bilang joga-joga belaku jalan-jalan.
1: Jalan-jalan dia. Gak boleh ngelamun siang-siang.
2: Dapat kemana lagi? Telepon radio dengan Mbak Rika lah. Tadi dapat radio bintang.
1: Bukan lagi ngelamun. Berarti lagi dengerin radio.
2: Jam sebelum Jumat tadi, radio bintang. Ya, radio bintang. Kita telepon. Minta lagu-lagu, dangdut, lagu apa, denang melaju, suruh nyanyi.
1: Nyanyi dulu baru bisa dapat lagu ya?
2: Iya, memang gitu peraturan dia, nyanyi dulu, cari suara, baru buat lagu.
1: Kemarin kita gitu juga, waktu itu acara Pro Dangdut.
2: Waktu ada...
1: Sore-sore.
2: Maaf, enggak. Waktu ada si Hitam Manis dulu.
1: Belum ada Hitam Manis waktu itu. Karena kan Hitam Manis itu kan adanya di siang, kan?
2: Oh iya, ya.
1: Dulu kita namanya tuh Pro Dangdut, tak salah dulu ya. Dangdut Ria Asik. Oh, enggak, namanya dulu Dangdut Ria Asik, itu programnya di sore, jam 5 sore.
2: Oh iya ya.
1: Jadi kalau siapa yang mau masuk tarik dulu gitu. Kalau enggak ditarik enggak dapat lagu.
2: Memang ya kalau Bang Odin mau aja narik. Tenang suka nyanyi ya.
1: Iya, udah enggak ada lagi. Sekarang kan Dang Gloria di Pro 4 ya. Silakan Bang Odin, Bang Odin mau lagu apa Bang Odin?
2: Lagu dari penyanyi Nisa Ardila boleh?
1: Boleh, yang mana?
2: Yang mana satu? Tolong sebutkan nama judulnya.
1: Nama judul lagunya? Nika Ardila itu ada apa ya, Tinggallah Ku Sendiri, terus juga ada lagu Mama Aku Ingin Pulang, Nyalakan Api, Selamat Jalan Duka, Cinta Di Antara Kita, Duri Terlindung.
2: Selamat Jalan Duka,
1: selamat ya, datang bahagia.
2: Doris, kan?
1: Iya, biasanya mereka duet berdua sih.
2: Selamat Jalan Duka, dan Selamat Jalan Untuk Arwah ya.
1: Iya.
2: Kita akan meninggal. Semoga Kak Deli di Batam ketemu dengan Kak Serina ya.
1: Kak Deli dia masih monitor sih biasanya.
2: Salam buat Kak Deli ya, yang senang mengembara ke pulau seberang. Biasa Kak Deli dengan Bang Udin itu bercanda ya. Cuma dia agak segar-segar sama Bang Udin. Tak mau dia apa kan, macam Pak Demang dia kan. Cuma Bang Udin ini memang orangnya salam, tak suka apa gitu ya. Tak suka bohong-bohong gitu. Serius
1: ya.
2: Kalau yang lain-lain itu suka juga yang bohong-bohong. Kalau Bang Udin kan serius kan.
1: Tuh, apa adanya Bang Udin ya. Tapi Bang Udin bisa diajak bercanda dong.
2: Ya bercanda juga. Cuma tidak menyinggung perasaan orang.
1: Oke.
2: Karena Bang Udin bercanda tidak menyinggung lah. Pokoknya enak lah gitu kan. Kalau Mak Melati, Mbak Melesti tahu lah juga Bang Udin itu. Dia bersahabat dengan Pak Haji Andarulin kan. Mbak Melati, Rima Melati.
1: Iya.
2: Nah, berkawan Pak Haji Andarulin. Mbak Andarulin kan sahabatnya Bang Udin.
1: Bang Udin mau berkawan sama Kak Deli.
2: Apa dia?
1: Bang Udin mau temenan sama Kak Deli.
2: Ya enggak lah, teman-teman gitu-gitu aja.
1: Oh gitu. Iya.
2: Memang
1: iya.
2: Memang ada nomor apanya? Nomor telepon?
1: Ada lah.
2: Boleh minta?
1: Nantilah tanya dia dulu.
2: Iya kan, nelfon-nelfonnya
1: kalau mau nyusu, mau nyusu, mau jalan-jalan juga ke Batam.
2: Tak lah, tak mungkin bangun di jalan-jalan.
1: Daripada melamun.
2: Ini habis ini masuk radio ini lagi radio perempuan atau radio ini Bintang.
1: Oh, waduh sibuk ya. Ya udah deh. Bintang, kan, langsung aja salam-salam biar bisa masuk juga ke sana.
2: Ya, salam untuk yang udah masuk tadi lah ya. Ada tadi Bunda Sulami tadi ya, lah dua kali dia masuk. Malam tadi dia nelfon juga.
1: Oh, Mas Sulami.
2: Dia diuji sama Mbak Ucu. Kalau Bunda Sulami masuk nelfon dengan suaranya, dia dikasih hadiah kata Mbak Ucu. Oh, itulah kapal dua kali malam tadi.
1: Waduh, sama ini. Udah dikirim dong hadiahnya sama Eyang.
2: Itulah, malam tadi kan ngomong dengar sih. Kalau dia bisa telepon dengar suaranya Mbak Ucu kasih hadiah gitu ya. Apa hadiahnya?
1: Apa?
2: Untuk Bunda Sulami hadiah apa? Pulsa?
1: Nggak tahu Rika, nanti kalau yang masuk nanti.
2: Tak apa-apa lah, penting saya hati saya perkenalan aja ya. Oke lah, salam pertama buat Mbak Rika yang udah bertugas. Yang udah masuk tadi kayaknya Mbak Deli, Bunda Sulami ya. Yang lain dari itu nggak tahu lah, mungkin Usup masih mau masuk.
1: Usup belum masuk dia.
2: Nanti masuk dia Usup tuh. Ya, yang lain nanti masuk juga tuh.
1: Ya, tidur mungkin dia tak habis sholat Jumat ya.
2: Ah masa tadi sholat Jumat. Ya lah, salam sehat semua lah ya. Salam bahagia dan tak lupa salam Islam.
1: Makasih Bang Udin.
2: Terima kasih Mak Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Udin. Terima kasih Batu 13 ya. Di belakangnya Bang Udin, halo. Selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, apa kabar nih yang Ucu?
3: Alhamdulillah, Mbak Rika.
1: Iya.
3: Sebelumnya kasih pantun buat RRI, Mbak Rika ya.
1: Dapat pantun, ya.
3: Iyalah, untuk RRI kan.
1: Iya, yeah, nah. Makasih.
3: Gini bunyinya Mbak Rika. Ombak memecah, angin bergelora.
1: Yes, ayo.
3: Tengah lautan, angin menderu.
1: Hewa.
3: Hari ini Eyang merasa terharu dan penuh sukacita. Sebab hari ini Radio Republik Indonesia berulang tahun yang ke-81. Mbak Rika kan?
1: Benar sekali, terima kasih yang lucu. Sudah berapa tahun gabung dengan RRI? Dari tahun berapa?
3: Apa? Meskipun sekarang zaman sudah berubah, sudah canggih. Segala AI apa sekarang udah modern. Tetapi harus tetap radio didengarkan, karena Marika kan?
1: Harus dong, karena kan era ini juga bagian dari sejarah.
3: Tetap di udara, karena Marika kan?
1: Oke, sekali di udara, tetap di
3: satu
1: udara.
3: Satu suara,
1: berjuta
3: pasang telinga, karena Marika kan?
1: Iya, yang lucu, terima kasih. Yang lucu, ikutin siaran RRI dari tahun berapa?
3: Oh, jangan ditanya. Mbak Rika,
1: sejak
3: waktu RRI di tepi laut kan Mbak Rika belum kan?
1: Belum apa?
3: Mbak Rika belum bertugas kan?
1: Belum lah.
3: Ya itu kan Mbak Rika masih di tinggal di langit ketujuh waktu itu.
1: Tahun berapa itu?
3: Itu kan tahun-tahun 80-an kan Mbak Rika kan?
1: Oh 80-an di Ponegoro kan, tenis bar sana.
3: Yang masih kayaknya masih Eyang kan pernah ke RRI itu kan Mbak Rika kan. Kepengen kali Mbak Rika megang huruf RRI yang besar-besar itu yang di atas sekali, yang tingkat yang atas kan Mbak Rika kan. Ternyata yang bisa megang kata Pak Sulis Pak Sulis zaman itu kan kita kan tak ada fotografer kan, susah Mbak Rika kan. Dibilang mau potong gak sama huruf RRI-nya, tak ada Pak, waktu itu mana ada fotografer. Di Tanjung Pinang susah kan Mbak Rika kan?
1: Kan Pak Ginen
3: itu
1: kan
3: berapa ya? Nggak ada foto-foto Mbak Rika. Bukan nggak ada, cuman kan susah nyari fotografer gitu kan.
1: Gimana caranya megang huruf RRI yang tinggi itu kemarin?
3: Ya naik, yang ke atas sekali, yang kalau nggak salah 2 tingkat atau 3 tingkat tuh Mbak Rika.
1: Waduh, berani.
3: Huruf RRI itu kan dari laut itu kan nampak kali kan, besar gitu dibikin Mbak Rika kan. Kepengen megang kan. Apa sebab yang bilang yang kepengen megang. Eyang kan pernah ke RRI itu disuruh melemang Mbak Rika. Waktu itu Eyang masih berumur belum nyampe 20 tahun lah Mbak Rika. Sekitar 15 atau 14 tahun gitu kan. Itu kan Eyang pernah melemang Mbak Rika di RRI.
1: Nari.
3: Melemang Mbak Rika waktu itu kan, seminar Melayu Logi waktu itu pernah dengar gak Mbak Rika? Waktu seminar Melayu Logi itu dari negara-negara tetangga Singapura, Malaysia, Brunei apa tuh kan disatukan di Tanjung Pinang seminar Mayologi, pusatnya kan di Pulau Penyengat Mbak Rika. Mbak Rika pernah dengar tak? Waktu itu RRI-nya masih di laut Mbak Rika. Yang pernah melemang sama orang RRI tapi yang nggak kenal kan, pernah ditaruh duit di tai, yang ngambil pakai mulut Mika. Yang ngambil, melembang ngambil pakai mulut Mbak Rika. Badan yang kan lentur ya waktu itu masih umur 13-14 tahun kan. Makanya yang tahu semua tapi waktu nggak tahu lah penyiar-penyiarnya, pegawainya siapa yang nggak tahu kan. Cuman tahu RRI aja nggak pernah gabung. Dengar radio pun nggak pernah Mbak Rika, radio nggak punya Mbak Rika. Cuman suka aja gitu. Mungkin sudah pada nggak ada semua Mbak Rika ya, yang nyaman itu ya, penyiar-penyiarnya udah pada tak ada.
1: Nggak tahu saya, karena kan masih yang lain masih banyak yang sehat kok yang.
3: Oh iya, ini apa waktu itu kan kita kan manggilnya penyiarnya ini
1: siapa?
3: Kak Marzuki, manggilnya kakak kan Mbak Rika kan jam itu kan, Kak Marzuki, Kak Plan Huston, Kak Nunung Wari.
1: Mbak Nunung kemarin kan datang ke sini,
3: Kak
1: Bu Nunung.
3: Kak Susiran Suseno kan manggilnya kakak semua Mbak Rika.
1: Oh kakak, laki-laki perempuan semua dipanggil kakak.
3: Iya laki-laki juga dipanggil kakak Mbak Rika.
1: Iya, saya kalau dengan almarhum Pak Flan Huston, saya ketemu almarhum Pak Marzuki MK, saya ketemu. Karena waktu itu, waktu saya masuk itu, almarhum Bapak Flan Huston itu sebagai kepala seksi siaran.
3: Iya, Kak Nunung Warin, Mbak Rika ya.
1: Iya, Bu Nunung kemarin saya ketemu
3: Bu
1: waktu.
3: Bu Nunung, kan waktu itu kan. Kerry Osman, Mbak Rika ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Yang ingat semua Mbak Rika, kalau penyiar-penyiar yang lama itu, cuma tak pernah gabung memang.
1: Kan? Yang lucu.
3: Yeah.
1: Oke, terima kasih sedikit cerita tadi ya tentang kenangan ya. Jadi apa betul Marika juga ya. Apa harapannya nih untuk ulang tahun RRI yang ke-81?
3: Kalau yang sih mau bilang sama Pak Sulis malam kan maunya RRI itu seperti RRI yang zaman dulu Mbak Rika.
1: Apanya programnya atau apanya nih?
3: Maksudnya kita bisa ngumpul-ngumpul ramai-ramai gitu Mbak Rika. Zaman dulu kan seperti itu Mbak Rika kan?
1: Fans ya.
3: Iya, kita kan berkumpul di depan RRI walaupun waktu itu yang pernah gabung nelpon tapi setiap tahun kalau RRI ulang tahun yang nggak pernah nggak datang Mbak Rika. Pasti yang datang sama atau ucunya nyaksikan kan macam-macam kan. Ini acaranya kan Mbak Rika kan malam kan.
1: Panggung gembira apa segala macamnya.
3: Itu Mbak Rika udah kan RRI yang baru kan.
1: Yang di mana? Saya yang di sini. Saya yang di sini yang di sana saya belum.
3: Yang acara itu kan udah di RRI yang baru ini, yang di Ahmad Yani itu di Batu 4. Yang pernah nggak datang itu Mbak Rika, pasti datang kalau ada acara.
1: Aduh, ketemu. Oma Sulami dapat hadiah apa?
3: Dikasih apalah selain paket Mbak Rika.
1: Aduh, dapat paket.
3: Cuman ya. Yang nantangin, semalam Mama Mbak Erita ditantangin. Kalau Oma Sulami sama Bu Hani nelpon langsung, yang kasih hadiah ini cuman Bu Hani aja yang belum Mbak Rika.
1: Bu Hani udah nelpon?
3: Bu Hani kan nggak pernah. Mana pernah?
1: Oh, jadi kalau Bu Hani nelpon dia dapat kiriman paket juga?
3: Iya, kan ditantang semalam sama Mbak Erita sama Eyang kalau Oma Sulami sama Bu Hani nelpon. Yang kasih hadiah.
1: Waduh.
3: Ini tinggal Bu Sulami yang belum nelpon. Mudah-mudahan lah kalau
1: Bu Sulami dan nelpon Bu Hani yang belum.
3: Hah?
1: Bu Sulami dan nelpon.
3: Ya udah paketnya udah, cuman tinggal buahannya yang belum.
1: Oh iya buahannya belum. Ini
3: harusnya bukan di WA, harus nelpon langsung gitu Mbak Rika.
1: Iya Bu Sulami kan tadi masuk tuh.
3: Oh, iya makanya.
1: Salam katanya
3: semalam, kata yang tantangin dari yang semalam waktu Mbak Erita bersiaran malam.
1: Iya kata Oma Sulami. Nah. Salam untuk Eyang Ucu, terima kasih banyak kiriman kiriman paketnya. Katanya terima kasih banyak kiriman paketnya. Murah rezeki, kami enggak bisa balas, hanya Allah yang bisa membalasnya. Iya, semoga Eyang murah rezeki, sehat panjang umur.
3: Terima kasih. Oma, ingat orangnya tuh gimana gitu ya Mbak Rika ya?
1: Lembut ya pembawaannya ya.
3: Bu Hani lagi gimana suaranya itu Mbak Rika ya?
1: Kata Bu Hani, pagi tadi saya sudah nelpon sama Mbak Erita, udah pecah telur juga dia. Eyang gak denger?
3: Cuman Eyang gak denger.
1: Jadi macam mana?
3: Pagi tadi ya?
1: Iya dia pagi tadi masuk, jadi gimana nih? Dapat paket gak dia?
3: Gabung lagi lah sini, Eyang pengen dengar lagi.
1: Oh gabung lagi di sini, Kak Hani, katanya gitu. Tadi soalnya tadi nggak terpantau sama Eyang Ucu.
3: Iya, tak terdengar.
1: Iya, Eyang Ucu penasaran dengan suaranya.
3: Kalau pagi kan ramai kan, itu kan Mbak Rika kan.
1: Iya.
3: Jadi udah habis itu acaranya Mbak Rika belum kan?
1: Udahlah, tadi pagi aja.
3: Udah, tak ada lagi?
1: Tak ada.
3: Di lapangan?
1: Tak ada.
3: Oh tak ada, ya udahlah. tinggal minta-minta lagu aja lah.
1: Ya lagunya apa nih?
3: Inilah Mbak Rika. Aku takut lah Mbak Rika, takut kehilangan semuanya Mbak Rika.
1: Aku takut.
3: Kehilangan dirimu Mbak Rika ya. Alif mana tuh Alif? Sinilah gabung, ucapkanlah apa Mbak Rika ya.
1: Republik ya, silakan Mama. Salam-salam buat siapa?
3: Iya, maja itu Alif tuh.
1: Salam-salam Mama. Mama pula Eyang.
3: Kak Deli lagi di Batam ya?
1: Bener.
3: Oh dia, hari ulang tahun dia ke Batam dia. Kak Deli ya.
1: Jalan-jalan dia.
3: Ayang awal-awal tadi itu
1: siapa?
3: Abangnya siapa tuh Mbak Rika?
1: Krispati, Krispati, KKA. KKA.
3: Oh Krispati.
1: NTT
3: KKA. Iyalah buat KKA tadi ya. Mungkin di belakang nanti ya. Tadi ada Kak Dang ya. Ayang ikut aja lah yang di belakang Mbak Rika ya. Mbak Rika pun udah nak tutup kayaknya Mbak Rika ya.
1: Makasih ya.
3: Iyalah buat Uma Sulami, buat Bu Hani ya. Bisa gabung nanti di Ruang Rindu pun boleh juga Mbak Rika ya. Kalau gak sempat Rini Mbak Rika ya.
1: Oke.
3: Tadi ada Bang Udin tak terlupakan.
1: Makasih.
3: Iyalah pokoknya kalau mau nyalam semua tak habis-habisnya Mbak Rika ya.
1: Makasih.
3: Tadi ada Pak Amzah Yusuf juga. Yusuf mungkin lagi kerja ya Mbak Rika ya. Lagi aja Mbak Rika ya.
1: Baik.
3: Mbak Rika sehat selalu ya. Ya gitu aja Mbak Rika, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Semangat
1: terus. Terima kasih yang lucu dari Tembeling tadi. Terima kasih untuk Oma Sulami dan juga untuk Kak Hani yang masih ngerespon ya. Oke, baik kita ke lagu ya pendengar. Kita putarkan lagu-lagu kita selanjutnya. Tapi Mbak Rika terima dulu penelpon nih. Sudah ada lagi penelpon. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persada Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabar nih Yusuf?
4: Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Suaranya kok jauh? Lagi ngapain? Lagi makan dirimu? Nelpon.
4: Baru habis makan sih, Mbak.
1: Makanya nih jangan-jangan handphonenya di mana nih? Di ruang tamu nih. Dia lagi minum nih.
4: Tadi habis makan terus lanjut minum.
1: Oh, gitu. Soalnya ini pakai speaker, Kak Rika kan tahu.
4: Iya, kok tahu?
1: Soalnya agak jauh. Yusuf, Kak Deli lagi di Batam tuh, katanya pulang sore.
4: Oh, saya enggak tahu juga sih. Iya ya.
1: Lagi tugas ya?
4: Baru pulang kerja sih, Kak.
1: Oh, baru pulang kerja. Oh, enggak ke pelabuhan lagi nanti.
4: Enggak, kalau udah kerjanya udah selesai berarti udah waktu istirahat aja di rumah.
1: Oh gitu. Ya deh, Yusuf. Selamat istirahat, Yusuf.
4: Mbak Rika sehat ya, sama keluarga ya.
1: Sehat, Mbak Rika sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Salam-salam aja gak?
4: Ya.
1: Iya, itu dong yang paling penting. Salam-salam aja gak apa-apa ya, Yusuf ya. Gak usah dapat lagu lah ya.
4: Iya, nggak apa-apa sih.
1: Iya, karena kan ada tiga lagu soalnya ngantri nih. Karena kan udah mau selesai. Iya, salam deh buat siapa?
4: Saya salamnya dari penelponnya pertama sampai penelponnya terakhir. Tadi ada Eyang Ucu ya di Tembling ya. Mm-hmm. Ya, semoga sehat bersama keluarganya. Buat Bunda kami nih, Bunda Putri Marica juga, buat Kak Deli, buat Kak Berlian ya. Mm-hmm. Buat Bang Udin tadi, buat Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Dang Merdu. Buat semua mau jelaka dari penelpon yang pertama sampai yang terakhir, semoga okay. RRI selalu jaya di udara.
1: Terima kasih.
4: Dan selamat ulang tahun, semoga tetap konsisten dan terus menebarkan kebaikan.
1: Oke, okay, terima kasih Yusuf.
4: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boy Yusuf. Waduh, udah selesai dinasnya. Nggak ketemu deh berarti ya dengan Kak Deli nanti di pelabuhan ya. Baik, kita ke lagu Nikardila, Selamat Jalan Duka.

Pendengar, terima kasih tentunya bagi Anda yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Persada Indonesia. Dan semoga lagu-lagu tadi bisa menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Sekaligus saya Rika undur diri dari Ruang Dengar Anda Pendengar. Selanjutnya rekan kami Ardian Uta Barat yang akan melanjutkan siaran di Tanjung Pinang Sore. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus

Terus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: terus ngomong.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mendorong Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81, ia meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda, seperti Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA atau SMK. Gubernur menegaskan bahwa RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, peran RRI dinilai masih sangat utama dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi warga yang tersebar di berbagai penjuru pulau. Selain sebagai sarana edukasi dan hiburan, program-program interaktif RRI juga terbukti memberi manfaat besar sekaligus berfungsi sebagai instrumen check and balance bagi jalannya pemerintahan daerah. Guna memperkuat dampak positif tersebut, Gubernur mengusulkan kolaborasi strategis antara RRI dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kepri melalui program Kesbangpol Masuk Sekolah. Ia menyarankan agar kerjasama ini dikonkretkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU guna menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat antar sekolah tingkat kabupaten dan kota. Pada momentum peringatan hari jadi RRI, Ansar Ahmad menyampaikan harapan agar lembaga penyiaran publik senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Ia optimistis bahwa RRI dapat terus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Razi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Semoga RRI tetap jaya di udara. Kali di udara tetap

0: Wah, kita Santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon udara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa. Saya Larmi Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Jumat tanggal 11 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen. Garda Ramadan menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen Persero. Program tersebut antara lain mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian atau JKM, tabungan pensiun, serta pengembangan program asuransi bagi ASN. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan kepesertaan ASN dalam program Taspen merupakan bagian dari ketentuan pemerintah pusat dan berlangsung secara otomatis. Menurutnya, iuran kepesertaan juga telah dibayarkan setiap bulan sehingga ASN perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Penandatanganan MOU antara Pemprov Kepri dengan PT Taspen di Aula Wanseri Beni, Dompa, hari Kamis kemarin. Ia menilai, Taspen Group terus mengembangkan inovasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada ASN, termasuk melalui program asuransi jiwa.
2: Tabungan pensiun ya, melalui Taspen ini, memang aturan pemerintahnya seluruh ASN wajib ikut serta. Dan itu memang sudah otomatis, jadi iurannya pun memang sudah dibayarkan setiap bulan. Nah, namun kan sekarang Taspen Group ini mengembangkan inovasi-inovasi lain ya, seperti tadi ada Taspen Life itu asuransi di Taspen, dan ini yang nanti akan kita eksplor juga.
1: Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Pitera Jaja, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ia menyebutkan, JKK dan JKM merupakan program perlindungan yang diberikan Taspen bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Alhamdulillah, kota Tanjung Pinang ini kita selenggarakan karena memang kepedulian dari gubernur dan wakil gubernur serta perangkat daerahnya sangat tinggi kepada para ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K.
1: PT Taspen mengapresiasi dukungan Pemprov Kepri terhadap kegiatan sosialisasi program Taspen bagi ASN di daerah. Ia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus memperkuat sehingga informasi mengenai program Taspen dapat langsung menjangkau ASN di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Rispan Badrian.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81 tahun, Ansar meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif, serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA atau SMK.
2: Apalagi kegiatan-kegiatan interaktif yang dilaksanakan oleh RRI itu banyak sekali memberikan manfaat buat masyarakat dan pemerintah daerah sendiri sebagai instrumen check and balances buat pemerintah daerah. Saya mendorong agar siaran-siaran interaktif bisa lebih diperbanyak. Kegiatan-kegiatan interaksi bersama generasi-generasi muda seperti di masa lalu mungkin bisa dihidupkan kembali seperti cerdas cermat.
4: Ansar Ahmad menegaskan, RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, peran RRI dinilai masih sangat vital dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi warga yang tersebar di berbagai penjuru pulau.
2: RRI kan salah satu media penyiaran kebanggaan kita lah. RRI juga tidak terlepas dari perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa ini. Masyarakat tidak boleh melupakan RRI, tidak boleh meninggalkan RRI. Dan RRI saya kira sudah terus berinovasi ya.
4: Pada momentum peringatan hari jadi RRI, Ansar menyampaikan harapan agar lembaga penyiaran publik ini senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dirinya optimistis, RRI dapat terus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Dampak kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memastikan belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selengkapnya disampaikan oleh Yudi Prama Agustino.
5: Kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Sumatera mulai menyelimuti Kota Bukit Tinggi. Meski kualitas udara terdampak, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi memastikan belum terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi, Ramli Andrian, menyebutkan berdasarkan pemantauan Stasiun Global Atmosphere Watch atau GAW Kota Tabang di bawah BMKG, kondisi partikulat udara PM2,5 di Bukit Tinggi secara dominan masih berada pada kategori sedang. Dalam 3 hari terakhir, kualitas udara sempat meningkat ke kategori tidak sehat pada waktu-waktu tertentu, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama dan secara umum kembali berada pada kategori sedang. Ramli Andrian menjelaskan, berdasarkan pembaruan data yang diterima Dinas Kesehatan, konsentrasi PM2,5 diperkirakan masih berada pada kategori sedang hingga tengah malam. Meski demikian, dampak kesehatan akibat kabut asap belum menunjukkan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pemantauan Dinas Kesehatan, sambung Ramli Andrian, hingga Kamis siang kemarin, di rumah sakit milik Pemko Bukit Tinggi dan seluruh puskesmas belum menemukan adanya kenaikan kasus. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa paparan kabut asap sejauh ini belum tercermin dalam peningkatan kasus ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan, meski begitu masyarakat tetap diminta tidak mengabaikan kondisi kualitas udara.
6: Kota Bukit Tinggi saat ini memang terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Sesuai dengan data yang kita peroleh dari stasiun GAW Koto Tabang di bawah BMKG, kita sudah update bahwa kondisi kita masih dalam keadaan kategori PM2,5 dalam kategori sedang. Dan pantauan kita 3 hari terakhir di Kota Bukit Tinggi, status ini secara dominan memang dalam keadaan kategori sedang, meski ada beberapa waktu yang meningkat atau menurun statusnya menjadi kondisi tidak sehat, itu pun tidak berlangsung lama, hanya dalam waktu-waktu tertentu.
5: Ramli Andrian menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi mengimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan menutup jendela untuk membatasi masuknya udara luar ke dalam ruangan. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar juga dianjurkan menggunakan masker. Selain perlindungan dari paparan udara, warga juga diingatkan agar menjaga kondisi tubuh dengan memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi sayur dan buah, serta mengkonsumsi vitamin C dapat dilakukan apabila diperlukan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral, menilai Radio Republik Indonesia sukses menjadi media pemersatu bangsa yang edukatif dan mengangkat budaya daerah pada usia yang ke-81 ini. Reporter Nopri melaporkan.
7: Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi Lembaga Penyiaran Publik, LPP RRI Radio Republik Indonesia. Karena tepat 11 September 2026, RRI memperingati hari jadi ke-81. Sejak 11 September 1945, RRI terus hadir sebagai media milik rakyat yang mengemban tugas menyiarkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbagai tokoh menilai RRI sebagai media pemersatu bangsa. Salah satunya disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Imbral. Imbral menilai RRI merupakan lembaga penyiaran yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendidik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurutnya, usia RRI yang telah mencapai 81 tahun menjadi bukti nyata konsistensi dalam melayani kepentingan publik. Keberadaan RRI dinilai sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah dengan siaran yang dapat diakses secara luas dan gratis. Imbral juga mengapresiasi peran RRI yang tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai wadah memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi daerah ke kancah nasional. Melalui program-programnya, RRI dinilai berhasil menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
8: Saya Imbral SE, Ketua panjang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Kami berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik profesional, terpercaya, inovatif dan semakin dekat dengan masyarakat.
7: Di tengah perkembangan zaman dan transformasi digital, Imral berharap RRI terus tumbuh menjadi media publik yang profesional, terpercaya, inovatif, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirinya juga menekankan RRI harus mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai radio yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Meski sedang dalam pendidikan di Lemhanas,

0: terbuka kepada masyarakat.
1: Kami berkolaborasi bukan hanya dengan provinsi, tetapi juga lintas kementerian lembaga yang fokus terhadap karhutla ini. Belajar dari pengalaman mengurusi karhutla, saya telah memberikan dan membuat beberapa langkah. Pertama, dalam hal pemadaman, kita melakukan pembagian-pembagian tugas, semua kita bagi habis rata, dan kita keroyok bersama untuk membuat sekat bakar, dan bagaimana strateginya titik api itu segera bisa dipadamkan. Saya juga sudah meminta ISPU itu diupdate setiap hari. Dinas Kesehatan kita minta mengaktifkan seluruh pustu, puskesmas, layanan kesehatan di RSUD bila mana ada yang terdampak asap. Dan Dinas Pendidikan dari ISPU ini tadi juga menjadi salah satu rujukan untuk menetapkan sekolah, PJJ, atau tetap muka.
0: Saya juga... Bupati Afni mengatakan Wakil Bupati Syak Samsurizal memimpin langsung penanganan karhutla di lapangan bersama jajaran Forkopimda. Ia juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi seluruh pihak dalam mengendalikan karhutla dan menjaga kondisi masyarakat. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.
2: Sekolah Luar Biasa atau SLB Bumi Manggalo di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir punya semangat tinggi untuk mendidik anak berkebutuhan khusus untuk mempunyai keterampilan agar mereka bisa mandiri. Berikut laporan Muhammad Iqbal.
3: Sekolah Luar Biasa SLB Bumi Manggalo yang berada di Jalan Swadaya, Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, terus berupaya memberikan pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan Bumi Manggalo tersebut menaungi jenjang TKLB, SDLB, SMPLB hingga SMALB. Saat ini sekolah tersebut memiliki sebanyak 53 siswa yang didukung oleh 17 tenaga pendidik. SLB Bumi Manggalo juga telah terakreditasi. Kepala SDLB Bumi Manggalo ini Aulia Nur Iza mengatakan bahwa sekolah tersebut telah berdiri sejak tahun 2010. Pada awal berdirinya kegiatan pendidikan masih menumpang di rumah salah seorang warga di kawasan Balai Raja. Menurutnya pendirian SLB Bumi Manggalo berangkat dari kepedulian yayasan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan akses pendidikan di daerah tempat tinggal mereka. Aulia mengungkapkan pada masa awal berdiri pihak sekolah bahkan harus turun langsung ke lapangan untuk mencari siswa. Guru bersama kepala sekolah mendatangi rumah-rumah warga yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi mereka.
4: Rata-rata Pak, sejak saya kepala sekolah tahun 2021 sampai saat ini, ya dengan dijemput mereka disekolahkan orang tua dan tidak membayar SPP sekolah, orang tua melepas.
5: Oh itu ya. Melepas ya? Melepas itu kenapa?
4: Karena nggak bayar SPP. Mereka tahu sekolah luar biasa kan mahal.
5: Bukan kita yang menghentikan kan?
4: Orang tua, kita paksa. Mau gak mau kita stop SPP gratis, ayo ke sekolah.
3: Salah seorang guru senior SLB Bumi Manggalo, Dr. Randus Martoni, mengatakan para siswa untuk mendapatkan pembelajaran keterampilan membuat berbagai produk kerajinan. Martoni yang sebelumnya pernah mengajar di sekolah swasta Cendana Duri itu memilih tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah memasuki masa pensiun.
6: Martoni udah berapa lama ngajar sini, Pak?
7: Saya lebih kurang udah tahun ketiga di sini.
6: Tiga, Pak, ya? Kira-kira, Pak, di tahun ketiga ini, Pak, apa kira-kira yang mampu kita ajarkan kepada mereka ini?
8: Harapan saya anak-anak kita di SLB Bumi Manggalo ini lebih mandiri satu, yang kedua punya keterampilan, sehingga bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Kita di sini sekarang fokus ke profesional, membuat sesuatu yang berkarya. Ini mantap di rumah, kayak gantungan kunci, tempat tisu, dan lain-lain.
3: Menurut Wartoni, hasil karya para siswa tersebut saat ini belum dipasarkan secara luas. Padahal keterampilan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa untuk lebih mandiri dan produktif. Di sisi lain, keberadaan SLB Bumi Manggalo masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berkaitan dengan akses menuju lokasi sekolah yang cukup jauh dari pusat kota. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hadir dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, pensiunan RRI Pekanbaru sampaikan harapan dan doa untuk RRI. Berikut dilaporkan Haryo Gunawan.
9: LPP RRI Pekanbaru merayakan hari ulang tahun ke-81 RRI dengan sederhana dan penuh hikmat. Puncak peringatan ditandai dengan penyulutan api obor Tri Prasetya. Perayaan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut turut dihadiri sejumlah pensiunan RRI Pekanbaru. Kehadiran para pensiunan menjadi bagian penting dalam peringatan sekaligus mempererat silaturahmi antara keluarga besar RRI yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Ketua Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru, Edi Rasbaron, menyampaikan apresiasi karena dapat kembali hadir dalam peringatan hari jadi RRI. Ia berharap RRI Pekanbaru maupun RRI secara keseluruhan terus eksis dan berjaya di udara.

0: selaku Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru, sekali lagi alhamdulillah bisa hadir di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan ya kami mendoakan semoga RRI Pekanbaru khususnya dan Radio Republik Indonesia secara keseluruhan tetap jaya dan eksis di udara. Amin ya rabbal alamin.
1: Hal senada disampaikan pensiunan RRI Pekanbaru, Adril. Ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81, sekaligus berharap RRI terus menjalankan perannya dalam membangun harapan bangsa dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat serta negara.
2: Kami dari pensiunan RRI Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun hari ke-81. Semoga dengan harapan dan penuh kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia, RRI tetap jaya di udara dan selalu membangun harapan bangsa.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI berlangsung sederhana tanpa mengurangi kekhidmatan acara. Penyulutan api obor Tri Prasetya menjadi simbol semangat untuk menjaga komitmen dan nilai-nilai pengabdian RRI dalam menjalankan tugas sebagai media publik untuk bangsa dan negara. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia Pekanbaru memilih merayakannya hari jadinya secara sederhana. Meski tanpa kemeriahan berlebihan, peringatan HUT RRI tetap berlangsung hangat dan penuh kebersamaan bersama keluarga besar RRI, para pensiunan serta pemerhati RRI. Selengkapnya disampaikan Kairani Januarani.
4: Di balik kesederhanaan perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI, suasana penuh kebahagiaan dan kekeluargaan terasa di RRI Pekanbaru. Perayaan tahun ini digelar secara sederhana dengan melibatkan keluarga besar RRI dan para pemerhati RRI. Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, peringatan HUT ke-81 RRI kali ini lebih difokuskan untuk kalangan internal. Kegiatan juga melibatkan Forum Komunikasi RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, serta Persatuan Pensiunan RRI Pekanbaru. Menurut Agung, meski digelar secara sederhana, dukungan dari berbagai pihak tetap terlihat. Sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota Pekanbaru, TNI, Polri, hingga Kejaksaan turut menunjukkan perhatian terhadap RRI, salah satunya melalui ucapan dan papan bunga.
5: Jadi demikian kita lihat bahwa keterlibatan dari stakeholder, pembangun kebijakan, pejabat pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, TNI, Kejaksaan turut berpartisipasi kemeriahan.
4: Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Nurdin Halim mengaku bangga dengan perjalanan RRI hingga memasuki usia ke-81 tahun. Ia berharap RRI terus meningkatkan kualitas di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
6: Pemerhati tentu merasa bangga dan kami berharap bahwa ini terus ditingkatkan. Melihat perubahan yang ada, perkembangan teknologi yang ada, semakin canggih, tentu harus terus kita kembangkan. Terus berinovasi dan berkreasi, mencerdaskan dan
4: peringatan HUT ke-81 RRI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat kebersamaan antara RRI, masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan informasi dan edukasi yang berkualitas. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Berita terakhir dari RRI Padang. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi momentum bagi generasi muda untuk menyampaikan harapan terhadap keberlanjutan peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI diharapkan terus menghadirkan program yang menarik, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, serta mampu mempertahankan kepercayaan pendengar. Selengkapnya disampaikan Melati Oktapina.
7: RRI juga menjadi tetap pilihan bagi masyarakat.
8: Mahasiswa Universitas Negeri Padang Aufa kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, prestasi yang telah diraih RRI dapat terus bertambah dan dipertahankan pada masa mendatang. Ia juga berharap RRI Padang untuk menghadirkan program-program yang semakin menarik dan menyesuaikan dengan perkembangan serta keinginan masyarakat. Menurutnya, RRI perlu terus menjaga posisinya sebagai salah satu pilihan radio bagi masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan konten yang relevan dan mampu menjawab kebutuhan pendengar di tengah perkembangan media yang semakin beragam.
7: Mungkin setelahnya mungkin semakin banyak lagi dan tidak akan berkurang prestasi-prestasinya tersebut. Acara-acaranya itu makin menarik dan mengikuti perkembangan keinginan masyarakat di sini gitu.
8: Harapan serupa disampaikan Sakif Al-Hakim yang berharap RRI menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Program yang mampu menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait dinilai menjadi salah satu kekuatan RRI dalam membangun kedekatan dengan pendengar.
9: Semoga tetap menjadi radio yang paling didengar oleh masyarakat dan segala macamnya, dan juga menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mengadu keluh kesah tentang hal yang terjadi di sekitarnya hari-hari ini. Soalnya yang paling sering aku dengar itu kan program Halo RRI.
8: Sakif menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen RRI dalam mempertahankan kepercayaan publik. Masukan dari generasi muda diharapkan dapat menjadi dorongan bagi RRI untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengungkapkan hasil uji laboratorium dari BPOM terhadap sampel makanan bergizi gratis atau MBG yang dikonsumsi 19 siswa di Kecamatan Palupu beberapa waktu mengandung bakteri Bacillus cereus. Hans Primadanda menurunkan laporannya.
10: Hasil uji sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan para penerima manfaat dari salah satu dapur SPPG di Kecamatan Palopu.
11: Pemerintah Kabupaten Agam telah menerima hasil uji sampel menu makan bergizi gratis yang dikonsumsi sejumlah siswa di Kecamatan Palopu dari Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang pada Rabu 9 September lalu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri Rusdian, kepada RRI kemarin mengatakan, berdasarkan hasil uji laboratorium, bakteri tersebut ditemukan pada cabai dan tahu yang digunakan dalam menu semur. Hendri menjelaskan, sampel yang diperiksa berasal dari makanan yang telah dikonsumsi siswa maupun bahan makanan mentah. Ia memastikan telah menutup dapur penyedia makanan atau SPPG Palupu dan melaporkan hasil pemeriksaan sampel MBG dalam rapat koordinasi tim Satgas bersama OPD terkait di Kabupaten Agam.
10: Dari 6 item jenis makanan yang kita periksa, itu terdapat 2 item makanan yang mengandung bakteri Bacillus cereus, yaitu dari tahu dan dari cabai. Itu melebihi batas ambang yang tidak boleh gitu.
11: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Hendri menambahkan, saat ini dari total 344 siswa yang diduga mengalami keracunan, terdapat 8 siswa yang masih menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mutar Bukit Tinggi. Sementara 13 siswa lainnya yang sempat mengeluhkan kesehatannya, kini masih dalam pantauan Puskesmas Palupu Agam. Sementara itu, pemilik Yayasan Dapur SPPG Pasialawe Kecamatan Palupu Kabupaten Agam, Yunika Fernandes mengatakan, akan menindaklanjuti arahan tim Satgas MBG Kabupaten Agam setelah terbitnya hasil uji sampel dari BPOM. Saat ini, SPPG Palupu telah menghentikan operasional dapur dan merumahkan pekerja dapur hingga 30 hari ke depan sesuai instruksi dari pemerintah daerah.
12: Bapak Bupati untuk stop sementara, cuman di hari Selasa malam kami sudah dapat surat untuk stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali. Gitu.
11: Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mencatat 344 orang yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan yang diduga berkaitan dengan layanan MBG. Rinciannya yakni 251 pelajar, 17 guru, 42 balita, 1 ibu hamil, 9 ibu menyusui, 22 anggota keluarga sasaran, dan 2 kader posyandu. Hans Primananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami, saya Pandu Agnianto, bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang telah setia menjadi mitra pemerintah, khususnya RRI Tanjung Pinang yang telah menjadi mitra bersama pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyebarluaskan informasi positif dan akurat kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang. Sedap memancing ikan tenggiri, pergi memancing ke Pantai Trikora. Selamat ulang tahun ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kadir STMSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Ambas. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Terus berinovasi di era digital dan tetap menjadi stasiun radio pemersatu bangsa. Sekali mengudara, tetap mengudara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga, ke Penaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mas Fadris ya dari BMKG Tanjung Pinang. Sore, Mas Fadris.
2: Selamat sore, Mas Ardian.
1: Baik, apa kabar hari ini, sore ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mas.
1: Oke, informasi cuaca untuk sore hingga esok nanti seperti apa, Mas Fadris? Silakan disampaikan.
2: Baik, Mas Ardian. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari Sabtu 12 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dengan skala lokal dan juga waktu yang relatif singkat. Kemudian pada siang hari hingga malam hari diperkirakan berawan tebal dan pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 18 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, seluruhnya diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan waspada terhadap pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai angin kencang terutama pada pagi dan siang hari. Demikian, terima kasih.
1: Baik, Mas Fadris, kami perlu konfirmasi nih dari BMKG Tanjung Pinang. Apakah di Tanjung Pinang saat ini kan ada nih beberapa pesan dari WhatsApp ke WhatsApp gitu ya tentang modifikasi hujan. Apakah di Tanjung Pinang juga ada terjadi modifikasi hujan atau proses tersebut, Mas Fadris?
2: Ya, jadi dapat kami konfirmasi saat ini, Mas, untuk di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan, memang belum ada terkait dengan operasi modifikasi cuaca ya. Mm-hmm. Jadi modifikasi cuaca saat ini itu baru dilakukan di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan, serta di daerah Jakarta seperti itu, Mas.
1: Iya, kalau untuk di Kepri tidak ada ya?
2: Belum ada.
1: Iya, ya. Soalnya ada berita berantai nih di WhatsApp ya, bahwa di Tanjung Pinang ini terjadi modifikasi awan untuk memancing awan untuk turun hujan begitu. Jadi belum ada ya?
2: Iya, belum ada, Mas. Jadi mungkin adapun kondisi hujan di Tanjung Pinang pada saat ini bisa diakibatkan oleh kondisi atmosfer yang dilewati oleh gelombang atmosfer seperti itu, Mas, gangguannya.
1: Baik, Mas Fadris, terima kasih informasinya. Agar informasi ini nanti saya sampaikan kembali ke pendengar bahwa informasi berantai tersebut adalah informasi yang tidak benar ya.
2: Ya, baik, Mas.
1: Baik, Mas Fadris, terima kasih atas informasi cuaca untuk sore ini dan selamat beraktivitas.
2: Sama-sama, Mas. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBBP2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebyar pajak keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan. Dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebyar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 1 September di Kelurahan Tanjung Permai. Tanggal 3 September di Desa Berakit. Tanggal 8 September di Desa Ekang Anculai. Tanggal 9 September di Kelurahan Kota Baru. Dan tanggal 10 September di Desa Sebong Lagoy. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebyar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih. Ah, ini wangnya. Pas eh? Kena hemat-hemat sikit makcik bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
1: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
2: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
1: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
2: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arken, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Tetaplah menjadi media publik yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai kebangsaan. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa di berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan terasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB, University Profesor Muhammad Taufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.

0: Kemudian beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook. Video yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video tersebut dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasil video tersebut identik dengan unggahan dari akun TikTok underscore, maksud kami, @scarymoment8 pada 19 Agustus 2026. Video tersebut merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti di tahun 2018. Selanjutnya beredar juga sebuah unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya pendaftaran bantuan dari Bank Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Foto pada unggahan merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dari artikel antarafoto.com yang berjudul Rapat Pelibatan Danantara dalam KSSK. Diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Gubernur BI Destri Damayanti memberikan keterangan pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Tidak ditemukan pengumuman pendaftaran bantuan dari BI ketika menggunakan Hive Moderation. Video tersebut merupakan hasil dari rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas 99.8%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Razi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Semoga RRI tetap jaya di udara. Kali di udara tetap

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten.

0: Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon bidara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media

0: pemersatu bangsa. Saya Larmi Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, pendengar. Kami sampaikan dari Bank Syariah Indonesia BSI, KC Tanjung Pinang, diberitahukan kepada seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia BSI, kantor cabang Tanjung Pinang, demi meningkatkan kenyamanan, kualitas layanan, dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Tanjung Pinang, telah resmi pindah alamat kantor. Layanan BSI kantor cabang Tanjung Pinang yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat mulai tanggal 14 September 2026 pindah ke alamat kantor baru yang lebih strategis dan nyaman di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia kantor cabang Tanjung Pinang yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
2: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pos 1, RRI Tanjung Pinang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pos 1.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

wa anna hadza shirathi mustaqim. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani dengan judul tausiah, memudahkan urusan orang lain, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'anil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Warisman membacakan surah Ar-Rum ayat 30 dan surah Yunus ayat 58. Pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan suara beduk dan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, segala puji bagi Allah, dialah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini, dialah Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, selaku insan hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya usia kita, dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Dan sebagai konsekuensi dari rasa syukur itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi. Kita menjadi orang-orang yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita mungkin pernah mendengar sebuah kalimat, jika hidup kita ingin dipermudah, maka mudahkanlah urusan orang lain. Kalimat ini ternyata tidaklah sembarangan kalimat, tetapi disarikan dari salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, Kisahril Arba'in, An-Nawawiyah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, beliau menerangkan bahwa kemudahan yang didapat di dunia dan akhirat tersebut juga bisa meliputi berbagai urusan dan apa yang diperlukan di dalam keduanya. Sahala alaihi umurahu wa mataliyah fihima mujajatan wa mukafa'atan lahu bijinsi amalihi kamama. Dipermudah baginya segala urusan dan keperluannya di dalam keduanya, yaitu di dunia dan di akhiratnya, sebagai balasan dan ganjaran baginya sesuai dengan jenis amal perbuatannya. Namun, yang perlu kita perhatikan ketika ingin memudahkan urusan orang lain adalah hendaknya semua itu dilakukan dengan niat kebaikan. Jangan kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Menata sendal di masjid agar saudara kita mudah menemukan sendalnya ketika pulang, itu adalah nilai kebaikan. Begitu pula dalam perkara yang lebih besar, Seperti seorang pemimpin yang membuat kebijakan yang tidak menyusahkan rakyatnya, yang tidak menyusahkan masyarakatnya, yang tidak menyusahkan karyawannya. Bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, seperti seorang polisi yang membantu orang menyeberang dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, agar tidak terjadi kecelakaan. Semuanya ini merupakan bentuk kebaikan. Maka jangan menunggu memiliki kedudukan atau harta untuk berbuat baik. Jangan kita menunggu, nanti sajalah. Ketika harta kita sudah banyak, kita bisa beramal. Ketika kita punya jabatan, kita bisa berbuat baik. Tidak usah menunggu, karena setiap kita memiliki kesempatan untuk memudahkan urusan orang lain. Dan setiap kebaikan itu insya Allah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk memudahkan orang lain dan juga saling membantu dalam kebaikan ini juga termasuk di dalam Al-Quran. Sebagaimana Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Dari ayat tersebut, Kyai Haji Bisri Mustafa di dalam tafsir Al-Ibris, dia mengartikan larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan aniaya. Tindakan dosa dan aniaya ini semisal orang yang memberi suap untuk memudahkan atau meloloskan orang lain melakukan kejahatan. Juga bersekongkol dalam hal urusan atau perbuatan merusak alam, merusak lingkungan. Semua hal tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalimat mempermudah urusan orang lain ini tidaklah kita telan mentah-mentah, tetapi dapat kita laksanakan dalam hal kebaikan. Dengan melaksanakan hal tersebut, kita juga akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hal ini juga selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar. Ahabul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas wa abdulul a'mali idhalus sururi ala qalbil mu'min yat'urudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yakdilahu dain. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin, atau dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin, atau dia bayarkan hutang bagi orang mukmin. Dari hadis Nabi tersebut menjelaskan agar kita senantiasa mempermudah urusan-urusan orang lain, khususnya di dalam hal kebaikan. Memberikan kegembiraan, membantu atau memberikan makan orang yang sedang kelaparan. menghilangkan kesusahan, rasa susah, rasa sedih. Bahkan ketika kita mampu untuk membayarkan hutangnya. Demikian, dengan mempermudah urusan orang lain, insya Allah urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Dunia dan akhirat, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi di atas. Jadi orang-orang yang mempermudah urusan saudaranya, mempermudah urusan orang lain, mempermudah urusan orang mukmin, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua urusan-urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan di akhirat. Marilah kita senantiasa banyak berdoa agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita bukan hanya kita menjadi orang yang soleh secara individu, bukan hanya kita menjadi orang yang rajin sholat, puasa, tapi kita juga harus menjadi orang yang soleh secara sosial. Artinya memiliki kepedulian yang tinggi, kepekaan sosial yang tinggi, sering membantu orang, meringankan beban penderitaan saudaranya, membantu orang yang kesulitan. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat kebajikan. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kami akan memberinya kehidupan yang baik. Allah jamin orang yang senantiasa gemar beramal soleh, orang-orang tersebut akan diberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, dipermudah urusannya, termasuk salah satunya dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalas semua kebajikan-kebaikan yang telah mereka perbuat. Allah akan memberikan ganjaran. Demikian, semoga Allah menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di dalam berbuat kebajikan, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita tergolong orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Kita tergolong orang-orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wal-syarafa wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat

siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa." Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, Kepala Bagom Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengkonsumsi informasi. Ia juga menilai kondisi tersebut membuat tantangan komunikasi bagi RRI berbeda dibandingkan saat lembaga tersebut pertama kali berdiri. Menurutnya, RRI selama ini telah bertransisi dengan masuknya ke ranah media sosial sebagai media mainstream. Namun, ia menilai diperlukan perubahan paradigma yang lebih adaptif agar RRI semakin relevan dengan perkembangan zaman. Menurut Kodari, transformasi menuju ruang digital bukan hal yang sulit bagi RRI karena kemampuan dasar telah tersedia. Selain itu, Kodari menegaskan transformasi digital tidak perlu mengubah esensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ia menilai perubahan terutama hanya menyangkut jalur penyampaian informasi kepada masyarakat. Dan tadi merupakan informasi pendengar dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Otak-otak adalah makanan khas di Tanjung Pinang. Makanan ini sebenarnya dapat ditemukan di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Tetapi masing-masing daerah memiliki ciri khas rasa tersendiri. Demikian halnya dengan otak-otak Tanjung Pinang. Otak-otak sebenarnya adalah makanan yang terbuat dari ikan. Dan biasanya ikan tenggiri yang diambil dagingnya, dihaluskan, dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus atau dipanggang dalam balutan daun kelapa.

0: USA. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Trifastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRQ. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRQ. Dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang berdasar seperti Tri Prasetya ya. Harus berdiri dengan volume, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya untuk radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini perkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya. Di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka
5: rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia 81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama dalam pun perjalanan sampai usia ke 81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
6: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
11: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT KC.
11: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
13: Membantu saja dengan tenaga tetapi juga mereka butuh vitamin.

0: PKB ikut berpartisipasi ya untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya memberikan bantuan ya untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
1: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
2: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
1: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
4: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
5: We have, of course, the responsibility to...
6: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
4: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
7: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
8: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan

0: Rencana tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya, serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
1: Each year, how to achieve the target.
2: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000, dan hebatnya Indonesia Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
4: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
6: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita mempunyai kelas yang berada di dalam acara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas yang keluar. Terus pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu
4: mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
7: Kita harapkan kalau tiap orang generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
4: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Choi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
8: Baik, terima kasih Anda. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun dalam usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan IISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemirsa nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta, Nirapul Tuloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang masih berharap mendapat tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, meski telah menerima tambahan transfer ke daerah sekitar 8,1 miliar rupiah pada Jumat hari ini, 11 September 2026. Wali kota Tanjung Pinang, Lis Darmansa, mengatakan, tambahan DKD tersebut belum sepenuhnya memperbaiki kondisi keuangan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal Pemko Tanjung Pinang masih menghadapi berbagai tekanan sehingga diperlukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat. Wali kota menyebutkan Pemko Tanjung Pinang telah menyurati pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah. Selain itu juga mengusulkan kebijakan yang dapat membantu meringankan beban anggaran. Menurutnya, salah satu tekanan terbesar terhadap keuangan daerah berasal dari belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan saat ini jumlah P3K di lingkungan Pemko Tanjung Pinang mencapai 1.800 orang. Besar jumlah pegawai tersebut membuat porsi belanja pegawai semakin tinggi dan selain itu mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dan Wali Kota berharap pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan fiskal. Tambahan tersebut dinilai penting untuk membantu daerah menghadapi tekanan anggaran, terutama tingginya kebutuhan belanja pegawai. Dan tadi merupakan informasi yang kami dapatkan dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Ya, baik pendengar, kita kembali menuju ke portal informasi dari rri.co.id. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai telah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menghadirkan informasi dan menjadi media yang dekat dengan pendengar. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada RRI Tanjung Pinang dalam momentum hari ulang tahun ke-81. Ia menilai usia panjang RRI menunjukkan pengalaman dan kematangan sebagai media publik. Menurut Zul Hidayat, RRI Tanjung Pinang telah mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan berbagai media. Ia juga menilai RRI tetap menjadi salah satu media yang terdepan dan dipercaya masyarakat. Zul Hidayat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI Tanjung Pinang. Ucapan tersebut ditujukan kepada seluruh jajaran RRI, mulai dari penyiar, kepala stasiun, hingga karyawan dan karyawati. Dan tadi informasi dari Kantor Berita Radio Nasional, rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Sudarmansa, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Fitri Sumanti SIP, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jalan-jalan ke Penaga. Kepenaga memakai sepeda. 81 tahun RRI Bumiudara. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin jaya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang sore untuk hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami untuk menuju ke depart berikutnya di Tanjung Pinang malam. Nanti bersama rekan kami berikutnya, bersama rekan Rima Melati. Tetaplah bersama kami, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga informasi serta hiburan. Apa kabar Anda untuk malam hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu, dan tentunya Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk malam hari ini pendengar, mengawali kebersamaan kita, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak.
4: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
5: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
6: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
4: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
6: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
4: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
5: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Celine. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
4: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
6: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
4: Tapi Sel, teman seusiaku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
5: Ya udah, kamu mau cerita apa?
6: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
4: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar. Makanya tinggal main game aja. Celine, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
6: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video yang gak selalu FYP? Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
4: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
5: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
4: Tapi kan...
6: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
5: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
4: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
6: Bukan itu maksud Benny, Mir.
4: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu. Untuk malam hari ini lagunya lagu tahun 1980 hingga 2000. Lagunya adalah Indo Manca. Jadi nanti ada lagu-lagu Indonesia, ada lagu Sweet Memory, dan juga nanti kami siapkan lagu mancanya dari negara tetangga kita, Malaysia. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81, ia meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA, SMK. Dan Ansar juga menegaskan pendengar bahwa RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Menurutnya pendengar, rekam jejak historis itu menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu ya. Untuk kali ini ada Sheila on Seven ya, Memory by featuring Aisa Megilo ya, untuk Anda semuanya. Semoga suka ya dengan lagu ini.

Mendengar untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menekankan pentingnya kreativitas dan juga karakter dalam membentuk generasi muda. Dan ini disampaikan saat membuka ajang bakat dan talenta siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang di lapangan sekolah. Menurutnya, pendengar, kemampuan akademik saja itu tidak cukup ya untuk menghadapi perkembangan teknologi dan juga tantangan masa depan. Lis juga menjelaskan masa SMA ini menjadi fase penting ya bagi siswa untuk mengenali sekaligus juga mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendidikan itu tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran di dalam kelas saja, tetapi juga melalui kesempatan untuk mencoba, berkarya, berinovasi, dan juga mengikuti berbagai kegiatan pengembangan bakat. Dan Lis juga mengingatkan pendengar siswa agar kemajuan teknologi itu tetap diimbangi ya dengan etika dan karakter, nilai kejujuran, kesopanan, rasa hormat kepada orang tua dan juga guru, serta kepedulian terhadap sesama. Ini dinilai tetap penting ya dalam kehidupan generasi muda. Baiklah pendengar, kita simak untuk lagu berikut ini. Mungkinkah terjadi dari Sahrul Gunawan ya?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Republik Indonesia RRI terus memperkuat perannya sebagai ruang bersama ya. Ruang bersama masyarakat dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan juga hiburan. Kepala LPP RRI Tanjung Pinang, Sulistianto Istighfarullah mengatakan, pendengar, RRI juga menjadi wadah untuk menyampaikan suara masyarakat, sekaligus juga untuk mempertemukan berbagai elemen masyarakat melalui siaran dan juga program publik. Memperingati HUT ke-81 RRI, tahun ini RRI mengusung tema Harmoni Indah Tanah Melayu. Tema tersebut dipilih sejalan dengan keberadaan RRI Tanjung Pinang yang berada di wilayah Tanah Melayu. Sulistianto mengatakan, pendengar, keberagaman yang ada di Tanah Melayu ini merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Menurutnya, semangat persaudaraan, adat budaya, dan juga kerukunan ini menjadi bagian penting ya dalam memperkuat keberagaman tersebut. Dan pendengar, ia menegaskan bahwa RRI terus hadir sebagai media publik yang memberikan informasi, edukasi, dan juga hiburan. RRI juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya dari Sami Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana.

Iya, kami ingatkan lagi pendengar nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengikuti acara Ruang Rindu ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mungkin ada kenangan lagu-lagu yang kami hadirkan, di mana nanti adalah lagunya Indomanca ya, Indomanca tahun 80 hingga 2000. Lagu-lagunya kami hadirkan ada lagu Barat ya, Sweet Memory, dan juga ada lagu dari negara tetangga kita Malaysia, dan juga ada lagu Indonesia. Baiklah pendengar, di sini saya akan menyapa pendengar kami yang ada di live chat ya, ada Hairul Rusli. Katanya mau kirim salam atau kirim lagu ya buat keluarga di Tanjung Pinang ya. Ya, semoga keluarga Hairul Rusli yang ada di Tanjung Pinang mendengarkan Pro 1 ya untuk malam hari ini. Kita simak lagunya dari Samson ya.

Berikan untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG yang kini terintegrasi ya dengan screening tuberkulosis TBC di Kota Tanjung Pinang, di mana peninjauan dilakukan di Posyandu Kencana, Kelurahan Kampung Baru, pada hari ini ya Jumat 11 September 2026. Pendengar, Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, CKG ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, walaupun belum mengalami keluhan ya atau gejala penyakit. Dan Benjamin juga menjelaskan, pendengar, pemeriksaan CKG ini mencakup sejumlah indikator kesehatan. Itu diantaranya tekanan darah, gula darah, berat badan, dan juga pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan itu dinilai penting ya untuk menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Benjamin juga mencontohkan, pendengar, adanya peserta yang secara fisik terlihat sehat, namun setelah menjalani pemeriksaan itu diketahui mengalami pembengkakan jantung. Dan menurutnya, pendengar, kondisi itu menunjukkan bahwa seseorang tetap perlu memeriksakan kesehatan meskipun tidak merasakan keluhan. Dan pelaksanaan CKG di Tanjung Pinang juga telah terintegrasi ya dengan screening TBC. Benjamin juga mengatakan deteksi dini ini diperlukan ya agar masyarakat yang terindikasi TBC dapat segera mendapatkan penanganan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan, pendengar, integrasi pemeriksaan TBC dalam layanan CKG ini membantu masyarakat ya untuk mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Dan pemerintah akan memberikan dukungan terhadap warga yang hasil pemeriksaannya membutuhkan tindak lanjut. Ansar juga mengajak masyarakat ya untuk turut menyampaikan informasi mengenai layanan CKG kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis itu. Baiklah, mendengar, untuk lagu berikut ini, lagunya dari Sandi ya, Sandi Kanester, Jangan Sepi ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Dengan untuk informasi berikut ini, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI dinilai telah memiliki peran penting ya dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menghadirkan informasi dan juga menjadi media yang dekat dengan pendengar. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menyampaikan apresiasi kepada RRI Tanjung Pinang dalam momentum HUT ke-81. Dan ia menilai pendengar usia panjang RRI ini menunjukkan pengalaman dan juga kematangan sebagai media publik. Menurut Zul Hidayat, RRI Tanjung Pinang ini telah mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan berbagai media, dan ia juga menilai RRI tetap menjadi salah satu media yang terdepan dan dipercaya masyarakat. Zul Hidayat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI Tanjung Pinang, dan ucapan itu ditujukan kepada seluruh jajaran RRI, mulai dari penyiar, kepala stasiun, hingga karyawan dan karyawati. Baiklah pendengar, untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kali ini ada Sania ya.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Mangutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini kita bersama ya di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nah untuk malam hari ini pendengar, kita bersama di acara Ruang Rindu, lagunya itu lagu Indomanca ya. Jadi ada lagu Indonesianya, ada lagu mancanegaranya. Lagu mancanegaranya ada lagu dari Malaysia dan juga lagu barat ya. Untuk lagunya ini tahun 80 hingga 2000 ya. Ya, baiklah kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu.
3: Iya, gimana kabarnya orang Batu Lima?
4: Sudah baik.
3: Baik, oke. Okay. Lagi ngapain sekarang?
4: Lagi ngunyah roti.
3: Aduh, lagi nyemil, ngemil-ngemil ya. Iya, santai-santai sambil dengar radio ya.
4: Iya kan, makan nasi kok malas banget. Jadi ambil roti sendiri makan.
3: Oh gitu ya, kayak saya juga ya. Tadi juga saya malas juga makan roti juga nih.
4: Roti tawar itu.
3: Oh iya, saya lagi roti tawar juga. Roti bantal itu kan? Bukan?
4: Iya.
3: Sama kayaknya nih.
4: Harus ada di rumah itu kalau tak ada.
3: Iya, kan betul. Kadang-kadang kita lagi malas kan, lagi malas makan nasi, ya udah makan roti, ya kan?
4: Iya, memang kalau malam itu tak pernah makan nasi memang.
3: Mantap lah kalau gitu.
4: Kecuali jaga. Aku mau lagi puasa. Nah, iyalah baru aku makan nasi jam 9, makin sedikit gitu. Kalau
3: bukan tak ada. Lagi diet ya, lagi diet. Iya, jaga kesehatan ya, biar tetap awet gitu ya.
4: Iyalah.
3: Oh, usia boleh bertambah, tapi jiwa tetap muda gitu ya.
4: Oh, betul itu.
3: Oke. Semangat. Oke, malam ini kita khusus nih ya bagi yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun RRI boleh ya, silakan. Dan juga salam buat semuanya boleh. Lagunya mau lagu apa dulu nih? Saya bacakan ya lagunya yang sudah saya siapkan ya. Ada Bob Tuto Poli Kerinduan, ada Frida Luciana Segala Rasa Cinta, Nafa Urba Tiada Dusta di Hatiku. Kemudian kalau lagu, mau lagu Indonesia, lagu barat atau lagu apa nih?
4: Manca apa?
3: Kalau lagu mancanya sebentar ya. Lagu mancanya ada mana nih? Spin Doctor, Two Princess, ada siapa lagi? Sedikit kayaknya di sini ya. Gak banyak nih yang lagu ini.
4: Ini Everyday I Love You ada. My Zone. Biasa kayak Rima, anu itu.
3: My Zone ya, oke. Okay. Nah. Everyday I Love You.
4: Oke. Ya oke.
3: Salam ya, Bos.
4: Tuh, RRI Tanjung Pinang lainnya happy
3: birthday. Ya, makasih.
4: Tetap di udara.
3: Amin.
4: Kali di udara, tetap di udara.
3: Iya, sekali di udara, tetap di udara.
4: Berhari-hari lah pokoknya kita mencapai. Mungkin amin. Cuma di Tanjung Pinang, Jambi pun kami masuk.
3: Oh, mantap kali kalau gitu ya.
4: Tapi di Jambi di-save loh nomor aku, Kak Rima, rupanya.
3: Kenapa?
4: Aku kaget tadi sore saat sampai dimasuk kan, jadi kan pas terakhir kan, dibilang, aduh sorry ya, maaf kalau tak ada lima di Tanjung Pinang, hanya di CD ya nomor kita rupanya. Baca ini sama di Oya, tak apalah, biar tahu kan.
3: Iya, gak apa-apa.
4: Jalannya untuk Kak Rima, selalu Kak Rima ya.
3: Makasih. Amin. Insyaallah.
4: Selalu ya.
3: Amin. Iya.
4: Semangat ya dalam bekerja ya.
3: Oke.
4: Okay. Ya semoga dimiliki Tuhan semoga Kak Rima ya.
3: Amin. Insyaallah.
4: Salam kita ya orang tua ada Pak Hamsa, nanti ada Pak Demang, Bang Uya, ada Bang Ilek juga, Bang Bayu, Bang Udi, Mak Berlian, Mama Rosi, sama apa, Mak Utu, yang lagi monitor pokoknya, Bu Ernest 113, Bunda Hani udah dua kali masuk loh.
3: Oh iya, yeah, biasanya kan pakai ini aja ya, pakai WA.
4: Itu kemarin pagi dia ada telepon kemarin pagi.
3: Semoga malam ini beliau gabung lah ya, Bu Hani gabung lah ya. Langsung ke telepon ya biasa ya nomornya ya.
4: Suami pun sudah nelpon semalam sama tadi. Yang mudah-mudahan gabung lagi lah ya, Bang Lukman, dia ada Bang Herman juga. Kak Sarina lah ya.
3: Oh iya, udah lama nih gak dengar suara Kak Sarina nih. Kemana nih Kak Sarina?
4: Masih masuk, dia sering monitor kok.
3: Oh iya, alhamdulillah.
4: Ada di mana deh monitor. Pokoknya aku salamin aja lah semua ya.
3: Iya.
4: Sebenarnya aku baru nyampe nih Kak Sarina.
3: Dari mana?
4: Dari Batam.
3: Wih, dari Batam tempat anak ya? Capek-capek tapi tetap ya setia dengan RRI. Terima kasih Kak Deli.
4: Oh iya,
3: lah. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah kalau gitu ya.
4: Terima kasih Kak Rima ya.
3: Ditunggu ya. Thank you. Bye-bye juga. Makasih ya buat Kak Deli, penelpon yang pertama ya untuk malam hari ini. Ya, hari ini RRI berulang tahun ya, yang ke-81. Jadi kalau mau ucapin boleh ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu memang lagu Mbak Rima.
3: Iya, ruang rindu.
1: Baju suyu, berhatu.
3: Oke, makasih. Ilek gimana Ilek? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat nih. Oke, Ilek mau lagu apa nih Ilek? Lagunya ada mau lagu Malaysia, mau barat atau lagu Indonesia?
1: Malaysia
3: ya. Oke, saya sebut ya lagunya, ada Arau Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kemudian ada Spring Persada Cintaku. Ada Ella Sembilu. Ada Spoon Rindu Serindu-rindunya. Yang mana?
1: Yang pertama kali itu.
3: Yang pertama kali Arau Terimalah Sayang Arau ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk satu lah ya, selama tahun nih.
3: Iya.
1: Tahunnya gelap satu. Wah, satu kalinya ya kan. Gelap satu sama jaya sukses.
3: Amin. Insyaallah.
1: Iya. Salamnya itu tahun untuk terima untuk semalam ini sehat tahu rezeki untuk tangga segini nanti sama saya. Halo.
3: Ya kemana orangnya nih, kemana hostnya ya?
1: Iya lagi.
3: Kok langsung diam ya? Enggak. Terus?
1: Soalnya Andrea. Soalnya berita mbak Eliza. Yang dikirim di China.
3: Iya.
1: Tadi siapa yang pertama?
3: Yang pertama ada Kak Deli. Kak Deli yang pertamanya.
1: Kak Deli.
3: Kak Deli
1: ya, Deli masalahnya ya.
3: Iya, baiklah.
1: Untuk Tenda Bogor, Aman Batu,
3: Yusuf
1: di atas, Kabupaten Balai.
3: Iya.
1: Anak. Ya masuk Tenda Batu. Tabu, masih lagi Gio, di Batam.
3: Oke.
1: Ibu kan yang muncul Cik Ma, Marika, Mbak Mia, Cik Wondo, Ibu Dari, Ibu Bala, Mak Rosi, Ibu apa ya? Ibu apa?
3: Yang mana?
1: Yang di 13?
3: Bu Napsia ya?
1: Bu Napsia.
3: Bukan. Oh ini Bu Erna.
1: Bu Erna, Erna 13, Erna udah 5 bawah, ya kan? Sama Ibu Deli itu.
3: Iya, ada Pak Ahmad Irwan juga nih yang mau gabung nih.
1: Pak Irwan, Bandung.
3: Bandung.
1: Dua ini muda suami. Ketapang, ini mah tuh Putri Ketapang tuh.
3: Oh, Putri Ketapang di ini Berakit.
1: Berakit dengan di pulau lagi, hulu lagi tuh.
3: Ah?
1: Jamila, Ibu Jamila.
3: Oh, Bu Jamila. Bu Jamila itu di ini.
1: Dari Sumatera tuh?
3: Bukan. Aduh, lupa. Penyalai, Penyalai.
1: Ah, Penyalai. Ibu Penyalai itu lupa tuh, Ibu Jamila tuh.
3: Di Penyalai.
1: Iya, Mas. Sama Ibu ini yang di sangkar burung. Burung sangkar, sangkar burung, apa?
3: Karatna.
1: Ibu Ratna.
3: Ibu Ratna.
1: Di sangkar burung, sangkar burung. Burung sangkar,
3: eh. Batu sangkar.
1: Batu sangkar.
3: Pak Ahmad Irwan sebentar ya, Pak Ahmad Irwan.
1: Apa Pak Irwan? Apa kesulitan pun aku nih. Itu untuk pengerjaan ini Bu Ria di Litung ya. Mbak Aida, Karas, Tuk Budir, Pak Emal Gumi, Pak Ahmad Jumlah, Tuk Umar Lubaka, Adik Bulu-Bulu. Tuh ada Daniel Depot Rusia, Uya sama Bedemang,
3: Waalaikumsalam. Baik, kita terima untuk yang berikut ini Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Irwan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini bukan nama Dewan, pasangan barunya.
3: Oh gitu ya. Wah, iya. ada pembaharuan sepertinya.
5: Iya.
3: ada sesuatu yang baru kalau gitu ya. Oke lah kalau
5: sama,
3: gitu.
5: Sama Mbak Rima ya.
3: Sama Mbak Rima nih. Gimana nih pasangan Pak Ahmad Irwan?
5: Yang kenal saya dengan Siti Nur Azizah.
3: Siti Nur Azizah. Ya oke, Siti, Bu Siti.
5: Cuma
3: Bu
5: kenalan Siti. Doang nih sama Pak Ahmad lagi ya bicaranya.
3: Hah?
5: Siapa sih kenalan doang sama Pak Ahmad lagi bicaranya ya.
3: Oke, okay, Bu.
6: Ya itu cuma pengen kenalan aja. Irwan, yeah. Gitu,
3: Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oke, okay, Pak Ahmad Irwan. Yeah. Mau lagu dulu lagi?
6: Selamat
3: lagi.
6: Ya, Milad RI yang ke-81.
3: Oke, okay, makasih.
6: Ya, semoga RI tetap menjadi cintai oleh masyarakat.
3: Amin, insya Allah.
6: Sekarang RI sudah menjadi lembaga penyiaran publik. Kalau dulu RI itu di bawah naungan menteri, di bawah naungan Departemen Penerangan kan. Jadi kan sebagai corong pemerintah di alat kekuasaan, tapi sekarang lembaga penyiaran publik kan. Iya kan gitu.
3: Betul.
6: Jadi bisa menyuarakan aspirasi walaupun bebas tapi terbatas gitu kan. Tidak bisa seenaknya saja kan, karena tetap RI adalah independen. Tidak terlibat masalah politik praktis kan ya.
3: Iya, betul Pak Ahmad Irwan. Setuju sekali ya.
6: Makanya kalau saya ingin ikut berdialog masalah menjual perpolitikan suka lari ke radio swasta aja kalau saya. karena gini Mbak Rima, maaf misalkan sekarang kan ulang tahun ya. Bisa mekan biasa ada hal RRI keluhan-keluhan. Tapi kan tidak semua RRI tidak habis pikir kan.
3: Iya.
6: Kalau saya misalkan memberikan kritikan, ada salah satu RI sampai diblokir kan, ya telepon saya. Ada memang kan disuruh melakukan kritikan yang membangun, tapi ketika mereka melakukan diblokir, itu aja. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau toh kan menerima kritikan sifat membangun, kalau kritik menjauhkan jangan. Itu kan kalau kritik membangun demi perbaikan kan. Hal yang positif itu
3: ya,
6: aja. Iya
3: betul Pak.
6: Itu ya. Iya. Kemudian saya juga sering juga Mbak Rim. Kalau ada perbincangan agak sedikit keras mengkritisi kebijakan pemerintah di cut. Nah itu jangan sampai seperti itu.
3: Mungkin waktunya dibagi Pak Ahmad Irwan ya terbatas mungkin.
6: Bukan gitu.
3: Oh, gitu.
6: Bukan
3: ya.
6: Bukan mak. Karena waktu di awal kalau saya misalkan contoh seperti begini Mbak Rima, saya sudah sebutkan di salah satu RRI ketika membahas masalah itu, saya mengkritisi masalah MBG, meskipun langsung dikas sama penyiar, lu ini Pak sensitif, maaf aja bisa tiba-tiba, udah seperti itu. Nah seperti itu kan, memang bebas terbatas, ada dua kaki itu kalau bicara RRI. Jadi kalau toh memang mengkritisi dengan fakta dan kenyataan, kenapa dikat? Kalau itu mengada-ngada atau misalnya menyerang personal itu nggak boleh kan? atau menyebutkan orang atau menyerang yang personal itu tidak boleh. Yeah. Tapi kalau menyebutkan kritikan, misalkan mengkritisi terhadap kebijakan yang berlaku pada orang, kenapa harus diikat? Itu aja, itu itu adalah ungkapan saya, itu okay, kan.
3: Pak Ahmad Irwan. Kita ya. Ke lagu lah ya. Lagunya lagu apa nih Pak Ahmad Irwan?
6: Lagunya tahun siap, berapa?
3: Ini tahun 80 hingga 90. 2000, tapi lagunya ada lagu Malaysia, ada lagu Barat, ada lagu Indonesia.
6: Kalau Malaysia mah jelas sama etap Banda Tasikmalaya aja.
3: Oh, oke, okay. Udah kebetulan ada nih sudah ya.
6: Karena saya merasa jadi orang Jawa Barat, karena Tasikmalaya adalah tetangga saya, ya otomatis harus mencintai sebelum ke orang. Cintai itulah tetangga, baik dengan tetangga. Kata Tasikmalaya tetangga saya, ya otomatis dihargai, disukai lagunya juga gitu.
3: Dari asahan ya, cinta Tasikmalaya.
6: Iya,
3: ya.
6: Okay. Saya tidak berhabis pikir kok kenapa itu ada musim Malaysia berarti tahu tentang Tasikmalaya gitu aja.
3: Iya betul betul. Oke, okay, salamnya buat siapa nih?
6: Salam-salamnya yang baru saat Bang Ilek ya. Ada juga buat Bang Gapar, Bang Kumis. Lalu juga buat Kapten Kesebelasan Ruang Rindu, Pak Umar, terusnya. Ada Bang Udin Salam Mesra, Bang. Di hari ulang tahun RI, Bang, nggak usah ada gundah gulana, harus berbahagia kan, iya, seperti
3: betul.
6: Itu.
3: Kan ulang tahun.
6: Yang jelas saya cinta, ini udah hilang gundah gulananya, nggak ada sekarang.
3: Kalau gitu ya, hilang gundah gulananya ya.
6: Buat okay.

0: Faiz, Mbak Serina Kiyo-Kiyo. Udah lama kedengar suaranya. Teh Dinda juga, tak lupa ya.
1: Oke,
0: salam
1: baik.
0: Dari saya. Buat semua-semuanya aja tanpa
1: baik.
0: terkecuali. Itu kan dari Tanah Abang langsung ke Ake. Ya kan? Banyak berdori dari bandara.
1: Iya.
0: Sabang sampai Merauke. RI terus mengudara. Itu aja.
1: Sekali di udara tetap di udara ya.
0: Baik,
1: terima kasih Pak Ahmad Irwan.
0: Barima tetap Barima kan.
1: Iya.
0: Kalau Barima berbahagialah bagi pasangan yang mendapatkan Barima, merupakan anugerah dari Allah itu kan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya,
1: makasih,
0: berarti
1: ya.
0: Suaminya itu mendapatkan istri Barima itu dah betul anugerah dari Allah itu kan, seperti
1: amin.
0: Itu.
1: Alhamdulillah.
0: Nggak tahu kalau ada seorang waktu dapetin saya anugerah atau musibah. Kalau
1: okay.
0: Dapetin saya.
1: Oke, Pak, makasih ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ahmad Irwan di Bandung ya. Terima kasih semuanya. Udah 3 penelpon ya yang sudah gabung. Kita akan putarkan lagu dulu ya. Untuk yang di live chat saya, ada Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mengukir Senja, selamat malam ya. Ada Farid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hensutan Rajo Mudo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Supri juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan. Ada Iwan Prasetyo, ada ABD, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengarkan dulu ya lagu. Nanti kita akan terima lagi ya telepon ya. By Zone, Every Day I Love You. Ini lagu pilihan dari Kak Deli ya. Kak Deli semoga masih dengar ya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk menerima penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Imam Lati.
0: Iya, gimana Pak Umar, kabarnya sehat?
1: Kurang sehat ini, jadi baru berobat dari dokter.
0: Semoga cepat sembuh ya Pak.
1: Ya, pinggang ini agak pula syaraf terjepit lah.
0: Oke, baiklah Pak.
1: Sakitnya minta ampun.
0: Semoga cepat disembuhkan lah ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Rumah sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Ya, jadi besok tak ada lagi lah pensiun-pensiun RRI yang menyiarkan apa ya.
0: Udah selesai hari ini kan ya. Ini ya terakhir dari Pak Sulis ya.
1: Yo,
0: Pak Sulis dengar ya Pak.
1: Istiqarullah
0: ya. Oke, Bapak mau lagu apa nih? Lagunya ada lagu
1: Layar Tancap boleh.
0: Layar Tancap.
1: Susoyo.
0: Oke, boleh.
1: Layar Tancap agak ngebis sedikit kan. Lagu ini untuk Pak Sulis Dio sama Arjen Buta Barat ya.
0: Iya.
1: Terima melati juga. Selamat bertugas, semoga panjang umur.
0: Amin, insyaallah.
1: Rumah tangganya langgam sampai anak cucu.
0: Amin, insyaallah ya, amin.
1: Jadi Kang Erwan Ile ya. Kak Deli, Tanapika, Pria, Cipanu, Tanapika di Manado, Tajudin Sulawesi, Edo Kalimantan, Bang Mahmud di Palembang. Palembang di Lampung, Karya di Bangka Belitung, ya. Untuk HAI kemana sekarang masuk ya?
0: Kurang tahu saya Pak.
1: Pak Andi ya.
0: Biasanya tuh mudah-mudahan ini ya mungkin ya, sibuk kali ya.
1: Jambi Hamzah Yusuf, ya. Orang Jambi sekitarnya Pekanbaru, Bukal semuanya ya.
0: Iya.
1: Tanjung Balai, Gapar di Tebet, Gapar. Prabu, Serenakyu, Yusuf Batam,
0: semuanya. Ya.
1: Kaya ini di puncak, semualah orang-orang Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, Batam dan sekitarnya, Pancur, Pak Kumi semuanya. Dari penelpon pertama sampai penelpon akhir, ditunggunya lagunya lima ya.
0: Oke, iya Pak.
1: Oke, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Mudah-mudahan angkasa-angkasa RI sehat.
0: Amin.
1: Ya, semuanya.
0: Terima kasih ya, Pak. Oke.
1: Tapi Imam masih lama mau pensiun kan?
0: Iya, masih lama, Pak.
1: Nah, jadi Imam Melati.
0: Oke, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima untuk yang berikut ini, Kak Rama di Batu Sangkar. Halo, Assalamualaikum, Kak Rama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Barima Melati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rama, tadi ada yang kirim salam buat Kak Rama dari Ilek,
2: aduh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sesar bagi salu buat Ilek ya. Juga tak lupa sehat sesar bagi salu buat Rima. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Makasih doanya.
2: Ya, amin. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang berserta kru-kru dan fans setianya.
0: Oke, mau lagu apa nih? Saya sudah siapin lagunya. Ada Napa Urba.
2: Apa tuh lagunya?
0: Ada
2: apa
0: Napa itu? Urba, Tiada Misteri Hatiku. Napa Urba. Ada Bob Tutopoli. Oke, ada yang lain, ada Bob Tutopoli Kerinduan, ada Tommy Jepisa Rindu Bayangan. Ada lagu Malaysia juga ada nih, ada Spring Persada Cintaku. Ada Eye Sedalam Manakah Setia, yang mana?
2: Oh, Eye aja.
0: Oke, Eye, salamnya buat siapa nih?
2: Sedalam apa judul tadi ah?
0: Kalau Eye sedalam manakah setia? Sedalam manakah setia?
2: Iya. Kalau Kak Rama kalau Kak Rama menanyakan setia sama seseorang yang mencintai Kak Rama, tapi kalau Kak Rama ditanya nih setianya sama Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ya setia banget.
0: Alhamdulillah, pakai banget lagi ya. Keren, makasih.
2: Iya. Walaupun ya kadang Udah berapa hari kemarin ini kan jarang gabung karena ada banyak acara. Semalam gabung, jaringan nggak bagus, suara Karama hilang-hilang timbul bersama Ardian.
0: Hari ini bagus kok, hari ini bagus.
2: Iya, sekarang bagus. Baik live streaming, baik nelfon, jaringan nggak bagus malam.
0: Oh, mungkin karena cuaca kali ya.
2: Bisa jadi. Oke deh, salam juga buat Kak Deli, selalu buat Kak Rosi, buat Bang Krispati yang telah bergabung ya, yang dari NTT ya, salam sehat juga. Tadi siang dia bergabung. Tapi Karama nggak gabung, dia tadi siang bersama Rika katanya. Masalahnya Karama lagi ada telepon sama teman, jadi nggak bisa gabung kan. Ya, buat Tanjudin di Minahasa, buat Pak Demang, buat Terinda, buat Deona, buat Ibu Farida, buat Bang Aye, buat Pak Bayu, buat Pak Hamzah, buat Ibu apa namanya? Ibu Putri Merica ya?
0: Iya, Putri Merica. Ada Putri Merica.
2: Iya, salam saya juga. Ya pokoknya yang nyalamin Karama yang hafal-hafal itu aja dulu deh. Pokoknya yang tidak tersalamin, yang enggak tersenggol selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Makasih ya.
2: Iya, spesialnya buat Rahma Sister, Siara dan Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari mamlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Rama di Batu Sangkar ya. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Marima.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Iman.
0: Iman, kabarnya gimana, Man?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain tuh? Lagi santai-santai ke?
3: Lagi dengan Marima ya.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Iman mau lagu apa nih, Man, lagunya?
3: Ini tahun berapa nih, Man?
0: Ini tahun 80 hingga 2000 nih, Man, lagunya. Ada lagu Malaysia, Indonesia. Boleh. Indonesia, boleh. Lagu Indonesia. Barat juga boleh. Mau lagu Indonesia, ya?
3: Lagu Indonesia lah.
0: Oh, lagu Stinky. Indonesia.
3: Stinky kan masuk lah, Stinky.
0: Oh, Stinky masuk ke Stinky.
3: Jangan tutup dirimu,
0: ya. Oke.
3: Kalau tutup nanti tak ada masuk.
0: Oh, betul juga ya. Nanti kalau ditutup terus tak ada yang masuk nih.
3: Tak ada yang masuk.
0: jangan tutup dirimu ya, judulnya ya.
3: Betul.
0: Oke, salamnya buat siapa?
3: Sama Bang Rima. Tadi baru kerja apa, Bang Rima?
0: Ada Kak Rahma, Batu Sangkar.
3: Batu Sangkar, ya. Sama. Terus ada Bang Udin, yang
0: Kulitnya. Iya.
3: Ada Kak Blen Kici, ada Kak Lia, ada Bunda Permata.
0: Iya.
3: Ada Mas Prabu Bangkit. Ada Pak Bumis Kici, ada Dai Ninggal.
0: Iya.
3: Ada Kak Damendu. Ada Kak Karina. Pokoknya tinggal habis lah semua. Buat Kak Jamilah juga yang dikenalai. Apa khabar? Okey lah, Mak Rima.
0: Okey, baik. Makasih, Mak.
3: Selamat hari radio.
0: Oh iya, betul. Hari ini hari ulang tahun RRI ke-81.
3: Mudah-mudahan. Okey. Terima kasih, Udara.
0: Amin.
3: Penyanyi ini mungkin berhasil ramah-ramah.
0: Amin. Insya Allah, ya.
3: Insya Allah. Mak Rima, keluarga mobil saya ada, ya.
0: Amin. Iya, makasih, ya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, untuk line telepon kita tutup dulu ya. Saya ingin membacakan yang ada di live chat saya. Nanti saya bacakan juga yang di WhatsApp Pro 1 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Putra Bintan. Ya, terima kasih. Salam-salamnya buat pecinta Pro 1 dari Sabang sampai Merauke. Oke, makasih ya. Kemudian yang di WhatsApp ya. Saya coba yang di WhatsApp. Siapa nih yang gabung ya? Hamzah Yusuf. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Rima, pilihkan lagunya ya, lagu Indonesia boleh. Salamnya yang sudah dipotokopi Kak Deli, juga Bang Ilek ya, untuk semua fan Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Selamat dan Dirgahayu HUT RRI ke-81 11 September 2026, hari ini ya. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. Semoga sehat selalu, sejahtera semua karyawan dan karyawati RRI. Untuk barimanya, iya, selamat malam, semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf. Kemudian ada Pak Demang Kak Rima, kalau nanti ada yang ngasih roti bagi dua ya. Iya, kalau biasanya ngasih roti siapa nih, Kak Deli ya? Kak Deli udah gabung ya, telat nih Pak Demang. Baiklah pendengar, kita tunaikan dulu ya untuk lagu berikut ini. Ada lagu Layar Tancap ya. Makasih Putra Bintan.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Udah hujan ya?
1: Alhamdulillah hujannya.
0: Oh, deras atau gimana? Deras ya, enggak?
1: Tidak deras, cuma hujan gerimis.
0: Oh iya, alhamdulillah.
1: Ibaratnya tuh menyiram bunga layu sebelum berkembang.
0: Alhamdulillah, yang penting hujan ya, membasahi, menghilangkan debu-debu ya.
1: Iya, tapi kalau di Kasang Pudak itu deras sekali tadi pukul 9.
0: Di mana?
1: Kasang Pudak.
0: Oh.
1: Ada keluarga kita di tunnel Ponase, katanya di Jambi hujan dah.
0: Mm-hmm.
1: Kataku udah ada hujan.
0: Alhamdulillah. Hujan, semoga gantian pula ke Tanjung Pinang ya hujan juga.
1: Tapi alhamdulillah tadi setengah sepuluh hujan.
0: Alhamdulillah ya.
1: Jadi lagunya sudah diputar ya.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Lagunya ya, apa Mbak Rima ya?
0: Ada lagunya, Napa Urba, Tiada Dusta di Hatiku, ada Bob Tutup Poli, Kerinduan.
1: Ya, dari Napa Urba ya.
0: Napa Urba ya, oke. Salamnya buat siapa?
1: Apa judulnya?
0: Judulnya Tiada Dusta di Hatiku.
1: Oh iya lah. Salam-salamnya yang sudah di fotokopi. Siapa tadi?
0: Yang mana?
1: Bang Ele. Ada siapa tadi? Adeli. Ada juga tadi yang dari Tanjung Batu. Siapa tadi?
0: Dari Tanjung Batu, Iman.
1: Ada Iman, ada yang di Batu Sangkar tadi ya.
0: Karama.
1: Karama di Batu Sangkar untuk semualah tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Baiklah. Selamat malam juga.
1: Selamat malam. Dirgahayu. RRI, hari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Iya, betul.
1: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara
0: tetap di udara. Oke, makasih ya Pak Hamzah Yusuf.
1: Semoga
0: ya.
1: Semoga banyak pendengarnya dan penggemarnya.
0: Amin, insya Allah ya, amin.
1: Ya, begitu juga dengan karyawan dan karyawatinya, semoga sehat selalu.
0: Amin, insya Allah ya.
1: Lancar di murahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya.
0: Amin, insya Allah. Makasih
1: untuk
0: ya.
1: Marino, selamat malam, selamat berbuka. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya, sudah gabung. Tadi beliau juga sudah lewat WhatsApp juga ya. Oke, untuk yang berikut ini kita masih buka ya untuk Mas Sulami yang mau gabung. Tadi katanya mau gabung ya. Kita coba terima siapakah gerangan di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku di sini dari NTT.
0: Wih, dari NTT. Siapa namanya?
2: Lupa yang Barima, Krispati.
0: Oh iya, Krispati ya. Kemarin udah gabung ya, Krispati. Iya, di NTT. Gimana di NTT?
2: Dua kali dong.
0: Iya, betul. Dengan ini dua kali ya. Iya. Oke. Gimana di sana suasananya NTT?
2: Suasananya ya biasa-biasa juga ya.
0: Iya.
2: Ya, daerah yang kabupaten saja juga enggak terlalu ramai juga.
0: Oke.
2: Karena NTT keseluruhannya itu memang ya mungkin sama ini yang pernah didengar itu kan daerah bencana yang barusan ya.
0: Iya, jadi di daerah Krispati nggak ada ya?
2: Kalau saya di daerah sini nggak terdampak.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, Krispati mau lagu apa nih?
2: Itu lagu-lagunya.
0: Ada
2: lagu baratnya, dari baratnya lagu apa?
0: Lagu barat ya. Oke, nanti saya lihat di sini ya. Ntar ya, ada Spin Doctor. Lagu baratnya nggak banyak kali nih yang disiapin nih, nggak banyak nih. Coba yang atau ada pilihan nggak? Biar saya cari.
2: Kalau boleh, hello aja.
0: Hello.
2: Hello, punya
0: Lionel Richie ya?
2: Iya, Lionel Richie.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya tadi Kak Deli ya.
0: Oh iya, pertama kali Kak Deli.
2: Ya, salam kenal aja Kak Deli ya.
0: Kak Deli, dengar ya Kak Deli. Dari Krispati nih di NTT, jauh-jauh.
2: Nah, coba kalau dapat punya WA tadi kan udah kirim WA ke Pak ke RRI, boleh RRI yang teruskan WA saya ke Pak Deli ya.
0: Oke, boleh nanti di terus ini ya. Boleh, nanti kalau ada di sini nanti saya ini ya. Ada kan udah di ini ya, udah WhatsApp ke Pro 1 ya, udah.
2: Iya, tadi saya ke pada WhatsApp tadi.
0: Oh iya.
2: Sama Mbak, apa sama Bang Ardi tadi.
0: Oh, Ardian ya. Oke. Lanjut.
2: Sama Uni Rahma
0: di. Oh iya, tadi udah gabung beliau.
2: Ya, janjian tadi. Saya tunggu di Tanjung Pinang, saya bilang tadi.
0: Udah janjian ya.
2: Nah, terus ada siapa lagi? Ada Bu Erna. Kak Sarina ya.
0: Oh iya, Kak Sarina di Batam, beliaunya di Batam.
2: Oh ya, jadi kita sama-sama orang Lampung, nanti kita mau di Tanjung Pinang. Ya dan semua aja deh.
0: Oke, baik, makasih ya.
2: Jangan lupa untuk Mbak Rima, selamat malam juga.
0: Selamat istirahat ya.
2: Selamat hari jadi.
0: Oke, makasih sekali di udara, tetap di udara ya. Oke, baik, makasih. Ada Krispati dari NTT ya. Ya, pendengar, kita masih buka lagi ya untuk lentelponnya. Anda masih bisa gabung ya. Tadi Oma Sulami katanya mau gabung nih ya. Katanya mau gabung. Kita terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi semua lagu.
0: Iya.
3: Tadi dari NTT, ini dari Tanjung Pinang.
0: Oh iyalah, dari Kak Berlian di Garnet, iya kan?
3: Betul, Sayu.
0: Lagi apa? Lagi santai-santai ke?
3: Satu kali tidur dah.
0: Ya Allah ya Tuhanku, awak belum sempat lagi nak tidur. Tak tidur juga lagi kejap.
3: Kali bangun, nelpon ke Adi kan sebelah. Dengar lagu dulu, baru ke sini.
0: Iyalah.
3: Tadi di sini kan padat orang beda tu Kak Rima, muta lagu pula kan. Kabur-kabur dulu lah ke mana-mana.
0: Kabur-kabur dulu ke mana-mana, ya kan?
3: Keranai dah.
0: Jauhna, betul keranai jauhna.
3: Nak ke Batam belum dapat lagi.
0: Oh gitu, iyalah. Nak lagu apa ni? Nak lagu apa? Lagu Malaysia ke atau lagu Indonesia?
3: Lagu Indonesia aja lah.
0: Lagu Indonesia ada ini, ada Tommy Jepisa, ada Bob Tuto Poli, kemudian ada Nika Ardila. Yang mana?
3: Tommy Jepisa aja tadi Mbak Rima.
0: Oke, Rindu Bayangan ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Rima. Sama bertugas ya.
0: Makasih, amin.
3: Buat RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke.
3: Semoga penyiarnya lancar-lancar terus baju siaran.
0: Insyaallah.
3: Apalagi ya tadi yang barusan lewat.
0: Ada Krispati dari NTT.
3: Serang kena buat Krispati, buat Ile, buat Demang, Bang Uya, buat Mak Cima yang ujung, buat Kak Sarina, Kiu, Mas Prabu, Pak Kumis, Bang Iman, buat siapa lagi ya? Buat Kak Damerju, buat Kak Derli, buat Kak Merica, buat Yusuf, Pak Amzah Yusuf tadi lewat WA ya?
0: Iya, tapi udah gabung juga lewat ini, lewat telepon.
3: Nah, dengar dia di sebelah tadi kan?
0: Oh, tahu je?
3: Tahu lah. Yalah buat semua aja.
0: Oke, baik, makasih ya. Oke.
3: Buat kopi Kak Derli.
0: Iya, makasih.
3: Buat Barima, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, saya akan bacakan ya untuk Oma Sulami ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam buat Mbak Rima Melati. Iya, selamat malam juga. Kami mengucapkan selamat dirgahayu RRI Tanjung RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara dan tetap konsisten menjadi media terpercaya dan melekat di hati penggemar. Salam sukses buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam sehat buat Mbak Rima Melati sekeluarga, amin. Lagunya Suci Dalam Debu, Iklim. Oke. Sehat buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Oke, tadi saya mau nelpon tak bisa-bisa. Oh ya, nanti ini kita akan tunaikan dulu ya lagu. Sebelum itu saya bacakan dulu ya. Ada Bos Sukari, Citan Donyimak terus nih sambil mungkusin kerupuk 2 RT-an. Waduh, banyak sekali di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Ya, sukses selalu ya buat Bos Sukari yang sambil aktivitas ya. Mendengarkan Pura Satu RRI Tanjung Pinang. Baik, kita dengarkan ya lagu berikut ini ya. Nafa Urba ya. Tiada dusta di hatiku. Ada Hello, Lena Richie dan Tommy Jepisa, Rindu Bayangan ya.

0: Baiklah pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Bu Yus. Halo Bu Yus. Betul ke Bu Yus nih? Suaranya mana nih? Dah saya terima nih. Assalamualaikum. Terputus nih ya. Kita coba lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Bapak Yus.
0: Oh, Bang Udin, apa kabar Bang Udin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Udin.
1: Dirgahayu HUT RI K81.
0: Alhamdulillah.
1: Tetap berjaya, aman sentosa.
0: Amin, insyaallah ya.
1: Boleh minta lagu mari Ma?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Relakan kepergianku.
0: Hmm?
1: Relakan kepergianku. Dari Reina.
0: Reina?
1: Relakan kepergianku.
0: Oh, relakan kepergianku. Oke, nanti saya cari ya.
1: Istilahnya merajuk lah itu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, ceritanya merajuk, iya ya.
1: Kalau Pak Omar tuh sering juga minta dulu lagu Bang Udin ya, ambilnya kan.
0: Oh, gitu.
1: Jembatan rindu dulu ya. Tadi enggak, dia lagu layar tancap tadi ya.
0: Iya.
1: Boleh jembatan rindu, boleh selimut cinta, kan? Kenangan yang lalu. Tapi Abang Udin minta relakan kepergianku.
0: Iya, nanti saya cari ya.
1: Salam juga. Yang putus tadi, Pak. Salam.
0: Ini, Bu Yus di Pekanbaru.
1: Pekanbaru ya, yang tadi yang baik pasir pengarayan tadi.
0: Ke pasir?
1: Sal.
0: Oke, Isal. Ibu Isal ya.
1: Ibu Yus, masuk lagi Ibu Yus.
0: Masuk lagi nanti setelah Bang Udin lah.
1: Pertama Mbak Rima.
0: Iya, makasih. Iya.
1: Salam chat keluarga dengan seganteng sekali ya.
0: Iyalah.
1: Salam chat ceria sekali. Tak lupa juga orang tua kita Pak Handarlin ya.
0: Iya.
1: Tak ada dia kemana dia radio hari ini. Tak jumpa.
0: Oh gitu, biasanya ke Tanjung Balai Karimun tak?
1: Iya mungkin lah ada urusan pribadi ya, dinas kan.
0: Iya iya.
1: Ada Abang Herman, Bang Bayu ya. Kak Berlian, Kak Karina. Kan Berdu ya. Ya, Mak Ucu juga.
0: Iya.
1: Putri Merica, lama juga Putri Merica tidak masuk ya.
0: Oh iya. Kak Berlian udah tadi Kak Berlian.
1: Tak berlian aja, dia masuk ke perempat sama ini. Ada Pak Kumis juga ya. Ada Bunda Selami ya. Saya dengar suara Bunda Selami ya semalam.
0: Oh iya, tadi beliau mau gabung tapi belum bisa katanya tadi ya.
1: Dia dapat bonus dari yang lucu tuh.
0: Oh iya.
1: Semalam kan buka suara waktu sama Rita kan.
0: Iya.
1: Siap-siap ya.
0: Ada Bu Dinda di Bogor.
1: Nah, Dinda di Bogor. Ada ini dari Aida dengan Mak Dini di Karas ya.
0: Iya nah, Aida.
1: Tak lupa juga ini Pak Kumis ya. Ada Mika, Siawan ya. Dengan Abang Afgan Yusuf. Ilek tadi ya.
0: Ilek.
1: Dinda yang dari Bandung juga salam sehat ya. Tapi dah sehat ya, tak ada jalan lagi. Tak apa-apa ya Bang apa ya Amar Ridwan ya. Salam TBK, ada TBK ada masuk tak?
0: TBK siapa tuh TBK?
1: Jombang lah, Gapar lah.
0: Oh iya.
1: Masuk Bang Gapar ya. Ada Dinda, ada ini Kak Siska ya, Ibu Ani juga. Ibu Erna batu 13 ya, katanya Bang Udin. Dari Pulau Penyalai, Kak Jamila. Salam Bang Lukman ya. Ada siapa lagi ya? Abang yang dari ini Bengkulu lah, lama tak masuk ya?
0: Aye. Oke.
1: Tak lupa juga dari Bangka Belitung ya, Kak Ria ya. Ada Edo juga dengan.
0: Nih dapat salam dari Putri Merica nih. Dapat salam buat Bang Udin.
1: Apa kabar ya? Sehat.
0: Mudah-mudahan sehat lah ya.
1: Mudah-mudahan. Salam rindu ya, salam bahagia dari Bang Udin ya. Ya, Putri Merica ya. Oke. Siapa lagi ya? Pokoknya salam sehat semua lah ya.
0: Oke, baiklah. Makasih ya.
1: Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Udin, salam mesra. Di kilometer 13 ya. Ada Bu Dinda. Bu Dinda tadi mau gabung ya di Bogor. Boleh gabung nih Bu Dinda ya. Sudah bisa kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terputus tadi ya Bu Yus ya.
2: Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, makasih Bu Yus, ruang rindunya. Mau lagu apa Bu Yus?
2: Lagunya, lagu apa ya?
0: Boleh lagu barat, boleh lagu Indonesia, boleh lagu Malaysia nih.
2: Lagu Malaysia tuh kurang tahu kita terima.
0: Lagu apa Ibu maunya?
2: Lagu kita aja lah.
0: Boleh, boleh.
2: Di situ ada apanya di playlist, enggak?
0: Ada nih di playlistnya ada.
2: Apa tuh?
0: Ada Bob Tutopoli Kerinduan. Ada Frankie.
2: Kalau siapa ada enggak? Siapa nama tuh? Cincin di jari manismu dari... lupa pula tuh ya.
0: Cincin di jari manismu. Oke, nanti dicari ya. Judulnya cincin di jari manismu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Salamnya buat siapa Ibu?
2: Ari Bowo yang nyanyinya.
0: Oh iya, Ari Wibowo ya.
2: Ada Arim.
0: Biasanya ada nih. Tapi saya belum ketik nih.
2: Iyalah.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya buat Rima. Buat Vile tadi, buat Mari. Apa siapa lagi gitu? Lupa pula nama-nama orangnya.
0: Ada Ilek, ada Bang Udin.
2: Iya, ada Bang Udin, ada pokoknya semuanya ada lah.
0: Oke, Bu Yus.
2: Selamat hari apa nama tuh RRI?
0: RRI itu, yang ke-81.
2: Seluruhnya lah gitu ya.
0: Oh iya.
2: Iya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Ibu Yus ya di Pekanbaru. Baiklah, satu penelpon lagi kita terima ya. Pendengar silakan saja yang ingin gabung ya. Kita terima satu penelpon, nanti kita akan putarkan lagu ya. Bu Erna. Halo Bu Erna.
3: Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Erna?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih. Alhamdulillah. Bu Erna mau lagu ya?
3: Iya, boleh pilih tak?
0: Boleh, lagunya apa?
3: Lagunya dari Siti Sara, Kesetiaan.
0: Kesetiaan, ya Siti Sara ya. Oke, iya. Salamnya buat siapa?
3: Pertama lagu ini buat Mbak Rima ya. Ada tuh buat Pak Udin tadi ya, buatnya Kak Deli, buatnya apa Uni Rahmah ya, pokoknya semuanya lah,
0: semuanya
3: yang udah masuk, itu aja ya.
0: Oke, terima kasih Bu Erna.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akan sapa dulu yang ada di live chat ya. Dari Bu Sukari, Bunda mau nitip kirim salamnya buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke. Baiklah, pendengar kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini ya.

Iya, pendengar, sampailah kita ke di penghujung acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Barangkali pada saat ini ada yang masih ingin gabung, boleh gabung ya. Ya, tadi Bu Dinda yang ingin gabung, boleh gabung nih Bu Dinda. Ini sesi terakhir ya. Ya, yang sudah gabung tentunya saya ucapkan terima kasih ya, yang pada malam hari ini ikut acara Ruang Rindu. Tadi ada yang pertama, ada Kak Deli ya, kemudian ada Ilek juga, ada Ahmad Irwan, ada Pak Umar ya, ada Kak Rahma di Batu Sangkar ya, kemudian ada Iman, ada Hamzah Yusuf ya, ada Kris Pati di NTT, ada Kak Berlian, ada Bu Yus ya, Bu Yus di Pekanbaru ya. Kemudian ada Bang Udin. Bang Udin lagunya Reina, Relakan Kepergianku, sepertinya belum ketemu nih ya. Lagunya belum saya temukan. Jadi mohon maaf ya buat Bang Udin ya, tapi nanti saya coba lagi ya dicari ya. Ngumpet kali dia. Baiklah, kita tunaikan saja untuk lagu-lagu berikut ini yang belum kami putarkan ya di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat malam ya. Ada Long Restu, selamat malam yang di live chat saya ya. Semoga bahagia selalu. Kemudian siapa lagi nih ya? Bu Erna masih mengikuti ya. Kita simak ya untuk lagu berikut ini, Sembilu ya. Kita putarkan lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Igu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergu, dengan syaitan jadi berseteru.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak. Itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Gak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Gak mungkin saya salah dong. Orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral. Obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Nah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam telah larut dan kesibukan hari ini perlahan kita tinggalkan. Ada yang mungkin pulang dengan hati bahagia, tetapi ada juga yang membawa lelah, kecewa, bahkan persoalan yang belum menemukan jalan keluar. Namun pendengar, malam mengajarkan kita satu hal, tidak semua hal harus selesai hari ini. Sebelum memejamkan mata, mari kita sejenak menenangkan hati kita, tarik nafas perlahan, lalu bersyukurlah kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Mungkin hari ini kita melakukan kesalahan, mungkin ada perkataan yang membuat orang lain terluka, mungkin ada ibadah yang terlewat atau janji kepada diri sendiri yang belum kita tepati. Jangan terlalu lama tenggelam dalam penyesalan. Jadikan kesalahan sebagai alasan untuk memperbaiki diri. Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hamba-hambanya yang mau kembali. Karena itu, sebelum tidur, mari kita memohon ampun atas segala khilaf dan dosa. Serahkan pula segala kegelisahan kepada Allah. Apa yang belum mampu kita selesaikan hari ini, biarlah Allah yang membantu menunjukkan jalannya. Mendengar, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan, tetapi yakinlah setiap ujian memiliki hikmah dan setiap kesulitan selalu ada jalan keluarnya. Malam ini pendengar, tidurlah dengan hati yang lebih ringan. Maafkan orang yang mungkin telah menyakiti kita dan maafkan pula diri sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Semoga Allah menjaga kita dalam tidur, memberikan ketenangan pada hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membangunkan kita kembali esok pagi dalam keadaan sehat untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Dengar untuk selanjutnya, mari kita simak pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dibacakan oleh Warisman.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali mengudara untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Menyapa Anda dengan program acara kami di sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanju Pinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pada kesempatan hari ini Pro Satria Tanju Pinang di Tanju Pinang Pagi bersama seri Kapertiwi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Sabtu ya, tanggal 12 September tahun 2026. Dan semoga tentunya kita hari ini sehat, semangat, sudah siap menyambut hari yang baru ya. Untuk pendengar yang mungkin sejak sebelum subuh tadi sudah bangun, sudah menunaikan sholat subuh juga, atau mungkin masih menikmati suasana pagi setelah beribadah, semoga pagi ini membawa ketenangan dan juga keberkahan pendengar. Nah, untuk yang baru saja membuka mata ya, selamat pagi juga. Gak apa-apa kalau alarm tadi sempat berbunyi berapa kali ya. Yang penting sekarang sudah bangun dan siap menjalani hari Anda pendengar. Pendengar, pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bersama dalam program Siaran Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan informasi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Tanju Pinang pukul 6 hingga pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan informasi dari BMKG Kota Tanju Pinang dan program siaran informasi publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan program siaran opini publik dan juga informasi serta seputar kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ya pendengar, kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surah Ad-Dukhan ayat 3 dan dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 185 dibacakan oleh Nurlisan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 5.33 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan tausiah dengan judul Judi Online, Harapan Palsu yang Menghancurkan Keluarga, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik Al-Munir.

0: mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak bersalah di dalam kehidupan ini. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang Allah berikan ini juga patut kita syukuri, karena dengan nikmat hidup ini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat ini dengan sama-sama melepaskan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta bersalam dengan ucapan assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahaskan tentang satu topik, yaitu judi online, harapan palsu yang menghancurkan keluarga. Kita tahu bahwa sekarang perjudian itu datang dengan sesuatu yang tidak lagi dia hadir di meja kasino, dia tidak hadir lagi dengan permainan kartu, dia tidak hanya sekedar lagi hadir di kerumunan orang, tetapi juga judi yang berupa judi online itu datang dengan wajah yang baru. Ia masuk melalui telepon genggam, melalui iklan, melalui permainan, melalui tautan, melalui percakapan sehari-hari. Ia menawarkan kemenangan cepat pada orang yang sedang tertekan, penghasilan tambahan kepada mereka yang kesulitan, serta jalan pintas kepada orang yang tidak sabar menjalani proses. Akan tetapi yang dijual sebenarnya bukan harapan, melainkan ilusi. Sistem perjudian tidak dibangun agar pemain menjadi kaya. Ia dirancang supaya pemain terus memasang uang, mengejar kekalahan, dan akhirnya menyerahkan lebih banyak daripada yang pernah diterimanya. Bahaya tersebut bukan lagi persoalan kecil. Nah, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, itu mencatat perputaran uang judi online di Indonesia itu mencapai 155 triliun hingga akhir 2025 kemarin. Melihat di dalam setahun saja angka itu tentu sesuatu yang sangat besar. Maka jangan sampai melalui Mutiara Pagi hari ini, jangan sampai sesuatu yang menipu ini menjadi dan kita berharap, tetapi sesungguhnya adalah menghancurkan keluarga kita. Di dalam bahasa Arab, kata judi itu adalah disebut dengan maisir. Maisir itu biasanya kata bahasa Arab itu yasara, itu adalah sesuatu yang berhubungan, sesuatu yang dianggap mudah. Yasara dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang dianggap mudah. Maisir itu penamaan itu, kalau kita merujuk, manusia itu ingin mendapatkan harta dengan cara yang mudah. Ya, yaitu manusia ingin mendapatkan harta tanpa kerja yang wajar, tanpa pertukaran yang adil, tanpa penciptaan nilai. Nah, keuntungan satu pihak berasal dari kerugian pihak yang lain. Tidak ada barang yang dihasilkan, tidak ada layanan yang diberikan, tidak ada kesejahteraan bersama yang dibangun. Yang terjadi hanyalah pemindahan harta melalui peluang, spekulasi, dan ketidakpastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melalui firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, di ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan, fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, wa ya'idukum an dhikrillah wa anis salati, fahal antum muntahun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah semuanya itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras, judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka, tidakkah kamu mau berhenti? Nah, di ayat ini tidak hanya mengatakan jangan melakukan, tetapi ada kata fajitanibu, jauhilah. Perintah tersebut menurut seorang Muslim menjauhi perbuatan sarananya, ya kalau kita interpretasikan, kalau kita tafsirkan, perintah itu menuntut seorang Muslim itu menjauhi perbuatannya, sarananya, promosinya, lingkungannya, dan jalan yang mengantarkan kepadanya. Seorang penafsir, Imam At-Tabari menjelaskan kata maisir itu sebagai perjudian yang di dalamnya manusia mempertaruhkan harta. Lalu sebagian mengambil bagian yang menjadi hak pihak yang lain di dalam undian dan peluang. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa perjudian, kata judi itu mencakup segala bentuk permainan yang mengandung taruhan dan saling mengambil harta. Dengan demikian, perubahan dari kartu menjadi aplikasi, dari uang tunai menjadi saldo elektronik, atau dari kasino menjadi telepon genggam, tidak mengubah hakikat hukum. Maka, jangan sampai sesuatu yang hadir di depan mata kita ini, hadir dalam keseharian kita ini menipu kita. Sehingga kemudian, kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi hancur akibat perkara yang memberikan harapan palsu padahal menghancurkan keluarga kita. Di dalam Al-Quran lagi, kalau kita lihat, perjudian itu sering dimulai dengan secara tersembunyi, tetapi kerusakannya tidak pernah bersifat pribadi. Uang yang dipertaruhkan mungkin berasal dari nafkah keluarga, tabungan pendidikan anak kita, biaya kesehatan yang sudah kita alokasikan, bahkan mungkin modal usaha. Yang lebih riskan lagi adalah judi online itu uangnya berasal dari hutang. Nah, ketika uang itu habis, nah, pemain mulai menyembunyikan transaksi, meminjam tanpa sepengetahuan pasangan, menjual barang, atau membuat alasan palsu. Pada saat itu, yang hilang bukan hanya uang, tetapi juga amanah keluarga. Maka jangan sampai, lagi-lagi jangan sampai kita terjebak di dalam hal yang menipu. Pesan terakhir, kita kutip dari surah Al-Baqarah, ayat ayat 188. Wala ta'ulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Demikian, mudah-mudahan mutiara pagi ini menjadi inspirasi bagi kita. Kita mesti menjauhi judi online ini. Dia adalah harapan palsu yang menghancurkan keluarga kita. Demikian.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon biara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa. Saya Larni Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Razi mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026. Semoga RRI tetap jaya di udara. Kali di udara, tetap

di darat, tetap di udara. Selamat Hari Lahir ke-81. Sungguh indah kota Rebah, di situ tempat cinta sejati. Biarkan dunia berubah, tapi cinta RRI tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, saya Mini Triman, pensiunan LPP RRI Tanjung Pinang, sempena peringatan Hari Radio tahun 2026 yang ke-81, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak oleh anak sidara. Dirgahayu untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Wakil Menteri 2 Benyamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang terintegrasi screening TBC di Posyandu Kencana Kota Tanjung Pinang. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat mengucapkan selamat Hari Radio yang sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 khususnya RRI Tanjung Pinang. Warta berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Wakil Menteri Kesehatan 2 Benyamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG yang kini terintegrasi dengan screening tuberkulosis TBC di Posyandu Kencana Kota Tanjung Pinang.
1: Wakil Menteri Kesehatan 2 Benyamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang kini terintegrasi dengan screening tuberkulosis atau TBC di Kota Tanjung Pinang. Peninjauan dilakukan di Posyandu Kencana, Kelurahan Kampung Baru, Jumat kemarin. Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin walaupun belum mengalami keluhan atau gejala penyakit. Benyamin menjelaskan pemeriksaan CKG mencakup sejumlah indikator kesehatan, diantaranya tekanan darah, gula darah, berat badan, dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Benjamin mencontohkan adanya peserta yang secara fisik terlihat sehat, namun setelah menjalani pemeriksaan diketahui mengalami pembengkakan jantung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa seseorang tetap perlu memeriksakan kesehatan meskipun tidak merasakan keluhan.
2: Maka yang kita lakukan hari ini, sekarang sudah hampir 90 juta orang lebih yang cek kesehatan gratis. Dulu orang kalau cek kesehatan takut, tahun lalu masih takut. Tapi sekarang kalau kita bikin CKG, Pak Gubernur, datang masyarakat mulai biasa. Rupanya dicek tensi, cek gula darah.
1: Pelaksanaan CKG di Tanjung Pinang juga telah terintegrasi dengan screening TBC. Benjamin mengatakan, deteksi dini diperlukan agar masyarakat yang terindikasi TBC dapat segera mendapatkan penanganan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan, integrasi pemeriksaan TBC dalam layanan CKG membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Pemerintah akan memberikan dukungan terhadap warga yang hasil pemeriksaannya membutuhkan tindak lanjut.
3: Gratis. Program ini sangat mulia, membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk mendeteksi, mengecek kesehatan Bapak Ibu. Kalau nanti hasil pemeriksaannya ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, pemerintah akan membantu mengobatinya.
1: Ansar mengajak masyarakat untuk turut menyampaikan informasi mengenai layanan CKG kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Pelaksanaan CKG terintegrasi screening TBC di Posyandu Kencana merupakan lokasi keempat sejak layanan tersebut dimulai pada 9 September 2026. Pemeriksaan meliputi berat badan, tekanan darah, lingkar perut, gula darah, serta screening TBC menggunakan X-ray. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengucapkan selamat Hari Radio yang juga sekaligus ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 khususnya RRI Tanjung Pinang. Harapannya kerjasama antara RRI dan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang telah terjalin baik dapat terus ditingkatkan ke depannya.
4: Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat Hari Radio yang juga sekaligus ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 khususnya RRI Kota Tanjung Pinang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan kerjasama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan ke depannya. Selama ini kerjasama RRI dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah sangat luar biasa, menjadi sahabat pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam menyampaikan informasi kebijakan daerah dan penyimbang berita yang beredar di masyarakat. Apalagi kegiatan hari ini yang telah menghidupkan dan melestarikan budaya warisan di Kota Tanjung Pinang. Dia berharap kerjasama antar RRI Tanjung Pinang dapat lebih erat lagi ke depannya.
5: Kemudian Tanjung Pinang juga mengapresiasi selama ini kerjasama dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, RRI sudah sangat luar biasa. Menjadi sahabatnya pemerintah Kota Tanjung Pinang, menyampaikan informasi-informasi, menjadi penyeimbang berita-berita di luar. Nah, saya rasa memang pemerintah Kota Tanjung Pinang merasakan betul manfaat. Dan sinergi serta kolaborasi terkait dengan budaya yang diangkat hari ini, itu memang salah satu batang terendamnya Kota Tanjung Pinang yang sudah saatnya batang terendam ini harus diangkat. Nah, mudah-mudahan ke depan kolaborasi pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan RRI ini dapat terus terlaksana dan semakin baik ke depannya.
4: Lebih lanjut dikatakan Zul Hidayat, di usia RRI yang ke-81 tentunya merupakan usia yang cukup matang dan terdepan. RRI bukan hanya media hiburan dan penyampaian informasi yang objektif, namun RRI juga dapat mempererat dan merangkai hubungan antar pulau di Kepri. Menurutnya, RRI Tanjung Pinang telah melekat di hati sejak dulu, dan bahkan juga tentunya sebagian besar masyarakat juga telah menikmati siaran RRI sejak dulu, terutama di wilayah kepulauan yang keberadaan radio menjadi sangat penting karena dapat menjangkau pulau-pulau. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi momentum untuk menegaskan komitmen dari RRI Tanjung Pinang dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat di tanah Melayu.
6: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI terus memperkuat perannya sebagai ruang bersama masyarakat melalui penyediaan informasi, edukasi, dan hiburan. Di tengah keberagaman masyarakat di tanah Melayu, RRI juga berkomitmen menjadi media yang menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat persaudaraan dan kerukunan. Kepala LPP RRI Tanjung Pinang, Sulistianto Istifarullah mengatakan, tema HUT ke-81 RRI tahun ini, yakni Harmoni Indah Tanah Melayu, menjadi pengingat bahwa keberagaman merupakan kekuatan dalam menjaga persatuan.
7: Dan tahun ini kita mengangkat tema Harmoni Indah Tanah Melayu, karena kami di tanah Melayu, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan dari tanah Melayu. Kita belajar tentang nilai persaudaraan, adat, budaya serta kerukunan juga makmur.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menyampaikan apresiasi terhadap RRI Tanjung Pinang yang dinilai telah melekat di hati masyarakat. Menurutnya, dengan usia yang telah mencapai 81 tahun, RRI memiliki pengalaman panjang dan tetap mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat.
7: Selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI Kota Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang. Khususnya bagi penyiar, bagi kepala RRI, dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tanjung Pinang. Yang rasanya 81 itu sudah cukup sepuh kalau di manusia ya. Dibandingkan media-media yang lain, saya rasa RRI sudah cukup terdepan.
6: Dirinya juga berharap RRI Tanjung Pinang terus memberikan informasi yang bermanfaat dan mempertahankan perannya sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI, Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, mendorong Kepala Daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi dari Presiden Nomor 11 Tahun 2026.
8: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres Nomor 11 Tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadali mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
9: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
8: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutlah.
9: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
8: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menghimbau masyarakat meningkatkan perlindungan diri dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara berada pada kategori yang tidak sehat menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan.
10: Masyarakat di Kepulauan Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi udara dan sebaran asap. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bisri, mengatakan jumlah kasus yang terpantau Dinas Kesehatan Kepri mengalami kenaikan. Dari 3.022 kasus pada Agustus 2026, jumlahnya meningkat menjadi 3.230 kasus pada awal September. Peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian, terlebih pemantauan BMKG menunjukkan kadar partikel halus PM2,5 di sejumlah wilayah Kepri berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran titik panas. Bisri menghimbau masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk lebih memperhatikan perlindungan diri saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus disarankan ketika kualitas udara memburuk.
11: Kan ISPA itu masih selalu tinggi, rata-rata ya. Selalu di urutan atas bagian ngasih diminta masyarakat. Sebabnya macam-macam. Tapi ketika faktor polusinya tambah, debu, kemarau, 3.200 sekian dari laporan yang masuk. Tapi kan bisa jadi orang kena ISPA nggak datang berobat. Itu yang berobat itu ya.
10: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bisri, meminta masyarakat membatasi aktivitas fisik berat serta mengurangi durasi berada di luar ruangan selama kondisi udara belum membaik. Warga juga perlu memantau perkembangan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG maupun informasi dari instansi kesehatan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga desa di Kabupaten Bintan telah melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa tahun 2026.
12: Hingga di hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 53 calon yang mengambil formulir. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, saat dihubungi pada Jumat sore 11 September bertepatan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran, masih terdapat sejumlah desa yang belum sepenuhnya mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia. Beberapa di antaranya yakni Desa Sebong Lagoy, Desa Sebong Pre, dan Desa Mentebung, Kecamatan Tambelan.
13: Pada sehari terakhir kan hari ini untuk menyampaikan kembali. Nah, kami nanti tunggu informasi lagi dari kawan-kawan. Kira-kira yang belum ini kan hanya Bogai Selatan, Sebong Lagoy, dan Mentebung. Kalau kami cek, di sana memang belum dapat ini. Tadi dihubungi dengan kawan-kawan. Pagi tadi pun kami rapat belum mendapatkan gambaran apakah dua orang yang sudah ngambil formulir di Mentebung sudah mendaftar atau belum. Iya, kalau tidak ada yang daftar berarti diperpanjang waktunya 15 hari. Dari Senin 15 hari kerja ke depan.
12: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, menjelaskan setelah tahapan pendaftaran, panitia akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas bakal calon yang telah diserahkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, bakal calon masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas tersebut berlangsung selama 2 hari, dengan batas akhir perbaikan pada 17 hingga 18 September. Pada 16 September, panitia juga akan menetapkan batas awal bakal calon yang dinyatakan gugur apabila jumlah kandidat di suatu desa tetap kurang dari 2 orang setelah masa perpanjangan. Selanjutnya, penetapan nomor urut calon ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 30 Oktober 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Taspen Life mendorong ASN menyiapkan tabungan tambahan dan perlindungan asuransi sebagai langkah menjaga kesejahteraan hingga masa pensiun.
14: PT Taspen mengajak aparatur sipil negara atau ASN menyiapkan tabungan tambahan sekaligus perlindungan asuransi untuk menjaga kesejahteraan hingga memasuki masa pensiun. PLT Direksi PT Taspen, Sidratun Naim mengatakan, langkah ini dinilai penting karena program wajib Taspen memiliki keterbatasan sehingga ASN dapat memanfaatkan program tambahan sesuai kemampuannya masing-masing. Program Taspen Life merupakan bagian dari Taspen Group yang memberikan pilihan tambahan bagi ASN dan P3K dalam mempersiapkan kondisi keuangan di masa pensiun. Besaran tambahan manfaat dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta serta besaran iuran yang dibayarkan secara rutin selama masa kerja. Semakin lama masa kepesertaan dan semakin besar tambahan iuran, maka manfaat yang diperoleh saat pensiun juga berpotensi semakin besar.
15: Semangat seperti kami tetap sama, bagaimana para ASN tetap bahagia, sejahtera ya, secara lebih utuh sejak masa aktif sampai pensiunnya. PNS kan tiap bulan diambil 8% ya. Tentu kalau ingin pas pensiun itu penghasilannya tetap tinggi, itu harus ada tabungan tambahannya tiap bulan.
14: Selain tabungan tambahan, PT Taspen juga menyediakan program asuransi jiwa yang dapat memberikan manfaat bagi keluarga apabila peserta meninggal dunia. Besaran manfaat yang diterima akan bergantung pada program dan iuran yang dipilih sehingga diharapkan dapat menjadi penyangga ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Ia berharap perlindungan tambahan tersebut dapat meningkatkan kesiapan ASN menghadapi masa pensiun sekaligus mengantisipasi resiko yang dapat terjadi selama masa kerja. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Udara Kepri, Alarm Kesehatan, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
10: Masyarakat di Kepulauan Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi udara dan sebaran asap. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bisri, mengatakan jumlah kasus yang terpantau Dinas Kesehatan Kepri mengalami kenaikan. Dari 3.022 kasus pada Agustus 2026, jumlahnya meningkat menjadi 3.230 kasus pada awal September. Peningkatan kasus tersebut menjadi perhatian terlebih pemantauan BMKG menunjukkan kadar partikel halus PM2,5 di sejumlah wilayah Kepri berada pada kategori tidak sehat akibat sebaran titik panas. Bisri menghimbau masyarakat terutama kelompok rentan untuk lebih memperhatikan perlindungan diri saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker yang mampu menyaring partikel halus disarankan ketika kualitas udara memburuk.
11: Kan ISPA itu masih selalu tinggi rata-rata ya, selalu di urutan atas bagian ngasih di kita masyarakat, sebabnya macam-macam. Tapi ketika faktor polusinya tambah, debu, kemarau, 3.200 sekian dari laporan yang masuk. Tapi kan bisa jadi orang kena ISPA, nggak datang berobat. Itu yang berobat itu ya.
10: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Bisri, meminta masyarakat membatasi aktivitas fisik berat serta mengurangi durasi berada di luar ruangan selama kondisi udara belum membaik. Warga juga perlu memantau perkembangan kualitas udara melalui kanal resmi BMKG maupun informasi dari instansi kesehatan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Wakil Menteri 2 Benyamin Paulus Oktavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang terintegrasi screening TBC di Posyandu Kencana Kota Tanjung Pinang. Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat mengucapkan selamat Hari Radio yang sekaligus merupakan hari ulang tahun RRI ke-81, khususnya RRI Tanjung Pinang. Mewakili kerabat kerja bertugas, Erika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia, semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia.

dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizkan Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Program 1. Kembali kami sampaikan informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 12 September tahun 2026 dan saya Rika hari ini sudah bersama dengan Mbak Rizky. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi juga
1: Mbak Rika. Oke, apa kabar nih Mbak Rizky pada hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini masih dalam momentum Hari Radio nih, ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Mungkin ada ucapannya barangkali Mbak Rizky?
2: Oh, semoga selamat ulang tahun untuk yang pertama. Semoga semakin sukses ke depannya, semakin jaya dan semakin melambung tinggi.
1: Oke, baik. Terima kasih dan BMKG selalu bersama dengan RRI begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan informasinya Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi bagi pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan secara umumnya perakiran cuaca pada hari ini yaitu pagi hari dan siang hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan dan secara umum berawan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara masih terdapat 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Natuna mencapai ketinggian gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi menjelang siang hari yang bersifat lokal. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya untuk Mbak Rizky pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Rizky.
2: Terima kasih, Mbak Rika. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda untuk program siaran informasi publik edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Silakan bagi Anda yang akan menyampaikan berbagai informasi bersama saya Rika yang bertugas di kesempatan pagi hari ini. 27100 dan juga di 0811-77-89-830. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rika Pertiwi, apa kabar?
4: Insya Allah, saya sehat, Pak Rasino.
5: Sehat, Pak Rasino di bidang.
4: Iya, silakan Pak Rasino.
5: Iya, hari ini Sabtu ya, tanggal 12 September yang masih menggema HUT RRI ke-81 ya. Izin kami ingin menyampaikan, kami sebagai pemerhati atau pendengar ya, untuk mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, semoga RRI selalu di hati masyarakat, juara menggema di pelosok dunia, menjadi pemersatu bangsa Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan temanya adalah terbit matahari di ufuk timur, tegak berdiri tiang bendera. Temanya adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Yeah. Tetap bersatu demi bangsa dan negara.
4: Luar biasa. Terima kasih.
5: Pak Cik Rika Pertiwi.
4: Terima kasih, Pak.
5: RRI ini menjadi pelopor pembangunan dan tidak termakan zaman ya, kendati RRI ini sudah terjadi transformasi digital dan menjadi pilar utama sejak awal kemerdekaan. Namun ada beberapa hal yang menjadi harapan masyarakat adalah bagaimana RRI sebagai corong kehidupan masyarakat, bagaimana RRI menjadi penyambung lidah rakyat kepada pemerintah, kemudian RRI dapat menginformasikan berbagai kehidupan masyarakat seperti teknologi, peternakan, pertanian, dan hiburan, agama, dan budaya daerah. Oleh karena itu, izin sekali lagi saya akan menyampaikan dua buah pantun sungguh terik sinar matahari. Di siang hari panas luar biasa.
4: Yeah.
5: Selamat HUT RRI untuk negeri membaca berita untuk kepentingan bangsa. Sungguh tajam senjata belati. Sungguh tajam senjata badik. Setajam pula pisau belati. Program RRI menghibur dan mendidik. Semoga RRI tetap di hati, di hati.
4: Terima kasih.
5: Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Rasino tadi ya, pantunnya luar biasa tadi untuk RRI. Di belakang Pak Rasino silakan untuk penyampaian selanjutnya. Peringir, halo, selamat pagi.
6: Halo.
4: Halo.
6: Halo. Selamat pagi Bu Rika.
4: Selamat pagi Pak Sony. Apa kabar Pak Sony?
6: Kabarnya baik sekali Bu Rika. Semoga Bu Rika, kami doakan baik-baik selalu bersama kru RRI Bu Rika ya.
4: Amin. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak.
6: Ya. Informasi saya pagi hari ini, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Bu Rika, ya. Tahun yang lalu yang mengatakan ada kata yang singkat tapi bermakna. Apakah kata-kata itu? Belanja masalah. Kalau kita biasa kan belanja barang, belanja makanan, belanja sembako, kan? Nah, dia mengatakan belanja masalah. Berarti di mindset dia itu, kenapa dia belanja masalah? Maksudnya itu mungkin masalah itu dibeli dia, lalu dijadikan, dicarikan solusi. Itu makna daripada belanja masalah itu. Jadi saya menilai seorang Gibran ini punya peduli dengan permasalahan-permasalahan di bangsa dan negara kita. Kita menunggu akan gebrakannya, hanya saja dia mungkin belum bisa membuat program-program yang memuaskan seluruh masyarakat Indonesia, ya, Mbak Rika ya.
4: Iya Pak.
6: Termasuk juga di bawah-bawah itu, di tingkat bawah Pak Rasino bilang masalah RRI, masalah pelayanan dan sebagainya. Itu kan masalah semua. Nah, jadi kalau kita berpikiran seperti itu, membelanja masalah, jadi masalah itu kita carikan solusinya. Sehingga seperti sekarang ini masalah harga ikan yang mahal, ya.
4: Coba.
6: Kemudian masalah pelayanan yang lain-lainnya yang kira-kira masih perlu ditingkatkan. Nah, ini kan harapan masyarakat. Jadi kalau semua berpikir seperti itu, kita ini akan aman dan nyaman, Mbak Rika. Jadi kita memerlukan pemikiran orang-orang seperti itu, terutama para pemimpin kita seperti Wakil Presiden kita itu, Mbak Rika ya. Karena saya menangkap kata-kata itu, belanja masalah. Berarti dia itu peduli dengan masalah masyarakat, masalah sosial dan sebagainya. Kita doakan saja semoga orang-orang seperti ini, baik tingkat atas dan bawah itu, peduli dengan masyarakatnya. Seperti kami selalu nyampaikan masalah air, masalah apa, segala macam, kan, kemarau ini. Tapi kenyataannya, alhamdulillah, masih air masih lancar. Cuman yang pengolahan air laut itu yang belum jelas itu, Mbak Rika, ya. Yang masih sekarang ini kalau kita lihat, itu masih apa memboros apa sia-sia program-program yang mangkrak gitu. Nah, ini kan suatu ke depan nanti kita buat perencanaan program itu yang tidak bermanfaat itu kalau bisa dihindarkan Mbak Rika. Itu salah satunya. Mungkin itu terutama yang kedua itu pasar Puan Ramah itu.
4: Ya.
6: Dan lain sebagainya tidak berfungsi itu karena apa? Karena perencanaannya tidak matang. Sehingga pemborosan anggaran secara fisik oke, tapi tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sony dari Jalan Sungai Jang tadi. Luar biasa Pak Sony tadi ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Pukul 6.46 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
7: Pagi Tanjung Pinang. Pagi ini Kak Rika.
4: Iya, Tanjung Pinang pagi hari ini cerah seperti hari yang kemarin.
7: Iya, Batam mendung hujan.
4: Oh, hujan.
7: Iya, daerah Batu Aji.
4: Oh, luar biasa. Hujannya lebat nggak?
7: Kayaknya agak rindang, nggak lebat ya.
4: Oh, tidak lebat ya. Agak rindang. Udah kayak pohon aja rindang.
7: Iya, sehat Kak Rika ya.
4: Sehat Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
7: Iya, kayaknya kalau di HUT, HUT Radio RR yang ke-81 ini kalau nggak pantun kayaknya bukan... Tanah Melayu ya, makanya Mas Prabu mau pantun nih spesial untuk HUT RI, Radio RRI ya.
4: Iya, silakan Mas Prabu.
7: Iya, setahun sekali kan. Sungguh harum minyak zaitun.
4: Iya, saya.
7: Dibawa berlayar ke Pulau Madura. Dirgahayu Radio RRI sepanjang tahun. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Oke, baik ya. Mas Prabu.
7: Iya, Tambocie.
4: Oh, Tambocie le, ya. Lanjut.
7: Tambocie, sebentar. Terbanglah terbang si burung nuri, hinggap sebentar di pohon mangga. Selamat ulang tahun untuk Radio RRI. Suara pemersatu bangsa Indonesia.
4: Oke, baik.
7: Nah, infonya apa? Oh iya, apa ada infonya? Info terbaru loh, ada gempa bumi.
4: Gempa bumi.
7: Di ini Kepulauan Seribu itu tadi sekitar kalau di Batam mungkin itu ya pas subuh. Mm-mm. Pas subuh. Nah, jadi di sana jam 4:30 dia. Gitu, jadi ya semoga gempanya nggak itu ya. Tapi berdampak juga di Jakarta loh. Itu KRL itu di apa namanya? Di berhentikan, nggak dioperasikan kan? Nah, jadi di Indonesia Timur juga dia, gempa juga dia. Jadi memang harus waspada Kak Rika.
4: Iya. Yeah.
7: Gitu, karena memang cuacanya lagi ekstrim juga kan? Iya, mungkin itu aja Karika infonya.
4: Baik, terima kasih Mas Prabu.
7: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Mas Prabu ya. Oke, dari Batam tadi luar biasa pantunnya untuk RRI. Ya, perjalanan KRL dihentikan sementara ya usai gempa di Kepulauan Seribu ya peringatan. Tadi informasi sampaikan oleh Mas Prabu dan kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya 27100 dan juga di 0811778930 untuk penelpon yang bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan berbagai informasi tentunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barika Petiwi.
4: Waalaikumsalam Bapak Abdul Kadir.
8: Salam sehat selalu Mbak Rika, bertugas di akhir pekan. Salam sehat sampai selesai nanti Mbak Rika.
4: Iya Pak.
8: Saya mengucapkan selamat hari radio yang ke-81 Mbak Rika ya.
4: Iya Pak.
8: Sesuai dengan moto RRI tahun ini ialah menjaga informasi merawat kebangsaan. Sekali di udara tetap di udara Mbak Rika ya.
4: Iya Pak.
8: Menjaga informasi artinya semoga saja kita memberikan informasi-informasi yang terbaik. Merawat kebangsaan, dengan merawat kebangsaan ini mempersatu bangsa. Jadi semoga saja bangsa kita ini selalu rukun damai Mbak Rika ya. Dalam acara radio semalam saya alhamdulillah bisa interaksi dengan Bapak Kepala RRI Tanjung Pinang, Bapak Sustio ya. Karena dia semalam yang bertugas di pagi hari Mbak Riza dengan Mbak Riza ya. Yang keduanya Mbak Rika, tidak kalah penting juga kita ini panas berkepanjangan, kemarau berkepanjangan Mbak Rika ya. Harapan saya barangkali dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dapat mengadakan sholat istiqo ya Mbak Rika. Mbak Rika ya, karena ini beberapa hari kebelakangan ini panasnya memang luar biasa. Apalagi kita ini ada kabut ya, yang panasnya merah, panas tapi agak kemerah gitu Mbak Rika. Karena di Kabupaten Kepulauan Ambas sudah melaksanakan Oleh siswa beberapa hari yang lalu. Semoga saja diikuti kita, karena kita ini kekurangan air ini sangat mengganggu dalam kehidupan hajat normalnya mereka. Memang kalau ada lampu tapi air kurang, kita sangat riskannya, sangat susah. Kenapa air ini menyangkut kehidupan orang banyak. Yang tidak kalah penting juga mereka, saya beberapa hari lalu ada ngirim barang ke Anambas ya. Rekanan saya beli barang di sini, pintu ruko mereka. Dititipkan dengan kapal yang berangkat. Ternyata kapal itu punya insiden. Yang terbakar di Laut Sokong Biru ya. Sokong Malang Biru. Sehingga itu juga kapal yang mengangkut barang-barang sembako ya. Sangat miris sekali mereka ya. Harapan masyarakat yang berbelanja, mungkin barang-barang dibeli, mungkin bisa dikirim sampai dengan tepat waktu. Ternyata insiden di tengah laut Malang tidak berbau. Semoga saja hal semacam ini bisa diatasi. Alhamdulillah, semua ABK kapal KM Laut Jaya 3 itu selamat semua, Mbak Rika ya, atas bantuan dari kapal-kapal yang melintas di sekitar itu. Semoga semacam ini bisa menjadi perhatian kita bersama, terkala kita menggunakan kapal laut, paling tidak digunakanlah navigasi alat keselamatan dilengkapi untuk menjaga keselamatan jiwa kita. Mungkin itu aja Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir tadi ya, dari kilometer 6 tadi penyiara KM Laut Jaya 3 tadi ya, disampaikan ulang oleh Pak Abdul Qadir, tenggelam usai hangus terbakar di perairan Anambas. 4 kru kapal ini berhasil diselamatkan penyiara. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan. Kami masih akan terus menanti kebersamaan Anda ya di program siaran informasi publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan akan dilanjutkan nanti pada pukul 7.30 ya hingga pukul 8 dalam program siaran Opini Publik 27100 dan juga di 0811-77-89830. Ya, tadi sudah ada Pak Abdul Qadir dan juga yang lainnya pendengar. Sudah ada lagi penelpon ya. Halo, selamat pagi.
9: Halo. Selamat pagi, Mbak Rika.
4: Iya, selamat pagi Bu Erna. Apa kabar Bu Erna?
9: Alhamdulillah. Sehat, Rika ya? Sehat.
4: Insya Allah saya juga sehat Bu Erna. Silakan Bu Erna.
9: Amin. Ya, Bu Erna hanya ingin menginformasikan tentang harga-harga bahan pokok kita yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kemarin Bu Erna kan ke pasar. Ya, pada umumnya sayur-sayur yang murah itu hanya bayam sama kangkung aja. Yeah. Yang lainnya tuh masih tetap mahal, Rika. Kemudian ikan juga. Ikan itu yang enak tuh, yang paling murah tuh hanya ikan selar aja, 50.000. Ikan apalagi ya tuh? Ikan tongkol 45.000 kalau yang putihnya, yang merahnya 40.000. Semoga yang lain itu memang ada Rika, tapi nggak kejangkau sama kita dengan harga yang demikian. Ada udang harganya 100.000 per kilo, kemudian ada sotong seperti itu juga harganya, jadi agak mahal gitu ya. Kemudian harga cabai juga, cabai merah biasanya 50.000, sekarang sudah naik lagi Rika menjadi hampir 70 dan 60 lebih. Apalagi cabai rawit, Ibu Erna beli seperempat aja 20.000, berarti kan 1 kilonya 80.000. Nah, itulah yang membuat kita ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan mengeluh terus. Kenapa lah harga barang-barang ini selalu tidak setara begitu, tidak stabil seperti itu Rika ya. Jadi kita mengharapkan juga memang ini dalam beberapa 2 bulan belakangan ini kan musim kemarau. Mungkin juga mengakibatkan cabai enggak subur tumbuhnya. Sayur-sayuran juga Ada lagi bencana alam yang tidak kita duga-duga seperti itu. Ya mudah-mudahan aja lah kita mohon aja kepada Allah supaya kita ini diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan dalam menjalankan hidup ini supaya kita ini hidupnya tetap tenang, selamat, dan dapat mengkonsumsi bermacam-macam makanan sesuai dengan kemampuan kita lah masing-masing. Iya. Hanya itu aja Rika. Baik. Mudah-mudahan kita ini tetap sehat selalu.
4: Amin, Bu.
9: Dimudahkan segala urusannya.
4: Iya.
9: Dan semoga kita ini ke kota Tanjung Pinang pada umumnya senantiasa aman dan sejahtera. Terima kasih Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya untuk Bu Erna. Jadi kita belanja sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita pendengar ya. Tadi beliau menginformasikan kondisi harga bahan pokok ya. Ini masih cukup mahal. Sayur tadi hanya bayam dan kangkung saja murah. Ikan juga tadi hanya ikan selar dan juga tongkol yang murah. Sementara cabai ini mengalami kenaikannya pendengar ya. Oke, baik kita lanjut lagi ke penelpon ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kami masih akan terus menunggu kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya tadi menurut Bu Erna ya, kenapa harga bahan pokok ini masih belum stabil? Mungkin karena kondisi kemarau yang berkepanjangan katanya gitu ya, mempengaruhi ketersediaan bahan pangan. Nah, semoga ini menjadi perhatian kita bersama pendengar karena harga-harga kebutuhan pokok kita sendiri ini masih mengalami lonjakan harga. Oke, sepertinya cukup ya untuk penelpon yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini di program Siaran Informasi Publik. Bu Erna, terima kasih. Bapak Abdul Kadir juga terima kasih. Mas Prabu dari Batam tadi. Terus juga ada Pak Sony serta Pak Rasino. Nanti kami akan tunggu lagi peringat kebersamaan Anda di program Siaran Opini Publik. Ya, judul kita bebas ya pada hari ini ya. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita simak informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim.